0: di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
5: Yes. Masih bersama saya Saputri dan juga Ardian Kamadi di Suara Banjarmasin, sahabat Yehey. Suara. Mas Bas baru aja gabung di live chat kita, tadi kan udah di WhatsApp tuh. Wawa ya, sekarang di live chat TikTok ya, sahabat Suara. Selamat pagi.
6: Ih, seren, keren banget nih. Assalamualaikum AA katanya. Salam buat someone, sehat selalu.
5: Tuh, Jus salam juga tuh.
6: Jus salam pagi AA, request lagunya Bagindas Empat Mata. Ujung-ujungnya kita nih AA juga nih.
5: AA juga ya.
6: Iya.
5: Curhat AA dong juga. AA. Ya dong. Sahabat Suara, kita ngobrasnya hari ini tuh ngobrolin tentang dunia pekerjaan ya.
6: Benar. Aduh,
5: ada beragam hal menarik dari dunia kerja. Yang pasti kita punya pekerjaan yang beda-beda, sektornya beda-beda.
6: Benar.
5: Ya. Ada yang kerja di kantor, ada yang modenya lapangan,
6: yes.
5: Ada yang jaga toko, jaga studio.
6: Ada yang penyiar kayak kita.
5: Ada yang penyiar. Kan. Tugasnya beda-beda, rekan kerjanya beda-beda, tantangannya juga pastinya beda.
6: Betul.
5: Tapi ada satu kesamaan yang kayaknya banyak banget orang rasakan, yaitu selalu aja ada hal yang bikin kesabaran kita diuji selama bekerja.
6: Di siapa sih yang bikin ini nih? Orang ini bisa banget nih bikin-bikin bagian-bagian nih.
5: Mancing-mancing orang aja nih. Contohnya.
6: Contohnya apa tuh?
5: Simple-simple lagi fokus menyelesaikan pekerjaan. Tibes-tibes yang datang ngajak ngobrol panjang lebar. Belum selesai tuh tugas, akhirnya muncul lagi tugas baru.
6: Atau ada misalkan seorang
5: manusia
6: yang suka menyuruh-nyuruh
5: kawannya, di batu kawannya keadanya manan pulang, dikerjakannya sabrataan.
6: Ketahuannya people pleaser dengan bang ini pasti kawa nih.
5: Udah suruh ah.
6: Kawa kah sana minta tolong. Apa tuh brotherku, siap abangku kanda, apa yang bisa ulun bantu nih?
5: Nah, biasanya kan kayak itu loh. Udah kayak ada kata siap sambil hormat.
6: Nah ya sudah.
5: Besok
6: siap kanda ulun, ada yang bisa ulun bantu kah abangku cinta terbaik nih. Gih. Anu pang lah. Kau akah misi akan anonis temat nah. Aku ini nak haur sebenarnya. Cuman nak kayak menyuruh yang lain. Cuman pindah, kalau pindah belajar pulang menikam kan ikam suah, sudah suah semalam menggawi ini. Kau elo siap kan dah bisa taruh smoknya nih ulun gih, siap. Siap.
5: Tapi ada lagi lebih parah sih ya.
6: Apa tuh?
5: Kayak biasanya kayak boleh pinjam motor kamu gak? Aku mau pergi kemana gitu. Terus gak pulang-pulang sampai jam kerja kita habis.
6: Seperti ku pernah mendengar cerita ini.
5: Sini gak disini.
6: Oh ya itu, ini izin lah. Itu biar aku buan ikam bilangnya minjem motor kawan lah. Tiba-tiba kan udah tukarakan bensin ikam, ikam tuh purun.
5: Terlele.
6: Ikam purun berdetikar.
5: Sungguh terlalu itu.
6: Purun berdetikar.
5: Jangan gitu ya sahabat.
6: Jangan kayak itu.
5: Boleh aja kalau memang mau pinjem tapi isiin ya.
6: Kadang gitu masalahnya, oh ya Allah.
5: Dan jangan lama-lama juga dipakainya, kasihan motor orang.
6: Dikiranya kawan tuh, anu santai juga orangnya, gak ada apa-apa juga.
5: Nah karena kita santai, dianggap nyantai aja ya people pleaser tadi, akhirnya bisa kayak gitu.
6: Kadang jadi people pleaser juga agak tricky ya.
5: Agak tricky.
6: Benar.
5: Biasanya kita gini, malas untuk bermasalah, jadi kita kan aja. Tapi lama-lama, aduh ini juga gitu loh. Nah ini beragam contoh-contoh.
6: Beragam, ya. Itu ya.
5: Tapi kalau kamu boleh share juga sahabat suara, apa sih hal yang paling menyebalkan dalam pekerjaan kamu saat
6: ini? Apa tuh kira-kira yang momen-momen menyebalkan? Ini biasanya nih banyak gabung nih Islah biasanya.
5: Betul.
6: Habis itu siapa lagi?
5: Memanggil, kita memanggil Islah, memanggil Kakak Kasep ya. Ayo gabung, tili-tili sini telepon-telepon ke kita ya.
6: Tapi
5: sudah ada pelanggan setia kita.
6: Betul sekali. Abang Neometrix kita nih, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
7: Selamat pagi juga.
6: Pagi. Rapip lagi di mana, Babe?
2: di lapangan Kak Trikora.
6: Oh, di lapangan di Trikora. Oke. Okay.
5: Ngebahas tentang hal yang paling menyebalkan dalam pekerjaan kamu saat ini nih, Kak Rafif. Yeah. Apa yang paling nyebelin? Tapi harus tetap kamu kerjain.
2: Paling nyebelin itu kalau di lapangan misalkan hendak nukar barang. Oleh pasti memastikan bertakun sama tukang. Mang, pian nukar apa aja nih hari ini? Nyaman mempesankan alat WA nih. Nukar semen sekian sak, nukar besi sekian, nukar ini sekian. Bujur lah nih, Mang, bujur. Nah, sudah. Belum kirim ke WA kan tinggal menghadang ACC dari toko sama atasan dia lagi duitnya nih, gesen bayarnya kalau. Nah, ada beberapa barang yang bisa ulun ambil sorangan ke toko. Sebagian kan sisanya kan diantar ke plat pick up kan.
6: Oke. Okay.
2: Nah, tapi ada satu momen ulun pas tiba lapangan lagi habis dari toko, eh, anu tukarkan ini anu. Astagfirullah.
6: Oh, bertambah lagi.
2: Iya.
6: Oke.
2: Ulun tuh bisa gestur behinip nah. Ulun megang HP behinip. Bujur kada nih, Mang? Ada tambahan lagi kada? Ulun pasti kan kayak itu. Biar kada bolak-balik ulun.
6: Iya, bujur.
5: Bujur itu.
6: Tapi kenyataannya selalu seperti itu ya.
5: Ada aja yang tiba-tiba kurang di ending ya.
6: Aduh, ya, ya itu Bang
5: lah. Tantangan pekerjaan.
6: Tantangan pekerjaan memang sebenarnya seperti itu ya, Bib ya.
5: Betul. Tantangan.
6: Tapi aman ya, Bib ya? Aman ya?
5: So far ya gimana caranya?
2: Alhamdulillah aman.
6: Aman. Nah, itu yang paling
2: caranya paling ya udah. Ya, ulun coba catat bahasa kalau misalkan ada yang diubah nih. Kan masih dicatat HP kan, bukanlah catatan manual gitu kan. Bisa ulun hapus atau bisa ulun copy paste gitu teksnya. Oh, pesanannya nih. Kalau misalkan ulun terkirim ke toko, misalkan nih, Kak, ada tambahan lagi Kak dari ulun Kak, pesanannya ABC berapa seki, berapa gitu Kak.
5: Gitu aja paling ya.
6: Super
5: so good lah ya.
6: Okay deh.
5: Semangat ya buat Kakak Rafif kerjanya hari ini. Mau diputerin lagu apa nih, Kak?
2: WhatsApp aja Kak ntar.
6: Okay, siap. Thank you.
5: Kita menyapa lagi nih ada Pupu Papa.
6: Pupu Papa. Pupu.
5: Tantangan di dalam hal yang menyebalkan ya dalam pekerjaannya Pupu Papa saat ini tetap dipaksa bekerja di tengah kabut asap.
6: Nah, itu Pang sudah kakanakan PJJ. Nah, oh, terus ada siapa lagi nih?
5: Tari underscore RAHM.
6: Yes.
5: Bagi Ardi dan Seisa, lama tak gabung di Iswara. Salam buat semua yang dengerin aja. Sehat semuanya.
6: Yeah. Amin.
5: Terus ada Raja tuh.
6: Raja Clothing Store. Pagi. Adakah yang bisa mensupport baju kak pulang nih? Bisa kan?
5: Boleh. Ada kakak Ferdi.
6: Nah, tuh ada Ferdi yang makal di belakang bos koler. Pas di hadapan bos, hadeh rajin banar nyari muha jor muha.
5: Aduh, itu kesalnya udah emotnya begitu banget ya. Hadir kembali dari Pom-Pom. Selamat pagi Pom-Pom. Setelah seminggu gak hadir, kemana aja nih Pom-Pom?
6: Iya, ya? Kemana aja kamu? Apakah kamu sudah mendapatkan kitab suci?
5: Atau kamu menjadi cheerleaders bersama Pom-Pom? Give me an S.
6: Ada Zidan, hai selamat pagi. Kita ingin menyapa lagi yang baru aja gabung-gabung nih. Ada Bang Hair juga, halo selamat pagi.
5: Selamat pagi Bang Hair. Bagaimana nih hari ini Bang Hair ya? Keasepan terus, juga gak nih Bang Hair nih ya?
6: Betul, terus ada Endang, ada Deni Editia, ada Hafiz Ansyari. Terus juga ada Ainah Anggraini. Ada Ruang Bertumbuh. Rami Banar nih. Ada Said Fadil, ada Kayeye from Bandar FCT.
5: Berkabut sekali.
6: Yes, ya, ada Arisma, ada Nawir Ristanti, ada Zidan, ada Mariza Gusti. Hai, selamat pagi.
5: Darinya. Raja Clothing ya. Sebelnya itu pas dapat customer ceriwit. Tapi itu jadi tantangan sih. Ya. Nah. Maksudnya agak sebel tapi mau gimana lagi? Ini adalah klien. Betul. Ya, harus diladenin, dilayani. Kalau Kakak Hair gimana Kak? Ada enggak hal-hal yang bikin kamu sebel di pekerjaan kamu yang saat ini tapi tetap harus kamu kerjain nih? Assalamualaikum katanya tuh dari Robin ya.
6: Robian
5: Damkar.
6: Wish. Siap abangku.
5: Siap abangku.
6: Siap kanda, Robian Adamkar.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Semua aman terkendali ya bang ya, aman ya. Semangat buat teman-teman.
5: Kalau yang gak aman, report aja di sini. Nanti kita coba announce ya. Tapi harus ini ya, beritanya jangan ini.
6: Siap nih kanda nih, mantap terbaik nih memang. Salam untuk semua teman-teman Damkar ya Bang, yang selalu siap
5: Damkar ya.
6: Yeah, yang selalu siap sedia untuk menangani karhutla dan yang lain-lain. Kita mengucapkan terima kasih banyak. Kalau ada kebutuhan pian game kami ini.
5: Kita tahu itu enggak mudah, tapi kalian berani untuk hadir dan terus memadamkan ya. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
6: Amin ya rabbal alamin.
5: Masyaallah. Ayo push lagi, ayo telepon dong lagi.
6: Telepon yuk, ada enggak sih yang mau nelpon di 08111293309 01 yang pengen cerita apa sih?
5: Popom lagi OTW ke BJB seperti biasa. Oh. Ternyata pekat kali kabunya, katanya begitu macam tuh ya. Juga maksudnya jaga kesehatan semuanya, jangan lupa maskernya.
6: Betul. Bener ya. Ini enggak keras, kita udah mulai hampir 4 bulan ya.
5: Bener, enggak usai-usai. Sampai saya kalau misalkan tadi kabut udah tebel kayak gitu ya, maupun hadir di sini juga naik mobil juga tetap aja kelingan, pasti kayak enggak tahu saya kalau cuma asap-asap kayak gitu.
6: Gak enak
5: kayak langsung kayak pengen kayak pusing gitu.
6: Nah kan
5: itu
6: kayak emang gak enak aja
5: asapnya. Emang beracun juga ya. Bener. Kan kemarin udah dijelasin juga ya sama teman apa sama bapak yang hadir di sini dari dinas kesehatan yang bahwa memang kita harus pakai masker, kemudian dia kita mengurangi untuk terpaparnya asap begitu ya. Jadi kalau memang ada asap jangan ditantangin begitu sahabat suara, pastikan untuk menggunakan masker saja ya. Oke, ada Mentari lagi.
6: Siapa sih Mentari ini ya? Oh, Mentari teman saya SMA ini.
5: Oh, Ardian Kama.
6: Ardian kawan lama inilah. Ingatlah kawan sanak mah. Ingat dong, kamu kan teman SMA aku.
5: Cewek atau cewek?
6: Cewek dong.
5: Oh, cewek.
6: Cewek dong.
5: Lina Ansori.
6: Yeay.
5: Ketika sudah ada pekerjaan deadline, datang kerjaan baru. Minta
6: yang minta cepet juga.
5: Itu memang sih kayaknya itu mayoritas begitu ya.
6: Ya kayak apalah.
5: Tapi kalau di dunia kerjanya kita sebagai penyiar, alhamdulillah memang ini tuh gimana ya, sebuah memang effort sih pagi-pagi kayak begini ya.
6: Effort banget.
5: Cuman sebelnya itu kalau gini sih sebenarnya. Tapi tuh? Bukan sebelah sama pekerjaannya kalau saya.
6: Enggak.
5: Kok tiba-tiba malamnya saya nggak bisa tidur itu loh. Dan saya harus bangun pagi, saya pusing.
6: Malam tadi tuh kayak adrenalinku kayak terini banget ya, karena baru aja pulang dari Banjar Baru, abis itu nonton F1.
5: Oh, kelewat tuh udah.
6: Enggak, maksudnya capek. Jam 11 itu udah mentok jam 11 itu baru selesai race-nya. Nah, disitulah saya merasa kesulitan untuk tidur.
5: Ya mungkin tapi sebelumnya udah ngantuk enggak sih
6: sebenarnya? Ngantuk.
5: Nah, udah ngantuk tapi kelewat di kayak kelewatan gitu. Mm-mm. Maksudnya kayak kelewat waktu ngantuk akhirnya jadi terjaga.
6: Tapi bujur nah, kesemalam lah pas datang tuh jam 9 loh aku sudah uyuh soalnya kucingku meninggal. Habis itu aku
5: harus drain bener ya.
6: Iya kan? Datang nih, datang Munjun, harusnya aku kan menyangi iwak nih. Ternyata menyangi iwakku ku kesampingkan dulu dengan menabuk tanah.
5: Benar.
6: Menabuk tanah tuh
5: itu kan lumayan dalam juga ya, karena mau ngubur soalnya.
6: Sumpah nah, itu menabuk tuh uyuh banar apalagi dengan tanah yang karas dan bebatu.
5: Benar, effort juga di situ.
6: Jadi aku mah memencangkul iwaknya ku buat di kulkas.
5: Udah blank udah
6: tuh. Blank dah aku. Jadi aku anak guring aja nih. Istriku ay, aku kan kawal lagi dah, aku juga aku stres, kucingku mati, aku. Aku kok kan. Kenapa jadi raja clothing sarik?
5: Pokoknya aja.
6: Aku kan berkisah, memang bujur. Bujur itu kucingku mati, Bang. Ah. Kalau ada nah, nih guys, nih aku sayembara nih lah. Kalau ada bubuhan pian yang hendak mengadopsiakan kucing oren, kucing oren laki, ulun berterima kasih banyak benar. Ulun lagi mencari kucing oren untuk jadi mengganti
5: yang butuh orang tua asuh.
6: Yang butuh orang tua asuh yang kira-kira sudah muyak menggaduh kucing kayaknya. Ah,
5: jadinya itu lah. Sini. Pompom sama Kak Yuli Sanchez sama nih requestnya sesi potret. Kita agak mundurin sedikit soalnya ya.
6: Bener.
5: Butuh sesi potret ya. Tapi kayaknya udah bisa kita puterin sih di jam ini. Cuman sabar ya sahabat suara ya. Terima kasih loh udah request.
6: Kak Agi muhanya kada berduka cita juga jar. Masalahnya bingung kucing.
5: Nah, ya kucing. Udah aku nih muhanya dasar kayak ini settingannya. Nu ngalih bener lah bisi muhan yang kayak ini dia sumpah dia.
6: Dan kita
5: nih kita dasar minim ekspresi pang.
6: Muha kita nih kayak misalnya kita beranai loh. Disambat orang perangutan
5: sombong. Nah. Agak lah inilah.
6: Kalian tuh gak kenal kita aja. Kita tuh orangnya seru banget.
5: Seru parah.
6: Seru parah lah pokoknya. Kita tawa pulang aja clothing nih mau kebanar ya.
5: Hahaha.
6: Jaka tuh nalah. Jaka aja pang.
5: Apa tuh?
6: kalau wae kau ketuna bajo pagi Pak Anu suara seru bersama Ardian kamu tuh gambar kita kan ada.
5: Benar. Kalau mau minta yang resolusinya lebih besar bisa.
6: Bisa kita, kita kirimin nanti.
5: Kirimin yang penting. Raja clothing. Ya, nah, maksud kita.
6: Aku ukurannya XL.
5: Sekarang udah XL.
6: Udah XL. Kamu apa?
5: Aku L. Nah. Aku suka yang oversize.
6: Oke, warnanya berarti kita warna putih deh. Ya kan biar nyaru gitu warnanya oke okay, kan? Biar suara banget.
5: Apa pom-pom apa tuh?
6: Wah, punyaku ada Kak. Kama orange, 3 jantan, 1 betina jantan 1, betina 2 namanya Anes, Delan sama Koko. Boleh kali pom-pom?
5: Nah, pom-pom kamu mau tahu nama anak-anak Ardi?
6: Nama anak-anak
5: untuk kucing?
6: Nama anak-anak aku tuh ada Dudui, Dudui tahu.
5: Udah almarhum.
6: Dudui sudah kemarin baru aja baru aja game over.
5: Ya, siapa dia? Saya tanya
6: tahu lagi. Tempe.
5: Maksud.
6: Nah, maksudnya karena ya semuanya kuning.
5: Betul. Tahu tempe dan apa lagi satu sih?
6: Dudui.
5: Bukannya ada Ipin?
6: Ya Ipin, satunya Ipin.
5: Ya Allah ngakak jauh. Jangankan buahanmu, aku juga tahu benar juga. Tahu tempe. Jadi kayak apa nih mengiyonya nih?
6: Tahu tempe. Gitu. Kira orang mau jualan tahu dah aneh waner.
5: Nah, kayak ieu umpat ulun L
6: jar. Wah, kayak ieu nih. Khusus kami dulu nih. Enak nyar pian ordernya di Raja Clothing. Ya.
5: Bujuk-bujuk korporat kayak lo yang mau kodi-kodi.
6: Nah, tuh, mantap ngenya. Oke deh. Ya pasti buat kamu nih gabung. Keren banget nih. Terima kasih yang udah gabung banyak banget. Kegen. Boleh gabung ya di komen-komen apa hal yang paling menyebalkan.
5: Mau menambahi pulang. Nah, jar.
6: Nah, kalau dapat nanti namanya spesial ya, mendoan atau bacem. Aku masa bacok bacem kuning.
5: Bacem kan beda warnanya.
6: Bacem tuh higang.
5: Nah, kecuali bulunya memang ini black on black gitu, boleh sih kita.
6: Pokoknya siapapun nah yang bisi kucing oranye yang kayaknya kayak anak maadop boleh.
5: Selamat pagi Kak Karisma.
6: Tuh Arisma, katanya kalau jobdesk aku tuh purchasing, nyebelin tiap hari katanya. Berasa besok mau kiamat mulu, ada aja yang urgent dari user. Iya.
5: Maksudnya di topik kita hari ini ya sahabat suara. Buat yang baru gabung juga ya,
6: aku merasakan apa yang kamu rasakan Karisma.
5: Bener.
6: Kita semua merasakannya.
5: Bener.
6: Aduh, jobdesk tuh kalau sudah kebanyakan lah, apalagi jadi people pleaser ya sudah game.
5: Susah.
6: Ayo sudah.
5: Ya semua pekerjaan kayak gitu.
6: Betul. Ya udah guys, kita ke lagu dulu nih. Buat kamu yang kayaknya pengen komen-komen, boleh tungguin aja dulu kita. Tapi kita ke 30 seconds to Mars. Yep. Dulu ada Kings and Queens. Special buat kamu sahabat suara.

0: Yo, masih di Suara Pencar Masih 90,1 FM, Suara Pagi Indonesia. Abis dengerin lagunya Justin Bieber, Beauty and Beast.
1: Betul sekali.
0: Banyak masalah-masalah di tempat kerjaan begitu ya, tapi umumnya dirasakan juga sama semua orang.
1: Yep.
0: Tapi kan tetap harus dikerjain ya, tetap harus dijalani seperti itu ya, kecuali kamu mungkin ganti pekerjaannya.
1: Karena semua pekerjaan itu pasti akan ada ininya.
0: Tapi mau dihindarin segimanapun, tetap akan ketemu. Kayak misalnya nih ya, mungkin di kantor kamu ada orang yang mungkin ada seseuring yang menyebalkan misalnya ya. Seseuring ini ya, maksudnya kamu kayak, aduh sebel banget deh harus ketemu sama dia nih kok gitu. Percayalah, ketika kamu ganti kantor pun tetap ada seseuring yang serupa.
1: Betul.
0: Benar kan?
1: Karena apa ya, itu tuh memang akan selalu menjadi fase di setiap pekerjaan kamu. Kecuali kamu memang benar-benar dapat pekerjaan yang emang benar-benar green flag banget ya.
0: Ya mungkin kalau kamu yang punya usaha itu sendiri, mungkin iya sih kamu ciptakan.
1: Karena ya, ada tuh ya, satu perusahaan, aku gak tahu, kayaknya di Jakarta deh ya, yang dimana setiap pagi tuh mereka sebelum bekerja itu di jam 8 sampai jam 9 dipersilakan buat sholat duha.
0: Benar.
1: Mengaji.
0: Bener.
1: Terus juga nanti di jam berapa gitu setelah mereka kerja nanti akan ada pengajian di situ ya kan. Terus nanti istirahatnya pun juga lama banget 2 jam.
0: Benar.
1: Di situ bisa buat sholat, buat ngaji katanya.
0: Benar.
1: Terus ada juga satu tempat kerjaan yang siapa di sini yang udah baca surah Al-Kahfi katanya.
0: Oh gitu, dapat bonus tuh.
1: Dapat bonus.
0: Waduh, masya Allah. Masya
1: gitu.
0: Allah. Mau sih gabung. Tapi ya,
1: setiap hari Jumat tuh
0: dia
1: absenin tuh satu-satu tuh ownernya tuh. Siapa di sini yang udah baca Al-Kahfi katanya. Hari ini kamu baca Al-Kahfi enggak? Tapi bener-bener kayak enggak baca katanya. Oh, enggak.
0: Jujur.
1: Jadi enggak yang dia langsung hari ini enggak baca, Pak.
0: Bener,
1: oh ya udah, berarti kamu skip dulu ya gitu.
0: Ya.
1: Oh, gitu.
0: Tapi memang ngomongin tentang seseorang yang menyebalkan di dalam tempat kerja, begitu, sama aja kayak kita di sekolah gak sih? Dan ternyata saya tuh baru dengar juga di sebuah podcast, tapi dia podcast islami, sebenarnya ngebahas tentang anak-anak. Jadi katanya ada anak-anak yang emang bullyable.
1: Nah,
0: aduh sampai, aduh kita kan punya anak ya dia.
1: Jadi
0: katanya mungkin ini bisa dijadikan apa, maksudnya kayak warning atau kewaspadaan kita juga ya, buat ngejaga anak kita agar tidak menjadi, satu, tidak menjadi pembuli dan tidak menjadi yang terbully.
1: Yeah.
0: Katanya memang anak-anak yang bullyable ya, atau orang-orang yang bullyable ini memang minim ekspresi, minim gerakan gitu. Karena biasanya katanya mungkin di masa-masa kecilnya dulu atau apa, suka dilarang mungkin katanya sama orang tuanya, jangan ini gitu loh, Di. Jadi akhirnya dia sulit berekspresi.
1: Betul.
0: Kayak misalnya menumpahkan kemarahan, menumpahkan kesedihan, kayak gitu mungkin terhalang, sehingga ketika dia diterjunkan di masyarakat, dia kelihatan kayak orang ketakutan.
1: Yes.
0: Takut salah. Nah itu kebaca banget sama para pembuli.
1: Nah.
0: Jadi kayak magnetnya para pembuli.
1: Mangsa baru nih
0: gitu. Nah, sama aja sih menurut aku juga di tempat kerja tadi. Akan sangat terlihat mungkin bagi-bagi orang-orang dengan mental pembuli yang lihat orang-orang yang minim interaksi, minim ekspresi. Wah, ketahuan nih, ini pasti bisa dikerjain nih.
1: Betul.
0: Nah, kayak gitu-gitu sahabat suara. Jadi dari sekarang jadilah lebih percaya diri ya. Belajar untuk bilang gak mau, ya kan? Kalau misalkan memang
1: bukan,
0: gak berkenan, aduh sorry banget, gak bisa gue gitu.
1: Wah, tapi tiba-tiba ada juga tuh.
0: Tapi kalau bos yang nyuruh ya.
1: Misalnya nih, mungkin. Ya contoh lah, misalnya lah. Kan ada tuh konten salah satu konten yang aku lihat, salah satu stand up comedian.
0: Salah juga.
1: POP menjadi seorang yang tidak iya terus katanya.
0: Oh, tidak iya terus. Ya.
1: Jadi kata dia,
0: a day gitu ya.
1: Bro, abis ini
0: kamu ini ya.
1: Kerjain ini ya sama ini. Pak, sorry banget nih. Gua enggak bisa lagi kayak gitu-gitu. Gue bukan yang dulu lagi yang bisa lo iya-iyain terus. Sekarang gue udah beda. Gue bakal ngerjain
0: apa yang menjadi job desk
1: gue aja.
0: Terus lantas.
1: Oh gitu ya bro. Oke deh, gak apa-apa. Kalau gitu beresin semua barang-barang lo mulai hari ini. lu udah gak kerja di sini lagi. Yang mana tadi Pak drapnya yang mau dikerjain?
0: Langsung. Yang tadi itu kata teman saya.
1: Yang tadi itu enggak,
0: di tempat katanya. Kerja yang lain. Jadi sebenarnya ya kita ini juga ya sahabat suara ya. Maksudnya terhadap sesuatu yang memang ibarat kata tuh kalau di dunia psikologis ya kita setting boundaries.
1: Yow.
0: Tidak kepada semua orang kita bisa iya-iya terus.
1: Betul.
0: Tapi kalau memang itu adalah pekerjaan kamu dan memang itu tugas yang harus dikerjakan ya harus dikerjain ya. Gak bisa kepake yang enggak-enggak aja ya. Jadi itu tergantung kondisional ya.
1: Ini ada yang marah nih, ada yang marah nih di TikTok nih, ada yang marah nih. Ada Jingga. Di kantorku parah circle-nya. Ular semua.
0: Aduh. Berbisa-bisa ya.
1: Berbisa-bisa lah.
0: Jingga sorry banget kita ketawa tapi kita ngerti banget perasaan kamu. Kalau udah ular semua berarti berbisa-bisa dong semuanya ya.
1: Aduh, atasan mudian suka sarik kada karuan, terus kada bisa mengajukan opini, kada diherani, berdiam jua salah, disambat kada inisiatif kan.
0: Kan wow banget.
1: Iya
0: ya,
1: benar gitu.
0: Tapi kamu ada tips enggak di untuk mengajukan sebuah
1: penelitian? Ditodong kok gue sih? Hey.
0: Nah, kamu kan pernah di korporat gitu.
1: Kok teman-temanku baik-baik semua?
0: Enggak, maksudnya kan iya, kan itu kan lingkungan yang baik. Kan kadang-kadang juga kita udah di lingkungan yang baik, ternyata kita yang salah.
1: Iya,
0: salah mengutarakan opini.
1: Betul.
0: Nah, menurut kamu ketika kamu punya opini yang menurut kamu kayak aku harus sampai ini gitu, biar semuanya mendengar secara clear gitu, menurut kamu harus dimulai dengan kata apa ya?
1: Biasanya sih kalau misalkan penyampaian itu ya, kadang to point dulu ke maksudnya ke ininya dulu ke enggak usah di forum. Aku kadang biasanya enggak mau di forum karena kalau di forum kan apalagi kalau misalkan harus menyinggung satu orang atau beberapa orang kan enggak enak juga.
0: Entar jadi tuduh-tuduhan.
1: Aku tuh tidak ingin maksudnya membuat nanti kena perasainya. Yah, menyupan indak ada dapat orang banyak.
0: Karena ngerasanya skala besar gitu ya.
1: Aku selalu menghindari itu. Jadi kalau bisa ngobrol dulu sama kalau misalkan melihat ada
0: kejanggalan, jujur janggal
1: ya kan. Ngobrol dulu nih sama yang paling atas. Ini gimana nih kita? Kamu bisa enggak kalau misalkan kamu yang legur gitu? Karena kalau aku pribadi aku enggak bisa nih gitu kan. Karena kan levelnya anggaplah aku tuh di level yang memang juga
0: misalnya
1: di ya seperti itulah yang bisa sebenarnya menegur cuman enggak berani.
0: Cuman ada mungkin ada uzlah. Mungkin kalau misalkan kita yang negur nanti khawatirnya bagaimana gitu. Jadi kayak lebih baik kalau ini kamu gitu.
1: Kalau aku tuh kada menegur tapi aku kayak melakukan kegiatan yang harusnya kayak inilah.
0: Pendekatannya lah ya istilahnya pendekatannya.
1: Karena kita harus mendekati Gen Z ini agak gimana gitu ya. Bener. Ditagur sedikit salah.
0: Treatmentnya agak beda aja.
1: Kada ditagur, ini semena-mena.
0: Betul.
1: Nah, mungkin, lu bisa, Ai.
0: Oh, ya, gitu.
1: Ya, itu padahal ujung-ujungnya ya.
0: Iya.
1: Salah juga kena ya lo.
0: Benar.
1: Nah, ya lo dipadahi. Kan betul. Tadi sudah aku padahi gini. Jujur, sudah ulun gawi gini.
0: Oke,
1: kayak gitu. Jadi,
0: tapi memang iya sih ya. Kalau kita kan sempet ada ini ya. Kita kalau ngomongin kerja bareng sama Gen Z, jadi kan kita udah mulai kerja bareng Gen Z banget ya. Udah dalam beberapa tahun terakhir ya, Di. Alhamdulillah sih, oke aja ya maksudnya. Karena kita mencoba memahami juga treatment yang pas kira-kira untuk mereka seperti apa begitu ya.
1: Betul.
0: Karena kan mereka dibesarkan dengan kita dibesarkan mungkin berbeda gitu. Stereotype yang terbangun di masyarakat juga pada masanya kita dengan masanya mereka juga berbeda. Jadi apa yang menurut kita kadang kok gini sih padahal mungkin ya di eranya mereka tuh kayak lumrah. Jadi kita harus pendekatan memang harus beda.
1: Betul.
0: Karena kan mereka juga calon-calon pemimpin ya. Jadi kan kalau kita gak ngajarin kan nanti dia kehilangan arah. Jadi kita harus pendekatan harus benar gitu. Tapi memang perlu konsultasi sih ya untuk generasi-generasi apalagi alpha nanti beda lagi, apalagi beta.
1: Beta game.
0: Beda lagi sahabat suara tapi jangan khawatir ya. Kalau selama komunikasinya baik sih harusnya oke ya sahabat suara. Jadi mungkin itu aja sih.
1: Ada Tony tuh katanya ketemu customer yang cerewet katanya. Wah, kalau customer memang dia pengennya nanya-nanya tuh berarti bener. Dia pengen tahu produknya nih oke apa enggak gitu loh.
0: Kalau menurut kamu nih.
1: Lagi.
0: Sebagai sales, misalkan kamu nih sales ya. Sales.
1: Dulu aku pernah jadi marketing. Memang
0: dijual apa tuh di waktu itu jualannya produknya nggak bisa disebutin
1: okay.
0: Kalau aja kayak misalkan barang kemarin kan sempat ada tuh yang Ajuju soal mobil listrik
1: oh iya bener
0: ternyata jawabannya
2: nggak sesuai kan?
0: Nggak sesuai. Nah, kan mungkin ya dari sisi kita memahami dari sisi salesnya, mungkin banyak banget pertanyaan sampai dia juga nggak fokus tuh jawabnya kemungkinan.
2: Ya.
0: Tapi kan namanya pelanggan, dia kan butuh detail ya.
2: Yes.
0: Menurut kamu, kita sebagai sales harusnya ngejelasinnya secara apa?
1: Kalau yang pertama dulu kan biasanya kalau misalkan kita nih bergerak di bidang sales ya. Kalau yang setahu aku aja nih, yang umumnya aja, yang universalnya aja, biasanya kan tuh ada kelas dulu. Biasanya kan mereka sebelum diturunin ke lapangan kan mereka diajarin dulu how to sell the product, terus juga how to improve the customer.
0: Yes.
1: Nah, keren banget bahasa lu ya. Kayak galang banget ya.
0: Enggak apa-apa. Nah, emang kayak begitu
1: jadi jalan. Jadi kayak memang
0: tricky.
1: Agak tricky. Mm-hmm. Jadi pertama banget tuh pendekatannya biasanya yang paling ini banget kit, karena aku yang aku jual ini adalah produknya adalah produk yang memang lebih ke seginya finansial kan. Nah, jadi kita tawarkan dulu produk kita, terus juga ya sasaran kita kan orang-orang pelaku-pelaku usaha nih. Jadi biasanya tuh aku misalkan kenalan dulu, ada yang ngasih tawaran, kita probingnya. Nah, bahasa salesnya tuh probing, menggali lebih dalam.
0: Menggali lebih dalam kebutuhan konsumen.
1: Ya. Misalkan dia buat apa pengajuannya, terus juga kira-kira kita hitung lagi di ininya apakah kira-kira nutup apa enggak nih. Gitu penghasilannya sekian.
0: Bener.
1: Ininya sekian.
0: Jadi maksudnya biar kita nawarin produknya juga tepat sasaran.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Benar. Ya. Kadang ya itu tadi.
0: Sebenarnya lebih mudah kalau misalkan si pelanggan ini memang menyampaikan kebutuhan dia ya.
1: Dan kita bikin maksudnya kita aku biasanya tuh ngobrolnya tuh kayak ini dulu, ngobrol kayak apa nih Pak ini.
0: Dibawa dulu lah, dibawa dulu.
1: Supaya enjoy.
0: Berarti keahlian public speaking memang sangat penting.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Oke, Kakak Hair, kita akan telepon langsung.
1: Itu penting.
0: Benar
1: kan Bang Hair, kalau misalkan kita tuh ngobrol dulu, bikin encer suasana dulu lah. Baru nanti kita
0: langsung
1: ke intinya.
0: Langsung dari ini Aulia pertanyaannya.
1: Kak Ardian akan kerja kantoran atau jadi penyiar radio? Lah,
0: semua
1: karena
0: enak, semua
1: semuanya enak. Karena aku memang base-nya 2011 kan pekerjaan pertama aku adalah penyiar radio.
0: Till now juga masih menjalani pekerjaan kantoran.
1: Betul. Kerjaan kantoran masih juga.
0: Bener. Pokoknya ya sandai. Tapi sih kuncinya memang dikomunikasi ya apa-apa itu ya.
1: Wah,
0: suara ya.
1: Bang Hair katanya menelpon tapi masih terapi. Oke, semangat Bang Hair.
0: Mau terapi kepian Kak.
1: Semangat, sehat.
0: Selamat menjalani terapinya.
1: Daikin, ya? Banjarmasin, bujur banar jarna.
0: AC ini.
1: Mantap.
0: Daikin, AC.
1: AC rumah tangga, asik.
0: Dingin banget.
1: Dingin.
0: Lah kalau bahasa dulu dingin banget. Kenapa lagi di puncak?
1: Lagi di puncak karir.
0: Uhuy. Itu tantangan-tantangan terbesar
1: betul.
0: Ya. Maksudnya kalau kenapa saya nanya ke Adi, karena Adi sudah menjalani berbagai pekerjaan.
1: Saya sudah mengalami berbagai macam pekerjaan ya.
0: Nah, kalau aku kan sebenarnya sama aja ya. Kalau aku kan juga sebagai seorang entertainer jatuhnya dia. Emang kan memang melayani juga ya. Melayani orang lain. Jadi karena misalkan kayak kita nyanyi nih. Misalkan di corporate mana acaranya seperti apa, itu kan menentukan lagu yang akan kita bawain juga kan. Suka gak suka, bisa gak bisa, kadang jadi harus bisa juga. Betul. Gitu.
1: Jadi ya
0: itu aja sih, jadi tetap sama lah tantangannya walaupun sektornya berbeda.
1: Betul.
0: Iya, tapi kalau dalam bidang pelayanan emang kita harus sabar sih.
1: Tapi kalau nyamannya pekerjaan ya, kalau menyebalkan ya pasti menyebalkan. Apalagi kalau misalkan izin. Kalau misalkan ada teman-teman aku yang ada dengerin, bukan berarti kita, maksudnya kadang ada teman yang support, ada teman yang tidak support gitu loh.
0: Tapi percaya nggak percaya ya dia, mereka diciptakan untuk membuat kita maju semua ya.
1: Iya,
0: baik yang support dan juga tidak support.
1: Yang tidak support aku anggap sebagai oh berarti dia pengennya aku
0: lebih baik
1: lu
0: lagi.
1: Lu belajar sendiri aja.
0: Betul,
1: gitu loh.
0: Bener banget sih.
1: Iya kan, lu belajar sendiri aja, lu coba cari tantangan lu sendiri. Karena itu tadi.
0: Iya bener banget.
1: Kalau misalkan lu terlalu bergantung sama
0: di
1: gue.
0: Diopenin banget.
1: Lu terlalu bergantung sama gue, nanti lu enggak berkembang.
0: Bener.
1: Gitu loh.
0: Tapi sama waktu pertama kali saya siaran di sini, saya ingat banget ya. Aduh, Elva kangen juga sama tuh orang ya.
1: Iya.
0: Elva tuh lebih kayak ibarat kata kalau kita lebih, menurut aku ya, lebih kejam gitu. Jadi tuh hari pertama aku ngoperator ini aku kan belum bisa dilepas sama dia.
1: Karena dia ini, dia mungkin sepertinya
0: dia trust sama kita, ngerti gak?
1: Betul.
0: Itu karena, yang aku suka dari dia.
1: Karena Elva gini, karena kan aku satu angkatan sama Elva.
0: Kamu satu angkatan ya?
1: Satu angkatan. Dan untuk pertama kali siaran kita semua nemenin dia. Karena dia tuh gak berani orangnya. pertama kali ngopi apa segala macam.
0: Dan abis opening, itu adalah dunia pertama dia, yes, nih ya maksudnya.
1: Dan ketika dia setelah opening, dia langsung menangis.
0: Menangis dia.
1: Nangis bro. Nangis.
0: Nah, itu awal.
1: Gua nggak tahu, gua kayaknya nggak usah siaran lagi deh.
0: Stres.
1: Iya, Junda sabar, tenang. Belajar lagi bengamat sampai akhirnya bisa. Mungkin itu yang pengen ditanamkannya ke kamu.
0: Bener. Nah. Jadi waktu itu, tapi saya juga senang karena saya tidak diintervensi ya. Maksudnya apa-apa, gampang aja sah. Nanti tinggal gini doang. Misalnya, iya. Gitu. Jadi akhirnya saya cepet bisa. Cepet banget bisa, sampai sekarang tuh udah kayak ibaratnya nyusun-nyusun kayak begini, cincay.
1: Nyaman.
0: Nyaman banget sudah. Tapi kalau kita selalu dibantu ya, maksudnya kayak gini-gini terus, akhirnya kayak gak maju gitu loh sahabat suara.
1: Ya itu tadi kadang, bener. Ya mungkin kalau misalkan ada nih teman-teman yang bantu, karena kamu baru pertama kali terjun di dunia itu, ya gak apa-apa, it's okay gitu loh. Cuman maksudnya, ya itu kan perkenalan.
0: Betul.
1: Dan dia ngajarin step-stepnya juga kan.
0: Ingat kan di film Tunggu Aku Sukses Nanti, ternyata orang yang berjasa justru orang yang paling nyinyir. Tante Sarah Sehan itu, tuh.
1: Siapa yang tahu? Ternyata.
0: Siapa yang tahu?
1: Si Din yang pertama kali mencarikan nasabah.
0: Jangan terlalu berpikir buruk ya.
1: Jangan terlalu berpikir buruk, Bung. Dunia ini memang kejam, tapi kejamnya nanti ada baiknya juga.
0: Betul.
1: Jadi nggak selalu
0: itu yang membentuk.
1: Nggak selalu yang kamu lihat ini buruk itu memang buruk buat kamu.
0: Betul. Ya. Ya. Membentuk kita menjadi pribadi yang lebih bagus lagi.
1: Tetap semangat ya guys.
0: Enjoy semangat aja, enjoy aja. Dengerin lagu-lagu aja dari kita.
1: Asik. Ya. Asik. Ada Enal featuring Arles Mana, sesi potret spesial buat kamu yang tadi udah request.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
1: Dengar lagu ini jadi ingat gorengan.
0: Aduh,
1: Gusti Ikromi.
0: Mantap ih.
1: Ku bertamu ke rumah barumu. Gak ada kamu, hanya bakwan dan namamu
0: asik. Mantap juga beliau nih lah.
1: Dance snack.
0: Waduh.
1: Oh, dance snack udah request ya.
0: Siap, Bapak Gusti Ikromi itu Kabid Kepemudaan Dinas Budporpar Kota Banjarmasin. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Bapak. Bapak ternyata adalah pecinta gorengan sejati, luar biasa sekali.
1: Bertamu ke rumah barumu. Ini tadi ada Kak Ahmad Mulyadi, selamat pagi.
0: Yow.
1: Momen yang menyebalkan saat di tempat kerja adalah saat jam pulang disuruh meeting.
0: Adakah pilu pian ya?
1: Pilu.
0: Pilu dong.
1: SPX BDJ 2 jalan terus walau badai menghadang.
0: Mantap.
1: Walau badai menghadang.
0: Kadang kalau meeting tuh ini ya, meeting tuh harusnya meeting adalah benar-benar yang harusnya diobrolin ya.
1: Bener.
0: Ada tuh meeting gitu kan.
1: Meeting gak penting.
0: Meeting ternyata ujung-ujungnya gak penting.
1: Aduh.
0: Kayak lebih ke menyita waktu pekerja aja, kasihan gitu.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener.
0: Aku dengar cerita dari teman-teman juga. Aku gak pernah ngalamin.
1: Banyak sih orang-orang yang cerita kayak gitu.
0: Mm-mm. Iya kan.
1: Sosmed banyak. Kita bacanya di sosmed. Pagi kakak-kakak semua. Salam dari Salmonigiri di TikTok. Mau request lagu Selena Grace, uh-huh. Judulnya Sumpah Matika.
0: Okay, terima kasih.
1: Tidak yang tuh. Sekalinya ini muha-muha yang undang hari saban hari.
0: Terima kasih loh. Kamu sih bukan live TikTok dong.
1: Ini dapat salam dari Bapak Gusti Ikromi ya.
0: Sehat-sehat
1: warga Banjarmasin di tengah kabut asap. Tetap semangat.
0: Mantap. Kapan nih Bapak nih dari Disbud Porpar bisa kita ajak main-main ke Iswara juga?
1: Ya, mungkin ada yang mau di-sharing kan begitu.
0: Karena kita ada juga program tuh Iswara keliling, Pak. Kita ngebahas ini
1: ya. Tempat wisata. Izin jam 9 nih.
0: Waduh, ya. Gak terasa banget ya.
1: Ya ampun.
0: Waktu
1: Begitu cepat
0: berlalu guys. Jadi kayaknya abis ini kita akan melipir ke yang K-pop dulu.
1: Yang K-pop aja.
0: Yoi. Abis ini bakal ada suaranya ya guys. Ini buat kamu yang kayaknya pengen dengerin lagu-lagu K-pop full, akan kita puterin nanti di suaranya spesial hari Senin ini. Boleh kamu kalau misalkan pengen diputerin lagu apa juga kita kasih.
1: Betul. Kalau mau ngomongin drakor juga, yuk.
0: Boleh. Kamu punya rekomendasi drakor yang kayaknya cocok banget buat ditonton kira-kira untuk menghabiskan waktu, atau yang sekarang kayaknya menjadi top tier banget buat kamu kasih rekomendasi ke sahabat suara yang lain untuk
1: boleh
0: nonton drakor, boleh.
1: Atau kamu lagi ngefans banget mungkin sama aktor Korea gitu ya, lagi tersongkang-songkang.
0: Wadaw, tersongkang-songkang ya kan, boleh banget toh.
1: Atau Cha Eun Woo. Boleh.
0: Kasih tahu
1: aja ya.
0: Wish, kada tahu judulnya, request original soundtracknya Itaewon Class, langsung aja nih sama Bang. Nanti abis ini ya Bang, kita siapin.
1: Sabar ya Bang, kita masuk bumper dulu Bang ya.
0: Yoi. Jangan kemana-mana ya guys, tetap di Suara Seru bersama Ardian Kamara juga Aksi Saputri.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
5: Indonesia. Dari bias yang bikin deg-degan sampai teori yang bikin penasaran, Suaranghe siap nge-spill habis-habisan.
0: Yes.
1: Ne.
0: Agak ini banget ya, agak melodik banget ya. Kita ganti aja deh. Nah,
1: sahabat suara, selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung sama Aksesa dan juga Ardi. Sekarang kita di Suarangi.
0: Betul.
1: Ini adalah segmennya buat kamu K-popers ya, atau mungkin kamu yang suka berbau-bau Korea.
0: Betul.
1: Ya, culture-nya atau apa boleh.
0: Ini kayaknya
1: rafat sini ya.
0: Ini lagi kayaknya seru banget nih kalau kita ngebahas satu boy group yang sekarang tuh lagi ini
1: hype,
0: banget ya.
1: Lagi hype.
0: Ini kan kemarin ini ya, BTS kan baru aja pengen konser ke Peru tuh. Mm-mm. Wah, ternyata dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari para fans di sana.
1: Bagaimana kalau gini kita bahas lebih lanjut?
0: Boleh habis ini ya, guys.
1: Setelah kita dengerin ini lagu dulu deh, yes. Dari Heart to Heart.
0: Iconic Heart. Wow. So cool.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
12: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
13: Enggak ya. Wah, pasti udah lama banget tuh.
12: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.
14: Wow, so cool.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Record is with money, money, money. Semuanya emang perlu uang, uang, uang, uang, uang. Bah, gimana tuh? Tapi tadi kita ngebahas sedikit tentang BTS yang kemarin
1: sudah kita spill di awal.
0: Betul, yang kemarin juga udah ini banget ya. Apa sih namanya? Kayak happening banget gitu kan, dan viral juga. Jadi kemarin kan BTS melanjutkan konser turnya ke Peru. Nah, di sana tuh antusiasme para ARMY itu emang luar biasa, seperti namanya ARMY ya. Luar biasa sekali itu, iya kan? Sampai dari bandara, sampai akhirnya mereka tiba di hotel buat mereka istirahat. Ternyata alih-alih mereka bisa istirahat, wah, kita sebenarnya sih salut ya sama ARMY ya.
1: Antusiasmenya.
0: Antusiasmenya keren banget. Cuman maksudnya, itu sampai yang gila itu penuh banget sih depan hotel.
1: Itu sih udah bukan lagi ini ya, itu padat. Merayap.
0: Padat merayap itu.
1: Ibaratnya gini nih ya. BTS jalur pulang aja udah puyeng tuh. Gak bisa lewat kayaknya ya.
0: Bener. Jadi kayak itu
1: Jadi dari venue nih ya.
0: Dari, bayangin bener.
1: Dari venue.
0: Dari venue.
1: Menuju ke hotel. Itu yes. Kayak orang semua, ngerti gak?
0: Gila sih. Kayak sampai ini ya, izin ya. Ini kemarin juga sampai ada yang ngebocorin salah satu video CCTV di mana BTS itu baru aja nyampe ke di bandaranya yang di Peru. Pas di body checking tuh, kan biasanya kita kalau sampai dari luar negeri kan kita ada body checking, ada benar-benar ada loh yang nge-share video
1: mereka
0: pas lagi di dalam. Wah, itu sampai yang gila nih privasi.
1: Ini alih-alih paparazzi.
0: Sampai ke rekaman CCTV ada yang bocorin gitu loh.
1: Privacy, aduh.
0: Dan alih-alih maksudnya pengen mendapatkan lambaian tangan dari
1: sang idola
0: dan ini mendapat respon yang ini ya, cukup ini banget ya, dari seorang leadernya yaitu RM. Katanya dia juga sempat bilang, katanya kalau sampai masih kayak gitu juga nih, mereka akan membatalkan konser mereka di Peru.
1: Di Peru.
0: Betul. Tapi alih-alih juga udah dikasih ini sama RM, tolong untuk bisa balik ke rumah aja.
1: Istirahat sama-sama yuk,
0: karena
1: kita istirahat bareng.
0: Karena kata si RM, selain juga mereka kan perlu istirahat nih. Kalau diteriakin kan itu kan bayangin aja tuh. Dia dari lantai atas kan tuh. Mm-mm. Kedengeran dong.
1: Mau sekedap-kedap apanya ya.
0: Bener. Itu
1: ruangannya tetap kerasa. Karena emang banyak banget. Emang full padat merayap. Aduh, kayaknya kayak seluruh warga-wargi Peru hadir di alun-alun, ngerti gak?
0: Betul.
1: Bener-bener kayak gitu sahabat suara.
0: Jadi
1: cuman
0: kayak
1: itulah mungkin kalau ibaratnya mereka gitu ya, nggak tahu kapan nanti mereka bisa menceritakan apa yang mereka rasakan saat ini gitu ya. Karena kalau kita ngeliat kan orang-orang butuh waktu berapa tahun sampai dia ngerasa benar-benar reda, baru dia bisa cerita kalau menjadi seorang bintang tuh gimana.
0: Betul, betul.
1: Kalau inget ya, ini ngomongin ke Chen XO ya dia. Chen. Dia pernah ceritakan kalau kamu punya anak katanya. Uh-huh. Terus dia mau jadi idol juga kan.
0: Yes.
1: Kamu gimana? Terus kata dia jangan. Dia enggak mau.
0: Karena anaknya udah dua.
1: Kata dia, aku akan kasih mereka tempat untuk berekspresi. Dia mau nari silahkan.
0: Betul.
1: Dia mau nyanyi silahkan. Tapi katanya jangan jadi idol, karena dia udah ngerasain sendiri dong jadi idol kayak gimana ya. Maksudnya suka dukanya pasti seneng ya punya banyak fans. Tapi dilematik juga.
0: Ya itu tadi, digerumungi orang banyak.
1: Harus kasih
0: orang,
1: contoh yang
0: harus
1: bagus.
0: Harus kasih contoh yang baik segala macam ya kan. Dan kemarin juga si RM bilangnya kan yang di hotel bukan cuma mereka aja.
1: Bener.
0: Kan ada penginap, ada
1: warga-warga
0: lain yang stay. Betul. Di situ, yang di sekitar situ, yang ternyata juga mendapatkan dampak yang walaupun izin kata RM, mereka enggak fair sama kita. Tiba-tiba betul, mereka di sana buat stay, buat istirahat, keganggu gitu.
1: Keganggu
0: loh. Itu. Akhirnya juga kemarin waktu akhirnya konsernya tetap jadi, Sa.
1: Tetap jadi.
0: Konsernya tetap jadi. Dan di situ RM juga bilang katanya kemarin aku ngomong kayak gitu bukan kenapa-kenapa. Kita juga pengen katanya di sini tampilnya kondusif apa segala macam.
1: Bisa menampilkan yang ekstra pastinya. Kan fans sudah banyak udah menanti, kan pengen mereka butuh stamina juga.
0: Dia maksudnya respect sama seluruh fans buat ARMY yang ada di Peru, semuanya respect katanya. Cuman kadang ada juga harus mengenal batasan-batasan gitu.
1: Betul.
0: Dan
1: kasih waktu lah buat mereka.
0: Akhirnya ya, seluruh fans di situ yang nonton semuanya bilang maaf gitu.
1: Minta maaf.
0: Minta maaf ya, akhirnya.
1: Cuman katanya nih, saya baca-baca lagi di FYP saya yang juga ngebahas berita yang sama, itu dari ARMY-nya Indonesia bilang
0: yes,
1: itu bukan ARMY, katanya itu warga lokal. Ya itu tadi ya, kita nggak tahu siapa ARMY, siapa warga lokal. Kita taunya semuanya suka BTS.
0: Gak
1: siapa sih yang nggak suka sama BTS? Bah.

0: ada masa-masanya pasti. Tapi kita setuju semua BTS keren ya.
1: BTS terbaik lah, Bu. Terbaik.
0: Ini ada yang mau share juga tentang drakor, tapi nanti ya.
1: Nanti kita bahas.
0: Kita akan dengerin dulu lagu dari idola kamu nih.
1: Bentar, ini ada yang komen nih. Apa di tuh? TikTok. Paman, saya mau curhat dapat Gila Babon kemarin. Ih, ini kita ngebahas Korea ya, bukan ngebahas Nila nih.
0: Nila, izin banget. Nila nih. Ada di Korea enggak sih?
1: Nila Babon.
0: Nona Nin. Maksudnya Nila Babon apa sih nih?
1: Gede. Nila Babon itu nilai yang gede.
0: Gede banget.
1: Iya, gedenya segini lah pokoknya.
0: Oh gitu. Oh ya. Aduh. Udah kita dengerin ini dulu.
1: Yes, ini ada BTS dulu. Hooligan. Hooligan.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: hypnotize.
1: Yes. Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Kembali. Betul. Ya, bersama saya Saputri dan juga Ardian Kama.
1: Bih,
2: kita saat ini di Suarangi ya.
1: Betul
2: tadi
1: sekali.
2: Ada yang mau kasih rekomendasi
1: drakor
2: yang lagi dia tonton.
1: Yes.
2: Ini dari Septi. Bukan, dari Lydia.
1: Lydia.
2: Lydia, selamat pagi kasih Senekardi. Aku Lydia dari Wanaraya.
1: Oke. Wanaraya nih. Wanaraya nih di
2: mana Wanaraya?
1: Oke, kita absen. Marabai adalah Wanaraya nih.
2: Kecamatan Wanaraya nih.
1: Lain Wanaraya nih.
2: Baritokuala. Batola, sayang.
1: Batola.
2: Jadi oke, kita lanjut ya. Untuk baru katanya akhir-akhir ini baru-baru ini nonton Korean drama
1: Take Charge of My Heart
2: di Netepelik ya. Karena semua episode-nya keluar semua.
1: Okay.
2: Ya. Jadi maksudnya gak usah harus nunggu-nunggu gitu. Aku rekomen kakak buat nonton karena aku sekarang lagi terhorang-horang.
1: Terhorang-horang ini berarti termacan-macan. Horang, hey.
2: Request lagu My Old Story ya. Makasih banyak, sehat selalu.
1: Oke deh.
2: Kamu ada drakor yang lagi ditonton?
1: Saat ini? The Apartment Guy.
2: Di apartemen gak ceritanya tentang?
1: Dia ceritanya kayak nagih-nagihin kayak orang nunggak-nunggak gitu.
2: Oh gitu, ih seru juga ya.
1: Tapi aku ya sampai saat ini yang masih menurut aku jadi drakor oke banget ya.
2: Mm-mm.
1: Kayak soal ini banget itu adalah Kill Me Heal Me.
2: Kill Me Heal Me.
1: Yes, pernah gak dengar kamu?
2: Belum pernah.
1: Kill Me Heal Me itu ceritanya dia satu orang tapi dia punya 8 kepribadian.
2: Wow.
1: Yes, dan yang jadi paling dia lucu itu pas ketika dia berkepribadian bocil dan cewek.
2: Padahal dia cowok.
1: Dia cowok.
2: Astaga. Terus gimana?
1: Jadi dia kayak tengil gitu.
2: Tengil gitu.
1: Betul
2: ya.
1: Jadi
2: gimana, bayangin aja ada 8 kepribadian.
1: Ya 8 kepribadian. Kok 8 apa 7 ya? 8.
2: Itu
1: jadi
2: dan setiap hari dia mainin ke 8 atau
1: ganti-ganti? Beda-beda.
2: Oh enggak ya.
1: Kadang di satu episode tuh bisa ada 4 gitu.
2: Oh,
1: kan.
2: Iya, iya.
1: Jadi ada dia kepribadian
2: ya,
1: pembunuh gitu kan.
2: Kayak killer gitu.
1: Terus ada yang kepribadiannya kutu buku.
2: Betul.
1: Gitu.
2: Oh iya, iya.
1: Terus ada yang kepribadiannya dia introvert. Terus kepribadiannya dia yang dia sendiri, ada yang jadi bocil. Sama lupa, pokoknya banyak banget tuh Kill Me Heal Me itu seru.
2: Kill Me
1: juga.
2: Heal Me.
1: Yes.
2: Nontonnya di mana kamu?
1: Itu dulu kan drama Koreanya tahun 2010-2011.
2: Oh, ini yang lama ya? Kalau yang tadi yang sebelumnya itu rilisan kapan?
1: Itu di Netflix, sama pemerannya.
2: Oh, sama-sama. Oh.
1: Coba benar, Apartment Guy enggak sih?
2: Apartment Guy.
1: Lupa juga nih.
2: Nah, kalau yang sekarang lagi saya tonton gimana, alih-alih Apartment Guy ya?
1: Ah, apartemen job, sorry.
2: Oh, apartemen job.
1: Nah, itu.
2: Oh, ini.
1: Yes.
2: Karena di Netflix tuh. Oh iya.
1: Nah.
2: Oh iya nih. Baru.
1: Dia kan serial komedi gitu. Nah. Jadi kayak seru aja, lucu-lucuan.
2: Nah,
1: gitu kan.
2: Buat kamu yang lagi juga cari motivasi buat olahraga.
1: Yep.
2: Gitu ya, kamu boleh nonton drama Korea Pump Up the Healthy Love ini.
1: Oh.
2: Ini pemerannya juga Lee Jun Yong juga.
1: Okay.
2: sama. Kemarin kan lagi nyari-nyari nih yang dia main. Si Jun, ya? Jun juga.
1: Jun, ya?
2: Nah, dia di sini jadi mantan binaragawan juara internasional gitu.
1: Oh, gitu.
2: Terus jaga klub gym gitu.
1: Oh.
2: Tapi enggak ada yang mau nge-gym sama dia karena dia tuh bisa dibilang teoritis banget gitu loh.
1: Okay.
2: Kayak setiap orang datang tuh calon customer kada pernah diambungnya. Langsung aja Pian ini.
1: Oh.
2: Bahu Pian ini nengkai ini. Jadi orang kayak koler dong loninya kayak itu.
1: Males jadinya ya.
2: Sampai ada tapi dia misi-misi di setiap episode tuh oke banget. Dia selalu ketemu klien-klien yang cewek-cewek kebetulan yang punya masalah-masalah tertentu dari yang patah hati sampai yang seorang ibu anak satu gitu loh, Di.
1: Oke.
2: Okay. Ibu anak satu yang tampak tergopoh-gopoh datang gendong anak gitu. Terus karena udah kayak nggendong mau jatuh gitu, si Junnya bilang gini,
1: apanya?
2: Kurang olahraga, Bu, gitu. Tingkatin staminanya. Aduh, tapi kan saya anak saya nih ini apa namanya masih kecil.
1: Uh-huh.
2: Kan, gitu. Nanti aja deh saya datang. Terus ada member juga habis itu bilang, "Ah, kalau namanya buat ngurusin anak mah enggak ada nanti juga tetap enggak ada waktu.
1: Kan
2: mending sekarang aja." Ya udah, akhirnya si Junnya itu sambil gendong tuh anak, Di.
1: Uh-huh.
2: Dan dia tuh lanjes gitu. Sambil gendong anak tuh lanjes gitu loh, biar anaknya tuh happy.
1: Uh-huh.
2: Sambil nunggu mamanya nge-gym.
1: Okay.
2: Ternyata lama-lama capek juga dia. akhirnya dibilang kayak gini kan, aduh ternyata capek juga yang ngurusin anak gitu ya. Terus singkat cerita dia bilang, oh bu ternyata saya salah, kata dia, ternyata bukan stamina ibu yang harus ditingkatkan, ternyata anak ibu emang kelebihan energi.
1: Ya.
2: Kayak gitu. Dan ternyata si ibu-ibu ini di situ nge-highlight ibu-ibu dengan tugasnya yang seabrek gitu ya, sambil menjaga anak juga. Ternyata para ibu ini tuh pengen juga ada satu hari yang tanpa adanya anak gitu loh di. Tapi kan nggak mungkin ya. Cuman di sini dimungkinkan sama Jun. Jadi anaknya dititip di klub gym itu, ibunya disuruh keluar, dan ternyata ibu itu disuruh keluar juga cuma sejam nggak nyampe dibalik lagi.
1: Kenapa tuh?
2: Karena dia cuma pengen ngopi es kopi, nikmatin es kopi tanpa esnya tuh mencair, ngerti nggak? Ngerti gak?
1: Paham.
2: Ternyata dia cuma pengen ngerasain itu yang udah lama gak pernah dia rasain selama dia ngurus anak
1: gitu.
2: Itu kan bisa kayak saya pikir iya juga ya, ternyata banyak ibu-ibu yang gak punya kesempatan untuk bisa keluar. Maka kalau saya kan masih mending di pagi-pagi saya memisahkan diri nih hari ini sama ngopi lah saya, siaran lah saya gitu kan. Tapi gak semua ibu-ibu bisa dapetin privilege seperti itu.
1: Karena itu yang juga kayaknya diimpi-impikan juga. Maksudnya punya waktu,
2: punya waktu sendiri.
1: Sendiri paling gak. Karena benar kata si ini juga kan, kata si apa sih, kata si Tulus, kadang kita tuh perlu waktu buat sendiri.
2: Betul.
1: Ya gak sih,
2: untuk recharge energi lagi
1: sih. Betul sekali. Ya udah, Sahabat Suara, kita bakal balik lagi.
2: Masih banyak info kita ya.
1: Jadi jangan kemana-mana, Sahabat Suara, tetap di Suarangi.

0: Gegarnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
3: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
3: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.
8: This right here is a 100% certified slapper.
9: Yeah, yeah. Watch me one step, two step, three step, four. 너의 눈빛, flip it, 더 가빠지는 hold. Watch me one.

0: Yes.
1: Yes, masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Berita terakhir ya.
0: Betul sekali.
1: Kita merayakan juga ya setiap pencapaian setiap orang.
0: Betul.
1: Sekarang beritanya datang dari
0: seorang Sindong. Super Junior yang luar biasa sekali ini kembali menarik perhatian para elf dan juga para netizen-netizen yang lain. Karena dengan penampilan terbarunya yang udah berhasil menurunkan berat badan hingga 37 kg.
1: Jadi lose 37 kg gitu ya.
0: Yes.
1: Wow.
0: Dan kemarin juga di 10 Oktober itu Sindong nge-share sejumlah foto di sosial medianya pas dia lagi di Tokyo. Dan di situ emang ngelihat banget penampilannya lebih tirus dari sebelumnya.
1: Ini sih kayak beda orang.
0: Bener. Banyak banget tuh orang-orang yang ngira dia ini pakai AI.
1: Tapi menanggapi hal tersebut ya, Sindong sendiri dengan bercanda menegaskan bahwa foto asli bukan hasil AI, ini pakai effort ya, olahraga saya, jaga makanan ya.
0: Dan jaga makanan juga tentunya.
1: Betul. Jadi dulunya beliau ini berat badannya 116 kg, dan sekarang udah ada di angka 79 kg.
0: Yes.
1: Dengan tinggi badan lumayan tinggi ya dia kan? Tinggi banget kan badannya.
0: Tingginya tuh sekitar 170 berapa gitu,
1: enggak usah
0: 80.
1: Jadi pas banget tuh ya.
0: Proporsional banget lah mah. Ini bisa moga-moga bisa dipertahankan.
1: Konsisten ya.
0: Dia konsisten 5 bulan loh dengan menerapkan biasanya yang lebih berkelanjutan.
1: Oke.
0: Dan sebelumnya juga kalau kita review sebelumnya lagi, sebenarnya Sindongnya juga pernah dulu waktu zaman-zamannya waktu dia Mr. Simple. Waktu album Mr. Simple sempat turun juga dan orang-orang juga pada ngeliat, "Wow, Sindong
1: tapi
0: nih."
1: Tapi ini yang paling kurus kan
0: ini dari yang paling kurus nih. Dia sempat naik lagi berat badannya terus. Betul. Ini moga-moga aja dia bisa dipertahankan ya.
1: Total sih kayaknya.
0: Karena untuk menjadi atau membuat badan kita yang dulunya besar kayak aku apalagi kan. Aku dari kalau aku jujur dari 115 ke 92 aja udah berat banget.
1: Betul. Karena kan memang aduh, melawan itu semua itu macam-macam ya. Setiap orang kan tubuhnya berbeda-beda.
0: Selain dengan berpikiran.
1: Betul, tubuhnya beda-beda, jadi metabolisme kan berbeda-beda juga.
0: Betul.
1: Jadi treatmentnya akan beda-beda. Makanya sekarang orang-orang lebih larinya tuh kayak ke dokter ya, untuk kalau mau ngurusin badan
0: konsultasi dulu sama
1: ahli gizi gitu.
0: Betul.
1: Biar diaturin makannya. Karena setiap orang ada juga yang mungkin makan karbo gak apa-apa, tapi makan yang apa gimana gitu.
0: Bener.
1: Ada juga yang emang gak bisa karbo banget gitu.
0: Yes.
1: Jadi kalau bisa konsul aja Sahabat Suara ya.
0: Benar ya. Oke deh Sahabat Suara, itu tadi beberapa info menarik di Suarangi. Dan buat kamu juga yang pengen tahu info-info terupdate, jangan lupa apalagi dengerin lagu-lagu K-pop sejam full. Bisa langsung datang atau dengerin kita di Suarangi ya.
1: Kita pamit dulu untuk live TikTok kita di @suara.bjm. Kita bakal lanjut lagi langsung dikirim salam ya.
2: Dari first gen sampai yang lagi viral, semua udah dikupas total. Siap-siap karena masih ada jutaan info kece hanya di Suarang He.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia.
3: Indonesia.
2: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: Yo.
0: Yes. We back.
1: Masih di Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
0: Betul.
1: Hari ini adalah hari yang buat kita cerah, walaupun tadi pagi sempat ada kabut di beberapa titik juga, tapi kali ini kita lihat sih udah better ya.
0: Udah better.
1: Benar.
0: Matahari sudah menerangi bumi ini, bumi pertiwi.
1: Betul.
0: Ini.
1: Betul. Sebelum kita ajak kamu untuk berkirim salam, saya mau tanya ke Ardi, ada yang baru kah?
0: Ada yang baru dong. Datang dari Indonesia lagi nih. Jadi ada
1: Indonesia punya
0: boy group baru gitu kan. Beranggotakan 4 orang, masih muda-muda semuanya.
1: Muda-mudi belia.
0: Betul, yang kemarin juga baru aja debut di Pesta Pora.
1: Yos.
0: Jadi ini ada Sin Sahabat Suara yang luar biasa banget dengan beranggotakan 4 member. Jadi ada Dendi. Jadi itu ada, jadi dia ada karakter-karakternya masing-masing nih.
1: Dendi nih. Yeah.
0: Dendi. Nah, Dendinya nih, Dendi ini posisinya leader dan juga dia sebagai main vocal.
1: Main vocal.
0: Yes. Dia punya karakter-karakter pagi.
1: Karakternya lebih ke begitu ya.
0: Bener.
1: Pagi ya. ya.
0: Betul. Ada Jason. Nah, kalau Jason ini dia lead dancer, vokalis, karakternya siang.
1: Pagi siang, beda nah, nih udah.
0: Yeah. Terus ada lagi Albion. Nah, Albion ini dia main dancer, vokalis sama rapper. Karakternya senja sore.
1: Ah, ini sih yang paling disuka kayaknya.
0: Betul.
1: Di senja begini nih.
0: Dan yang terakhir nih ada The Noel.
1: Ada 4 doang nih.
0: Yes, ada lead vokal sama rapper. Dia karakternya malam.
1: Asik gak tuh? Kalau kamu mau lebih detail,
0: yes,
1: mungkin tahu apa sih bedanya si pagi, siang, senja sama malam ini.
0: Bener.
1: Kamu dengerin lagunya sih.
0: Dengerin lagunya, terus nanti jangan lupa nonton juga video klipnya. Karena betul, keren. Ini yang nge-koreografiin, ini langsung dari Brandon loh.
1: Lil Brandon.
0: Yes, betul sekali. Dia bikin langsung koreografinya.
1: Itu
0: khusus
1: keren
0: buat
1: banget.
0: Ya udah lah.
1: Kapan lagi Indonesia bersinar, kita dukung selalu ya karya-karya di Indonesia.
0: Yeah.
1: Dia Sin dengan
0: up, up, up, up. Spesial buat kamu sahabat suara.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscan.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
7: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
9: Enggak ya.
8: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Yo, yes. Masih di Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Lagu Eco Taste cerita kita yang masih ada unsur-unsur urban legend-nya.
0: Iya ya.
1: Babi darah. Babi darah. Babi darah. Babi darah.
0: Kita bacain dulu yang di WhatsApp, yep. Ya. Sadam Husin di Banjarmasin kirim salam buat istriku Laura yang lagi masak-masak di rumah. Salam selalu jare.
1: Asiknya ai.
0: Terus juga ada Kak Agus ya, katanya lagu Samson pengen oh ini mah kemarin.
1: Iya.
0: Ya. Tapi dia baru gabung hari ini. Semangat siarannya ya.
1: Betul. Thank you. Ih, kalau ngomongin masakan ya asik ya. Kalau misalkan jam-jam kayak gini tuh masak ya kan.
0: Masak.
1: Apalagi kalau misalkan sekarang itu kan banyak sekali varian-varian masakan-masakan yang juga kayaknya kalau misalkan kamu pengen masak,
0: mm-hmm.
1: itu kamu udah bisa lihat itu di TikTok,
0: bener,
1: Instagram.
0: Bener, resep-resep.
1: Iya, resep-resep ya? Yang kayaknya emang boleh dicoba di rumah.
0: Betul. Sekarang kan banyak tuh bumbu-bumbu yang udah instan.
1: Nah,
0: ada bumbu sayur lodeh.
1: Yoi.
0: Ada bumbu apa namanya, sayur asem.
1: Rawon ya, juga.
0: Rawon. Nah, ini lagi populer di TikTok nih. Pakai bumbu bumbu-bumbu instan itu, yang lodeh untuk jadi marinasi ayam.
1: Hah? Lodeh ya?
0: Bener. Dan rasanya kayaknya kayak ada lodeh-lodehnya gitu. Jadi penasaran gak sih?
1: Gue enggak tuh.
0: Hah?
1: Kan lodeh-lodeh.
0: Oh, cuma lodeh. Enggak, kurang gue ya ternyata ya.
1: Gue deh.
0: Lodeh deh.
1: Gitu. Lodeh.
0: Nah gitu, bisa juga pakai bumbu instan sayur asem.
1: Oh.
0: Boleh deh tuh sahabat suara.
1: Oh, kalau sayur asem berarti nanti kalau dimarinasi tuh rada-rada kayak ada asem-asemnya gimana.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener, ya. Asem segernya gitu.
1: Kalau lodeh itu kan lebih ke santan ya?
0: Bener, nyantan tipis-tipis. Wah. Gitu. Coba aja lah sahabat
1: suara. Jujur nih kayaknya pengen kucoba deh ke rumah
0: bener.
1: Nih ya.
0: Bener.
1: Itu. Karena ayam ini kayaknya menjadi salah satu ingredient utama juga.
0: Betul.
1: Kalau misalkan
0: ayam makan. Goreng adalah makanan favorit banyak orang juga.
1: Apalagi kalau misalkan
0: comfort food gitu.
1: Ditambahi tepung dikit.
0: Ya, biar crispy dikit
1: biar
0: gitu.
1: Biar agak crunchy-crunchy ya kan.
0: Yuk.
1: Asik juga tuh. Boleh tuh.
0: Cobain
1: tuh, Bang Sadam, cobain.
0: Request gitu-gitu.
1: Bah lah jarbininya Bang Sadam udah mulah ini.
0: Ya, dipengaruhinya pulang.
1: Dipengaruhinya jar. Pulang, menambahi gawian dah.
0: Kesan isuk.
1: Kesan isuk maksudnya. Ya. Ada hari ini juga kayak kesan isuk kakak ada papa juga. Kami memberikan saran aja maafin.
2: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
2: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya. Nggak seperti karbol lainnya.

0: Baru Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Blok Maksud FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau tadi ngebahas masih ayam ya?
1: Masih ayam. Nah, ini kan beberapa waktu lalu Menkes kita nih aktif banget untuk bikin konten-konten tentang makanan.
0: Yes.
1: Kita tuh kayak sekarang dihimbau untuk, kayak kemarin ya, dari Dinas Kesehatan juga datang ke sini, menghimbau untuk kembali yuk ke makan-makanan rumahan.
0: Benar.
1: Which is kalau misalnya di Jakarta tuh wartekan lah ya.
0: Atau kremesan.
1: Kremesan. Kalau wartekan kan maksudnya ya bahan-bahannya real food lah ya, yes, diolah gitu. Walaupun kita juga bagusnya tetap masak sendiri.
0: Bener.
1: Cuman at least kalau beli di warteg atau tadi yang dibilang sama Ardi, itu bahannya masih lebih bagus gitu ketimbang makan makanan yang junk food kayak gitu kan. Nah, Menkes juga bilang nih, kita niruin katanya orang Makassar tuh bagus, katanya apa-apa dikasih jeruk nipis, ketimbang dikasih kecap, katanya gitu.
0: Berarti bagus dong selama ini apa yang aku lakukan.
1: Yang kita terapkan udah okay banget di.
0: Karena aku emang gak suka banget kalau misalkan makanan tuh dikasih kecap.
1: Betul.
0: Biasanya aku pakai sambal, pakai jeruk nipis udah.
1: Udah, kalau sambal malah nggak apa-apa, tapi kalau kayak saus. Kecap itu kan ada natrium yang tinggi tadi ya.
0: Mungkin kecap at the
1: moment tertentu
0: moment aja, ya. Gitu kan.
1: Tapi kan enggak yang sampai banjir gitu.
0: Enggak pernah.
1: Masa soto jadi kuah rawon gitu gimana sih?
0: Tapi biasanya
1: ada banget lagi orang yang suka. Tapi katanya itu harus dikurang-kurangi tahu sahabat sore. Itu katanya kebiasaan yang kurang bagus.
0: Yoi, tapi biasanya jangan lupa juga kalau misalkan makan-makan kayak gitu jangan lupa sama seratnya juga, buah-buahan.
1: Benar, membantu metabolisme kita juga biar lebih lancar begitu.
0: Betul, tapi kalau ngomongin buah nih.
1: Aduh, buah lagi nih.
0: Kayaknya kita mantep kan bridgingnya.
1: Bagus.
0: Ngomongin buah nih. Ada satu buah yang lagi kayaknya fenomenal banget di kota Banjarmasin.
1: Di kota Banjarmasin?
0: Yes.
1: Buah apa tuh, Di?
0: Buah matoa.
1: Hah, itu dari asalnya dari mana, Di?
0: Katanya sih dari Kalbar.
1: Dari Kalbar.
0: Katanya sih. Jadi matoa ini unik sekali, Sa. Kulitnya keras, seperti kelengkeng.
1: Oke.
0: Tapi ketika dibuka, wanginya seperti durian.
1: Wah.
0: Ya kan?
1: Sungguh di luar dugaan.
0: Dimakan,
1: betul.
0: Buahnya
1: rasanya seperti
0: buah rambutan.
1: Oh, tapi baunya durian.
0: Tapi berbiji kelengkeng. Asik enggak tuh?
1: Matoa. Oh, ini.
0: Iya, buah matoa.
1: Jadi buah ini juga
0: itu pertama kali banget kemarin aku nyobain karena istri aku tuh penasaran banget.
1: Orang-orang kamu ketemunya di mana, Di?
0: Di pinggir jalan tuh di daerah kilometer 7 sampai.
1: Oh, karena ini lagi hype juga nih buah ya.
0: Semua lu orang udah jual buah matoa. Kita mampir lah ke kiri kan melipir. Aku pengen banget nyobain buah matoa, penasaran. Ya udah akhirnya kita beli. Kata yang paman-paman yang jual itu, ini baru pertama kali atau pernah nyobain? Baru pertama kali banget nih om. Nah ini unik nih, coba dulu deh satu biji gitu dikasih.
1: Diwanti-wanti dulu nih maksudnya.
0: Karena pian ketujuh durian kada.
1: Takutnya kan begitu baunya durian.
0: Karena nih baunya pian baunya Mabok. Durian. Tapi dagingnya kayak daging rambutan.
1: Betul.
0: Dimakan kayak kelengkeng. Nah ya bini ulur nih. Bujur kah om?
1: Sebuah
0: kombinasi yang luar. Ternyata pas dibuka memang bener. Baunya bau durian.
1: Tapi rasanya kulit apa namanya dagingnya seperti rambutan. Tapi rasanya
0: seperti kelengkeng.
1: Masya Allah ya.
0: Iya.
1: Ini gimana sih ini?
0: Asik tuh. Kamu harus coba.
1: Waktu diciptakan pas lagi apa nih ya?
0: Wah.
1: Tuhan menciptakan ini pas lagi apa?
0: Keren
1: ya.
0: Keren banget buah matoa nih.
1: Bener.
0: Ada datang di Kota Banjarmasin.
1: Spesifik katanya biasanya pohon ini berbunga pada bulan Juli sampai Oktober.
0: Ya kan pas musimnya.
1: Pas. Dan berbuah 3 atau 4 bulan kemudian.
0: Nah. Ini kayaknya kan jadi hype banget sih kalau misalkan orang pada kenal sama buah.
1: Kalau dulu kan kita pasti musimnya langsat maning.
0: Kelengkeng.
1: Bener.
0: Ya lo rambutan.
1: Gitu-gitu.
0: Mangga. Gitu-gitu aja. Ada lagi nih yang baru nih. Spesies baru guys.
1: Kira-kira kamu udah cobain apa belum sahabat suara? Kalau udah cobain share rasanya kayak gimana experience yang makan matoa nih.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, Suara Warga Indonesia. Kita spesial ini yep. Talk 5 baca-bacain aja kali ya.
1: Benar.
0: Kirim-kirim salam dari kamu.
1: Ada Nadine nih, Banjarmasin. Kak, aku udah pernah cobain buah matoa katanya. Buah matoa ini emang pas banget seperti yang Kak Ardi bilang. Baunya seperti durian, dagingnya kayak rambutan, pas dimakan rasanya kayak klekeng.
0: Keren ya. Aduh, tuh kamu kemarin belinya apa di tempat yang sama apa enggak tuh sama
1: Nggak tahu tuh, pokoknya ya. Kayaknya di daerah-daerah situ juga
0: deh. Tapi banyak yang jual ya ternyata.
1: Banyak. Sudah mulai banyak yang jual. Nah, harganya agak pricey sih.
0: Betul.
1: 1 kilonya.
0: Terus juga ada Latif.
2: Halo, ahlan wa sahlan wa syukurillah, alhamdulillah.
0: Udah lama nih Kak Ardi dan juga Kak Seisa katanya enggak gabung.
1: Oke. Okay.
0: Salam aja buat kekawanan. Semoga sehat selalu.
1: Buah matoa apaan tuh? Jor.
0: Pasti kayak gini,
1: awen tuh. Mari cobain tip, Pai.
0: Kan cobain tip, Pai. Begaul tip, gaul-gaul kesini. Nah, lo sebenernya kan melihat Latif, nah.
1: Dalam.
0: Emang kita pernah lihat Latif ya?
1: Belum pernah,
0: ya, tapi no, sering kalau gabung doang.
1: Ini soalnya gambarnya gambar anu nih, gambar kemos.
0: Ini,
1: coba jangan gambar kemos.
0: Rahasianya terlalu ini.
1: Iya.
0: Sahabat Suara, terima kasih sudah dengerin Aksesa dan Ardi.
1: Yep.
0: Besok kita ketemu lagi ya.
1: Yes, jangan lupa.
0: Jangan lupa untuk terus dengerin di Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Bye-bye.
1: Bye-bye.
3: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
4: Bapak-bapak, ibu-ibu, siaran hari ini kita sudahi dahulu. Jangan lupa, besok ngumpul lagi di Suara Seru bersama Aksesia dan Ardian Kama, hanya di 90.1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, Suara Warga Indonesia.
7: Indonesia.
8: 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
9: Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: 90.1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai sahabat suara, sekarang saatnya Ardian Kama yang menemani kamu di 10 lagu baru Suara dengan lagu-lagu terbaru yang luar biasa tentunya menemani kamu di siang hari ini. Dan langsung aja kita dengerin 5 review pertama di 10 lagu baru Suara. Ada siapa aja? Ini dia reviewnya. Lagu yang pertama adalah lagu baru dari Rizky Febian dengan Adu Pandang. Emang asik ya, kalau misalkan

0: Di lagu yang kelima ada Sakib, Maju Satu-Satu. Dan itu tadi 5 review pertama di 10 lagu baru Iswara, sahabat suara. Langsung aja kita dengerin di lagu yang pertama ada Rizky Febian dengan Adu Pandang.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih bersama Aryan Kama menemani kamu di siang hari ini ya, di 10 lagu baru Suara. Dan langsung aja deh kita dengerin lagu yang ke-6 sampai ke-10. Ada siapa aja? Ini dia reviewnya. Di lagu yang ke-6 ada Devano dengan Ingat. Kalau kita ingat-ingat, asik. Gimana tuh? Langsung aja nanti dengerin lagu yang ke-6.

Di lagu yang ke-8, Elemen dengan Ada Yang Sama. Wah, setelah sekian lama kita bisa mendengarkan lagi kembali lagu terbaru dari Elemen. Di lagu yang ke-9 ada Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Hom Pimpa. Hom Pimpa kan alaihum gambreng tuh, gampang aja tuh ya kan, tinggal ha ha ha sudah. Tapi tidak semudah Hom Pimpa dong.

0: di lagu yang sebuah Traffic Jam. Hai, apa kabar? Kalau kabar aku baik-baik aja, semoga kabar kamu juga baik-baik juga, sahabat suara ya. Dan langsung aja sahabat suara, kita dengerin di lagu yang ke-6 ada Devano dengan Ingat. Tapi yang pasti thank you banget buat kamu sahabat suara yang udah dengerin juga 10 lagu baru Iswara. Nanti kita bakal balik lagi dan kita bakal seru-seruan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Iswara Banjarmasin tentunya ya. Ardian gak pamit, bye-bye.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Akhirnya udah hari Senin lagi dan sudah mendekati bulan Januari. Kejauhan, jujur. Tapi ya, sahabat suara ya, tadi sebelum siaran, nyampe jam 10 pagi, sempat bengong dulu di ruang program. Iya ya, udah mau mendekati tahun baru ya. Aduh, cepet banget waktu ya kayaknya ya.
4: Malam-malamku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini.
3: Tapi semoga seperti itu juga ya yang akan terjadi di hari ini dengan lagu-lagu dari 10 lagu keren yang pastinya akan menemani sahabat suara dari jam 11 sampai jam 12 dulu aja, walaupun kebersamaan kita sampai jam 2 siang nanti. Yang pasti ada Dewa 19 dengan Roman Picisan,

spesial pilihanku barengan sama Dodo Harahap di 10 lagu keren yang bisa kamu dengarkan di isuaranetwork.com/streaming atau juga bisa nonton aja di belakang layarnya, di belakang mic sih tepatnya ya.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Barusan kamu dengar Malik and the Essentials dengan Pilihanku. Udah mendekati jam makan siang karena udah jam 11 lewat 29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Udah mulai ngirit-ngirit makan siang, sahabat suara, makan siang apa ya? Demi bisa yang namanya, gak tahu deh, mau cash apa nyicil itu keperluan masing-masing dan juga kemampuan masing-masing. Dimana iPhone 18, iPhone 18 Pro 2 terabyte harganya 56.999.000 alias 57 juta ya jatuhnya ya.

Feby Putri, Firza Besari dengan Runtuh, sama seperti komentar Sepolti, Taman Kanyak-Kanyak. Seperti Hernandez bilang, mahal banget kakak. Iya, iPhone 18 Pro 2TB 57 juta. Sebagai kaum mendang-mending, mendingan dijadiin apa uang segitu? Coba kasih masukannya sahabat suara. Boleh di live TikTok at isuara.network atau di Wawa 0816. Itu nomor gue, salah. 0816-114-1014. Ditunggu ya. Yang request lagu ini, ada, hai. Ini ada Rian di Banjarmasin, Gaya Indrawari, Seribu Kali. Langsung muncul di 10 lagu keren barengan Dodo Harahap. Sampai jam 2 siang, yang

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kita break iklan dulu sahabat suara karena Aziz Hedra menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren. Sekalian saya mau ke toilet, mau ngambil makan dulu sambil nemenin sahabat suara juga nanti supaya lebih semangat lagi sampai ke jam 2 siang. So, pastikan tetap di Suara, bisa dengarkan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming.
1: Isuara, suara warga Indonesia.
2: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh.
3: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Memutarkan musik yang

di 101,4 FM Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang,

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 2015 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya kolak angin, pagi minumnya vitamin C.
1: Lucu nih Jackie nih.
2: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
0: Jadi kayak meriang di hantar aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini gitu.
2: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
1: Gila dari tanggal 15.
2: Semangat yuk gitu.
1: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
2: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
0: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum target trainingnya, belum pengecekan knowledge, ya kayak gitu.
2: Kayak kalau dari bahasa lu, kayak lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
1: Oke, boleh tahu nggak sih launching produk apa, kalau boleh tahu spill aja dikit.
0: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
1: Wah, apa tuh?
2: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
1: Udah enggak ada.
0: Lanjut.
2: Oh, kerungu itu ya berarti ya.
1: Lanjut.
0: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
1: Hati tadarus.
2: Selamat ya, Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
1: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
0: Thank you.
3: Gak mau kelewatan, kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
3: Ini dia, Suara Fakta.
5: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Bus rombongan Elite Pro Academy U18 diserang dan dirusak saat berada di res area Batang kilometer 360. Dari informasi yang diterima, saat itu bus tengah parkir di res area tersebut pukul 21.30. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto mengatakan pihaknya telah menangkap pelaku penyerangan.
4: Suara Fakta.
5: Dimas Andika berhasil mencatat pencapaian baru dalam ajang World Apena 2026 Deep World Championship yang berlangsung di Limassol, Cyprus. Dalam ajang itu, Dimas sukses mencapai kedalaman 84 meter. Pencapaian tersebut sekaligus menambah 3 meter dari rekor sebelumnya yang dicatat Dimas pada Agustus 2026, yakni 81 meter. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Sekolah di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. It's time for lunch. Sudah saatnya makan siang. Mungkin agak sedikit ngirit kalau saya sekarang ini makan siangnya kalau ngeliat di live TikToknya @isora.network ada satu kotak styrofoam. Ya walaupun ini memang tidak ramah dengan lingkungan, tapi apa daya yang disediakan oleh Tante Olga, yaudah kita terima aja ya. Surprisingly 20.000, makanya pakai nasi terus juga cakalang yang seperti kita ketahui ya, itu adalah ikan yang sering ulang tahun ya. Tiup lilinnya cakalang juga baik. Terus juga ada bunga pepaya dan udah itu aja 20.000. Mahal ya jatuhnya. Ya demi untuk bisa menyambut iPhone 18 Pro Max 2 TB harganya 58.999 alias 59 juta rupiah. Kalau kata sahabat suara yang sudah wawa ya, yaitu Hai Faris, 59 juta mending beli laptop canggih kayaknya daripada beli iPhone, lebih puas laptop enggak sih? Ya kali nelpon lo digendong laptop ya. Terus juga ha 59 juta ini dari siapa nih? Hayo nama kamu. Hesti Nova, beda 55,6 juta sama handphone aku. 55 juta.

yang kangen sama keris pati, sikat juga dengan tak lekang oleh waktu. Semuanya Kris Pati tak lekang oleh waktu. Eno featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Seandainya Fiera siap dimainkan setelah Niji dengan rahasia hati. Dodo harap nemenin makan siang kamu. Yang pastinya bisa didengarkan juga di web streaming isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok @isuara.network. Langsung sikat Niji, rahasia hati.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah selesai makan siang, sahabat suara. Kalau belum, ditemenin ya, karena saya udah selesai. Jadi kalau tadi nonton di live TikTok, makan bareng kita versi virtual, kok kata Uut ya. Makan saya tuh hari ini tuh nasi merah, ikan cakalang suwir, sama daun pepaya. Tetap ya, Tante Olga Production.

Manado. Ya, kita menyebutnya masakan Manado. Yang jualan Tante Olga. Manado banget gak tuh nama itu? Enak pokoknya. Sangat comfort food. Cukup biar gak terlalu ngantuk ya. Apa makanan siang? Gimana tuh ngomongnya tuh kalau udah selesai makan suka belibet or not kan tuh ya? Apa makan siang sahabat suara? Cerita boleh banget ya. Payung Teduh, Akad, Glenn Fredly, Kaus. Segera dimainkan setelah Warna 50 tahun lagi. Sikat ya, nyanyi bareng ya.

Yang bisa kita doakan adalah segera turun hujan yang intensitasnya ringan ke sedang, bahkan sedang ke berat. Ya gimana ya, alam. Maksudnya hujan itu gak bisa kita adain gitu loh. Kita butuh hujan sih. Dan juga butuh lagu-lagu enak seperti yang ini. Di 10 lagu keren.

0: Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu 10, lagu ke-10 maksudnya, di 10 lagu keren. Nanti balik lagi dan siap-siap juga jam 1 siang bakal ngobrol bareng musisi di Indokustik. Jadi tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Haru.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, sahabat suara, sekarang sudah mendekati ke, bukan mendekati, udah jam 1 siang ya. Jam 1 siang berarti saatnya sekarang untuk Indokustik. Kita akan ngobrol bareng sama musisi yang dimana kali ini dia merilis single terbarunya. Enak, dan juga mungkin mewakili perasaan kamu saat ini. Nanti kita akan ngobrol sama Astri ya. Tungguin ya, ngobrol bareng Astri di Indokustik dari jam 1 sampai jam 2 siang, setelah Indra Lesmana dan Nania dengan Sedalam Cintamu.

0: Pertanyaan dari Daniel di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sudah hadir yang kita tunggu-tunggu untuk Indokustik di hari Senin ini, tanggal 12 Oktober. Ini udah masuk ke pertengahan bulan belum kalau menurut Astri sendiri, Tri? 12.
1: Sudah.
0: 12 sudah masuk
1: hampir.
0: Pertengahan.
1: Sudah. Sudah hampir pertengahan.
0: Pertengahan bulan. Repot ya kalau hari ini hati ya garder-dornya ya. Astri sudah hadir di suara. Jadi sahabat suara bisa nonton langsung di live TikTok @isuara.network. Yeah. Baim nanya baju coklat siapa? Baju coklat adalah Astri.
1: Halo Baim.
0: Ada yang OMG kata dia, oh Meteor Garden. Wow, muda bercandaannya. Oke, kali ini kita akan kulik ada yang terbarukah dari Astri untuk karya ya, karena single terbarunya ini bener ya, ini bukan cinta.
1: Betul.
0: Nah, ini katanya lagu ini bercerita tentang hubungan yang sudah berjalan cukup lama, tapi ternyata rasa nyaman itu gak selalu berujung cinta.
1: Yes.
0: Wah, ini POV baru nih, rasa nyaman tapi belum berujung cinta. Apa nih maksudnya nih ya? Nanti kita akan tanya sahabat suara ya. Ngobrol langsung bareng sama Astri sampai jam 2 siang nanti. Selamat datang Astri di Iswara.
1: Hai.
0: Dingin gak? Kedinginan gak?
1: Sejauh ini masih aman ya.
0: Sejauh ini masih aman ya. Jadi Astri udah berkarya sejak 2017.
1: Betul.
0: Dan sejak Maret 2026 kamu melanjutkan perjalanan musik bersama 321. Bagus banget namanya ya. Ini babak baru.
1: Babak baru.
0: Apa yang membuat kamu berani memulai babak baru? Banyak orang gak berani. Aku pun gak berani. Aku jujur takut kayak takut di pikiran aja.
1: Benar sih.
0: Nah, kalau kamu gimana?
1: Aku percaya bahwa hal baru juga akan membawa banyak berkah.
0: Amin.
1: Baru, membawa banyak cerita-cerita baru, dan juga pertemuan-pertemuan berharga dengan orang-orang baru. Gitu sih.
0: Okay. Dan ini juga merupakan harapan kamu juga ya, untuk babak baru ini pastinya bisa lebih jauh lagi.
1: Amin.
0: Bergerak dan berkaryanya kan ya. Nah, sekarang ini kamu kembali dengan single terbaru yang judulnya adalah Ini Bukan Cinta.
1: Yeah.
0: Ah, itu dia. Cerita dikit dong, lagu ini tadi tuh udah di-spill, nyaman belum tentu cinta. Ini tentang
1: Betul.
0: Apa sebenarnya?
1: Jadi sesuai dengan tadi yang kakak bilang, sebuah hubungan yang sudah berjalan cukup lama. Kalau di lagu ini temanya 1 tahun. Dan di dalam hubungan itu meskipun dirasakan nyaman, dirasakan senang, tapi ternyata tidak tumbuh menjadi cinta. Tidak tumbuh menjadi apa yang apa yang kedua orang di dalam hubungan itu cari.
0: Kejebak dengan sebuah kondisi, bisa dibilang seperti itu.
1: Bisa.
0: Atau friendzone.
1: Bisa juga.
0: Bisa juga.
1: Ini
0: universal banget ya.
1: Sangat
0: luas banget ya.
1: Terbuka untuk orang interpretasi beda-beda.
0: Gitu. Okay. Dan ini adalah untuk lagu Ini Bukan Cinta. Dari judulnya aja tuh kayak cinta tapi bukan cinta.
1: Betul.
0: Jadi emang benar-benar kayak ada apa ya, ada pengalaman pribadi kah di dalamnya?
1: Sebenarnya enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Tapi ini hanya apa ya, sebuah idea gitu. Sebuah ide bahwa iya, ternyata menjalankan sesuatu untuk waktu yang lama, sama-sama merasa nyaman tuh belum berarti dan tidak sama dengan cinta. Bisa aja hanya sesuatu hal yang sesaat, sesuatu hal yang dirasa nyaman aja, tapi ya gak tumbuh jadi apapun gitu.
0: Penasaran sih sebenarnya kenapa akhirnya milih Ini Bukan Cinta sebagai karya terbaru yang ingin diperkenalkan ke sahabat suara, pendengar, penikmat musik Indonesia pastinya. Ada keresahan apa? Biasanya kan begitu ya, kalau misalnya ada karya itu ada keresahan di kepala gitu ya.
1: Ini sebenarnya gak ada keresahan sih, lebih ke secara musiknya. Itu aku merasa ini sangat Astri gitu.
0: Oh,
1: ini
0: ya?
1: Sangat, aku suka banget bunyi-bunyi musik organik dengan alat musik yang di take secara live.
0: Oh wow.
1: Juga sangat suka eksplorasi dengan olahan vokal dan juga cara bernyanyi yang terdengar seperti di lagu Ini Bukan Cinta. Dan aku rasa untuk menjadi kickstart single, ini lagu yang sangat kuat gitu, dan lagu yang bisa memperkenalkan lagi Astri dengan cara yang baik dan cara yang menyenangkan buat pendengar-pendengar gitu.
0: Dan ini langsung disapa dengan sahabat suara, panggilan pendengarnya Iswara ya. Dia bilang salam kenal Kak Astri dari Hernandez. Dia kok gak salah, di Kalimantan.
1: Salam kenal kembali Hernandez.
0: Terus juga kalau kata Aca, berarti lagu Ini Bukan Cinta bisa dibilang untuk generasi situationship.
1: Bisa dibilang seperti itu.
0: Nah, situationship. Ditio, kamu lagi ada di situ. Situationship, Kak. Tuh banyak banget yang bilang. Kalian. Ya, ternyata ya. Mungkin nanti ini menjadi lagu yang akan ditempel terus ke konten mereka ya di TikTok ya.
1: Semoga ya, tolong ya.
0: Asik.
1: Mari kita berkonten-konten.
0: Nah, itu dia ya. Jadi Aca sama Ditio, coba ya kalau kamu mau meriletkan juga karyanya dari, atau lagu single ini dari Astri Ini Bukan Cinta, silakan loh di TikTok juga boleh tempel ya. Betul. Nanti aku mau bahas tentang prosesnya untuk kreatif ini bagaimana. Mari. ya apakah ada kerjasama dengan musisi lain atau juga dengan profesional di bidang musik juga ya. Sesaat lagi sahabat suara, Dodo Harahap dan juga Astri masih bersama kamu di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia. Iswara.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 321 bagian dari Astri dan juga Tulus. Cakep. Ah. Kalau itu buat penyanyi ya, 321 ya.
1: Betul.
0: Kalau dancer 5678.
1: Wow. Kita kantor 5, 6, 7, 8.
0: Dar. Dodo Harahap dan juga Astri. Ya, wow. Kalau ngeliat di live TikTok kita menggelikan ya sebenarnya.
1: Masih kaget.
0: Langsung kontem. Oke, kali ini sahabat suara Indokusti ngobrol bareng sama Astri yang punya single Ini Bukan Cinta.
1: Ya.
0: Terus tadi kita sempat ngobrol juga di live TikTok bahwa ternyata ada yang 1,5 tahun.
1: Iya, lama banget.
0: Situationship
1: ya.
0: HTS.
1: Aduh.
0: Hubungan tanpa status ya. Dan di single kali ini Astri kerja bareng sama Yosep Sitompul dan Tulus.
1: Betul.
0: Jadi mereka berdua ini ada andil di bagian mananya? Lirik atau aransemen?
1: Jadi kalau Kak Tulus, Kak Tulus yang membuat lagunya.
0: Oh, wow.
1: Lirik dan juga notasi.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Bang Ocep atau Bang Yosep Sitompul, beliau yang membuat aransemennya dan juga sebagai produser di lagu ini. Lalu aku bersama Kak Tulus juga kita menjadi co-producer dari lagu ini. Begitu.
0: Dari gimana ya? Dari tahun 2017 sampai sekarang 2026, nyaris 10 tahun.
1: Iya.
0: Di musik ini ya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya tiba-tiba jadi co-producer tadi?
1: Iya
0: ya?
1: Loh.
0: Gimana rasanya dan collab-nya tuh dengan Tulus, Bang Ocep? Gimana rasanya?
1: Geter loh, Kak.
0: Geter loh. Jadi gimana geternya? Apakah emang excited atau gimana ya? Apakah ini mimpi yang dari dulu emang pengen
1: gitu
0: banget?
1: Sih.
0: Oh gitu.
1: Terharu gitu. Aku selalu pengen bisa punya andil sebesar mungkin dalam pembuatan lagu, dalam perilisan lagu-laguku gitu. Dan kali ini benar-benar dapat kesempatan untuk apa ya? Jadi menumpahkan semua ide-ideku gitu, semua ide kreatifku. Seneng banget, geternya gara-gara seneng ya. Kayak selalu ih gitu. Ayo lagi gitu.
0: 2017 Tulus udah dengan lagu ragam macam ya, dari yang gajah segala macam. Pernah kebayang enggak akan sedekat ini kerja bareng ya?
1: Enggak, Kak. Benar-benar enggak ada. Dan buat aku ini rasanya kayak full circle karena aku kan memulai karirku dari cover-cover lagu ya, Kak. Dan dulu satu lagu yang membantu aku diketahui oleh banyak teman-teman itu lagu Ruang Sendiri dari Kak Tulus. Aku dulu cover lagu itu. Terus kayak dari situ banyak yang mulai tahu aku gitu. Jadi sekarang berkesempatan untuk bahkan memiliki lagu yang ditulis oleh Kak Tulus langsung tuh rasanya kok bisa ya? Tuhan baik banget gitu, dibukain jalannya semua gitu.
0: Pertama kali tahu-tahu 321 kayak door gitu ya. 321. Apa yang kamu kayak yang kamu rasain kayak apa, ledakan seperti apa? Apakah kayak serius nih atau emang kayak kok di luar dugaan ya gitu?
1: Ada antara serius nih sama lega gitu, Kak. Ya ampun, akhirnya aku ketemu sama rumah yang benar-benar bisa bantu aku untuk tumbuh menjadi orang yang aku idam-idamkan gitu. Senang sih.
0: Wow.
1: Dream come true, asik.
0: Waktu ini bukan waktu yang sebentar sebenarnya, kalau udah masuk ke 10 tahun, mau ke 10 tahun ya. Udah kayak berbagai macam eksplorasi, terus juga coba ini coba itu juga udah dilakukan. Nah, kamu sempat mengeksplorasi aransemen musik dan vokal. Apa tantangan terbesar saat mencari karakter suara yang tepat untuk lagu ini? Karena ini Tulus punya apa ya, ikonik sendiri nih di setiap lagu-lagu dan liriknya.
1: Kalau dari aku itu cara menyanyikannya sih, karena aku percaya semua penyanyi, semua vokalis itu punya khas dia sendiri dalam bahkan kayak untuk nyanyi satu kata aja pasti ada cengkok-cengkok yang masing-masing penyanyi udah punya khasnya sendiri. Dan di lagu ini aku coba benar-benar explore dan menyanyikannya sesuai dengan interpretasiku sendiri terhadap liriknya gitu. Dan ternyata it works for me gitu. Aku ketika menyanyikan lagu ini, oh, penggalannya aku bikin jadi kayak di lirik-liriknya ada yang aku pendekin, ada yang aku panjangin, tapi itu semua secara natural datang dari aku gitu sebagai khasku. Gitu sih jawabannya.
0: Oh wow. Jadi emang awalnya kalau nggak salah ya, mm-hmm. awalnya kerjasama sama Tulus, bukan dengan Tulusnya tapi main musikal.
1: Betul, aku
0: main. Gimana rasanya main musikal dengan seluruh karya lagu-lagunya Tulus di Interaksi?
1: Itu bener kayak full circle kak. Maksudnya yeah. pada saat itu aja aku bisa main musikal udah kayak kaget sendiri. Sama lah kayak gini kagetnya, ini beneran nih gitu. Dan memainkan sebuah peran. Waktu itu aku jadi peran namanya Matahari.
0: Matahari ya.
1: Terus aku bawain lagu-lagu dari album Manusia, dari album-album lainnya juga, album Kak Tulus. Terus sekarang di sini bersama 321 wow. miliki lagu dengan Kak Tulus. Kayak setiap kali aku ngomong kayak gini atau aku ingat lagi itu, kok bisa ya gitu? Kok oke, kayak udah tertulis gitu ini buat setiap 3 tahun sekali ketemu Kak Tulus gitu. Ada kayak oh iya iya ini sama Kak Tulus lagi gitu. Jadi memang bersyukur banget sih, seneng banget, pengen banget main musikal lagi, pengen banget main Interaksi lagi, semoga ya.
0: Adain lagi Interaksi berarti
1: semoga
0: ya.
1: Semoga ya teman-teman, doakan ya.
0: Ya tuh yang di TikTok pada telat taunya FYP-nya, ya udah habis kak.
1: Iya udah habis.
0: Karena itu cuma 2 minggu atau per sebulan paling lama bener. Ya kan.
1: Kakak nonton gak Interaksi? Kakak nonton Interaksi?
0: Kehabisan tiket, aku tuh gak takut, gak bisa war tiket waktu itu belum balik siaran lagi.
1: Ya ampun.
0: Jadi akses media pun tak ada ya, jujur saja. Jadi aku war tiket tuh jelek banget beneran deh.
1: Tapi aku juga
0: punya duit tapi belum punya kesempatan gitu tuh ya, kalau war tiket suka kalah ya. Tapi itu katanya bagus banget dengan Avril Lavigne ya.
1: Betul.
0: Si Dio.
1: Beliau sempat di The Rockin' Live.
0: Ya, kan? Sebelah. Masih?
1: Masih.
0: Masih.
1: Di manakah dia? Kok tidak ada hari ini?
0: Pagi-pagi.
1: Morning boy.
0: Morning boy itu ada live TikToknya malam. Kita balik lagi ke Ini Bukan Cinta. Yes. Ada proses merekam suara jentik jari menggunakan mic todong.
1: Betul.
0: Ini nih.
1: Iya.
0: Mic todong ya. Kok memasukkan ide itu sebenarnya mau menambahkan esensi apa di lagu itu, di lagu ini dengan
1: esensi apa ya pertanyaannya. Kalau buatku, aku ingin biar lagu ini terdengar organik sih kak, semuanya olahannya organik. Karena nggak tahu, aku kayaknya lumayan, bukan lumayan lagi, aku suka banget musik yang semuanya direkam secara langsung, gitarnya langsung, pianonya langsung. Dan memang banyak kan lagu yang ada jentikan jarinya gitu.
0: Betul.
1: Dan aku belum pernah punya kesempatan untuk merekam langsung tuh si jentikan jarinya. Dan kebetulan pada saat aku mengerjakan lagu ini bersama Bang Ocet, kita lagi produksinya. Itu tuh aku kepikiran kayak pengen masukin ritme kayak gitu. Terus ayo udah kita coba rekam aja. Ayo ayo kita rekam. Terus ternyata hasilnya jadi renyah banget karena ditodong kan, itu langsung
0: kayak
1: gitu.
0: Organik banget ya.
1: Organik banget.
0: Wow.
1: Gitu sih.
0: Jadi kalau seorang sudah terlanjur untuk lagu ini ya, berharap hubungan itu akan berkembang. Pesan apa yang ingin Astri sampaikan di lagu ini? Lewat lagu ini.
1: Lewat lagu ini, satu, gak cuman kamu yang mengalami itu, jadi tenang, teman kamu banyak. Itu satu. Yang kedua, meskipun pada akhirnya apa yang kamu harapkan tidak tumbuh ada di dalam hubungan tersebut, gak apa-apa. Itu gak apa-apa banget menurutku. Lewati, terima, lanjut. Gitu. Gitu sih.
0: Tapi kita pengen tahu juga nih ya sahabat suara ya, Ini Bukan Cinta, ada apa ya, ada keterlibatannya gak sih dalam kehidupan? Bukan ngalamin mungkin atau jadi bahan tempat orang curhat, mungkin nanti kita bahas ya. Istirahat dulu, ngambil nafas dulu ya sahabat suara ya. Silakan dengarkan juga di iswaranetwork.com/streaming. Dodo harap dan juga Astri akan balik lagi.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hindia dengan secukupnya. Yang lagu outro-nya panjang ternyata ya. Kirain mau ada vokal lagi masuk. Yang masih di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia ngobrolin Bandung sama Astri gak ada habisnya. Walaupun dia warga Bandung, ternyata destinasi terakhir bukan di Ciwok ya.
1: Betul.
0: Kamu tim Pascal ya?
1: Aku tim Pascal.
0: Pasir Kaliki.
1: Pasir Kaliki.
0: Pascal 24 apa berapa sih?
1: 23.
0: Sah, kelebihan 1. Boros. Kamu masih mendengarkan Indokustik barengan sama Astri dengan single terbarunya Ini Bukan Cinta. Oke, kalau ngomongin soal Ini Bukan Cinta, kalau bukan pengalaman pribadi atau pengamatan terhadap cerita di lagu Ini Bukan Cinta, ada gesekan dari orang sekitarkah yang punya pengalaman Ini Bukan Cinta juga, yang akhirnya kamu terlibat di lagu Ini Bukan Cinta? Dan pastinya kalau nyiptain lagu kan harus nulis, kan harus ada kayak POV dari yang pernah kita rasain kan. Gimana jadinya?
1: Kalau ini sebenarnya sebuah situasi yang menurutku pribadi

0: kayaknya banyak orang deh yang ngerasain kayak gini gitu. Lebih ke gitu sih, sebuah hal yang sering dirasakan tapi jarang diungkapkan gitu. Kadang orang bicara dalam hubungan tuh, iya aku patah hati karena misalnya aku putus gitu, atau kita tidak cocok, tapi jarang orang mengakui, mau mengakui kalau aduh ternyata kita nggak cocok buat satu sama lain, kita udah kali ya gitu, secara dewasa dan secara kayak ya menerima bahwa ini adalah sesuatu yang tidak tertulis untuk kita gitu. Lebih ke kayak gitu.
1: Jadi kalau aku ini bukan cinta, situationship ya. Menurut Astri sendiri, Adit kan salah satu sahabat suara kan bilang 1,5 tahun ya. Idealnya berapa lama sih bisa ngerti tuh bahwa situationship?
0: Gak ada sih kak idealnya menurutku. Sangat tergantung pada orang yang menjalankannya.
1: Aduh.
0: Karena kadang ada orang yang cukup fortunate enough untuk bisa cepat-cepat mengetahui bahwa ini bukan sesuatu yang buat dia. Tapi ada juga yang memang harus diangetin dulu gitu. Kayak mungkin setahun, mungkin ada yang kayak Adit 1,5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun setelah menjalankan. Terus kayak aduh ternyata yang gue jalanin ini menyenangkan, gue bahagia di hubungan ini, tapi bukan sesuatu yang aku cari untuk selamanya misalnya.
1: 10 tahun itu mah karir ya, harusnya malah situationship ya. Itu kamu udah bisa ke C-level itu kalau 10 tahun ya. Sekarang supaya musikalitas dari Astri ini keluar juga, kita main games. Gimana, setuju? Nah, wow, kaget nggak tuh? Banyak kok, tenang, masih ada di sini pokoknya banyak gimmick. Wah, apa semua ada.
0: Benar-benar.
1: Yang gue bilang kayak aduh, penyiar nggak ada harga dirinya, memang di sini banyak banget gimmick ya. Oke, games jawab dengan nada. Standby sahabat suara yang kalau misalnya mau screenshot silakan ya di live TikTok, atau juga sahabat suara yang lagi dengerin di radio mau masukin juga ini sebagai story kamu, shoot sekarang juga karena Astri akan jawab dengan nadanya seperti ini. Salah, maaf penyiar, kenapa ke situ yang ini ya? Iya. Oke, kita tanya. Kan dia pemain musikal nih, pastikan dia 4x8-nya tahu ya. Oke, perkenalkan diri kamu, nama dan tempat tanggal lahir.

0: aku bangun pagi karena
1: sebuah PR berat ya.
0: PR lumayan berat sedikit.
2: Jam 10 kita udah harus nyampe sini jam 10.
0: Parah.
2: Next question, menurut kamu

0: jawabnya. Ini hanya pengalaman pribadi.
1: Asik deh.
0: Ini hanya pengalaman pribadi. Nah, sudah habis. Berarti udah gak jadi ya?
1: Udah gak jadi, aman. Tone

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini Tone Wave ini dari Bandung juga.
1: Oh.
0: Gak ada serius-seriusnya interview mereka.
1: Oh iya?
0: Bercanda mulu dari awal sampai habis. Intinya mereka kesini cuma emang butuh teman ngobrol, iya. bukan buat memperkenalkan dirinya.
1: Seru dong.
0: Tapi kali ini kita sudah di sesi terakhir untuk ngobrol sama Astri. Jadi buat sahabat suara yang baru bergabung di 9 kota atau juga di web streaming iswaranetwork.com/streaming, ada Astri yang kali ini hadir setelah hampir 10 tahun berkarya memunculkan single yaitu Ini Bukan Cinta yang udah dirilis 29 September 2026. Nih, dari keseluruhan liriknya, bagian mana sih Astri yang paling mewakili pesan utama lagu ini buat kamu?
1: Buat aku
0: bagian yang mana, tapi nyanyiin.
1: Oh boleh.
0: PR ini penyiar banyak mau.
1: Aku suka banget bagian bridge-nya.
0: Yang mana tuh?
1: Yang adalah kayak begini. Kak.

0: seperti itu.
1: Wow. Wow. Ini tiba-tiba Kak Dodo maaf kakaknya Kinos apa enggak. Ini Astri dulu ya, fokus M ya. Tadi itu adalah penggalan dari lirik yang namanya Ini Bukan Cinta.
0: Betul.
1: Yang itu bagian favorit ya. Kenapa, Astri?
0: Karena di situ menjelaskan bahwa ini tuh dua-duanya merasakan hal yang sama gitu. Dua-duanya sama-sama menyadari bahwa iya, yang kita cari tuh gak tumbuh ada di hubungan ini. Dan itu gak apa-apa. Ya udah deh, kalau kayak ibaratnya if it's not meant to be, dan ya udah.
1: Gitu. Kalau untuk Ini Bukan Cinta ya, lagu Ini Bukan Cinta, kan gini, setiap orang punya soundtrack untuk hidupnya. Aku punya soundtrack untuk lagu Indonesia, lagu Barat ada yang emang nih kalau misalnya aku muter lagu ini, aku akan ingat, dan itu emang big moment aku. Nah kalau Ini Bukan Cinta sendiri jadi soundtrack untuk satu momen untuk hidup seorang, kamu ingin lagu ini menemani momen seperti apa?
0: Menemani momen teman-teman pendengar ketika lagi butuh teman cerita, atau kayak mereka merasakan kebingungan, butuh diyakinkan, atau butuh dipuk-puk, yang berhubungan dengan cinta. Tapi lagu ini siap banget buat nemenin sih. Benar-benar bisa jadi, misalnya lagi sedih-sedihnya banget, pengen kayak menyanyikan kesedihannya, tapi agak joget-joget sedikit juga. Lagu ini sangat cocok karena memang sengaja biar orang kayak sedih, tapi yaudah kita narin aja sedihnya, let's go,
1: kita jogetin aja gitu. Ya kita nari aja ya.
0: Betul.
1: Ini Bukan Cinta. Genre, bukan genre. Berarti ini kalau Sahabat Suara berekspektasi lagu ini cocoknya untuk malam, tengah malam,
0: tengah malam kayaknya,
1: atau pagi.
0: Pagi untuk memulai hari dengan lagu ini kayak sedih ya.
1: Cukup berat ya.
0: Kayaknya jangan deh. Mungkin dari siang ke sore. Tapi sih menurutku kapan aja sih, boleh aja.
1: Tapi siang ke sore itu emang kalau lagu-lagu
0: ideal
1: kayak gini
0: ya,
1: tuh pas
0: ya,
1: buat menemani soalnya.
0: Betul, biar gak terlalu sedih juga sih kayaknya.
1: Setelah single ini
0: ya,
1: ada rencana atau kejutan musik lain yang sedang dipersiapkan, karya lain?
0: Banyak yang aku sedang persiapkan.
1: Wow.
0: Aku gak sabar banget sih buat cepet-cepet nunjukin ke teman-teman. Semoga secepatnya bisa aku kasih tahu juga ke teman-teman. Tapi
1: belum bisa ya sekarang ya?
0: Belum bisa, tapi aku udah menyiapkan banyak hal.
1: Ini kan sisa Oktober, November, Desember.
0: Yes.
1: Apakah di tahun ini atau tahun depan? Enggak, perkiraannya untuk karya baru atau apalah dari sosok Astri membuat sesuatu.
0: Secepatnya.
1: Kangen main musikal lagi?
0: Aduh, kangen banget Kak.
1: Akankah ada tahun depan?
0: Semoga ya. Aku belum ada kalau itu.
1: Belum kelihatan ya?
0: Belum ada hilalnya.
1: Belum ada hilalnya ya. Jadwal manggung terdekat?
0: Jadwal manggung terdekat ada di bulan Desember, nanti akan diberitahu lagi.
1: Oke.
0: Semoga secepatnya ada lagi ya, banyak, jadi tapi bisa ketemu dengan teman-teman.
1: Ah, itu dia. Kasih tahu ke Sahabat Suara yang ingin join, kamu punya ini enggak? Apa ya? Geli enggak sih dibilang fans?
0: Komunitas.
1: Komunitas, cakep bahasa. Apa nama
0: Suara Stri namanya? Tadi sebenarnya Baim sama Aca sama Kak Adit tuh bagian dari Suara Stri yang barusan ada di komentar situ.
1: Suara Astri, Suara Stri.
0: Suara Stri.
1: Kalau misalnya Sahabat Suara tiba-tiba mendengarkan ini dan ingin kenal lebih jauh, berarti boleh di-share sosial media apa aja?
0: Boleh banget.
1: Di mana?
0: Bisa kalau mau langsung ke Suara Stri, ada Instagramnya @suarastri_ lalu untuk update-updatenya bisa ke Instagramku Rahmania Astrini, TikTokku juga Rahmania Astrini, dan juga YouTube, aku punya YouTube channel yang baru, namanya adalah Dari Astri. Di situ ada lirik video yang sudah naik juga Kak, jadi bisa ditonton. Siapa tahu mau nyanyi sambil baca liriknya biar lebih mantep lagi. Dan aku mau ngasih tahu bahwa aku akan sebentar lagi rilis live session dari Ini Bukan Cinta yang akan juga naik di YouTube channel Dari Astri. Jadi teman-teman yang sekarang lagi nonton, aku akan rilis live session sebentar lagi.
1: Yeay.
0: Jangan lupa di subscribe dulu YouTube channel.
1: YouTube-nya di subscribe dulu ya. Astri, thank you sudah main ke Iswara.
0: Kak Dodo, terima kasih banyak.
1: Ditunggu karya yang tadi sempat di-spill tapi belum tahu. Belum berani, bukan belum tahu. Udah tahu tapi belum bisa. di-share ya. So, kita kontak-kontakan nanti ya di sosmed ya. Itu paling cepat sih sebenarnya ya buat kita ya. Good luck untuk Ini Bukan Cinta yang langsung kita mainkan sebagai penutup juga untuk Indo Akustik hari ini. Sahabat Suara, terima kasih sudah mendengarkan di web streaming isoranetwork.com/streaming di 9 kota: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan juga di live TikTok @isuara.network. Ini langsung aja Astri dengan Ini Bukan Cinta. Thank you Astri. Selamat siang sahabat Suara. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran. Cebok mah belakangan
0: kata. Cebok mah belakangan. Nih, nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Nggak tahu lagi keadaan bapak ibu aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami. Kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Tahunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri. Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung loft
1: udah disebor, Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya, jangan yang bagian loftnya. Gitu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian loft atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga kalau misalnya udah sebor gitu kan. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi. Pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Baca koran. Ya, cebok mah belakangan
0: kata. Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: 30 tahun berkarya dan malam istimewa ini bakal jadi salah satu momen paling ditunggu para fans Ungu atau Clickers. Tip-Tip mempersembahkan konser Akbar Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Perayaan 30 tahun perjalanan musik Ungu dengan lagu-lagu yang udah nemenin jutaan pendengar selama 3 dekade akan dimeriahkan oleh Lesti Kejora, Rosa, Andin, Kisha Alvaro, dan Zara Leola yang siap bikin panggung jadi makin epic. Jumat 30 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Tiket kategori Premier Sofa, VVIP, Gold, Silver, dan Diamond sudah sold out. Dan kategori lainnya pun tinggal sedikit. Jangan sampai kehabisan. Dapatkan tiketnya sekarang hanya di tiptip.id. Info lebih lanjut ikuti Instagram @tiptip.id. Saksikan konser Ungu 30 tahun waktu yang dinanti Final Chapter. Karena momen bersejarah ini tidak akan datang dua kali. Ungu, waktu yang dinanti Final Chapter. Supported by Trinity Entertainment Network. Juga didukung oleh
0: memutarkan musik yang

0: Abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah, pokoknya
1: kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum.
1: Minum.
2: Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, tapi sampai agak kelingan gitu.
1: Iya, kelingan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Kan literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya? Kok rusak apa ini? Pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Bayo. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: kemasan mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Emang udah dari tanggal 15 kan ada launching produk, emang kerja di retail kan. Kerjaannya tuh sekarang adalah tukang obat. Malam minumnya, iya, malam minumnya tolak angin, pagi minumnya vitamin C.
2: Lucu nih Jackie nih.
3: Terus. Saking kayak pergi pagi pulang malam mulu ya.
1: Jadi kayak meriang di hatan aja, ya kan, kalau di depan tim kita yang kayak, saya aja meriang, bahagia loh saya hari ini, gitu.
3: Yuk bisa yuk gitu pasti ya kan.
2: Gila deh tanggal 15.
3: Semangat yuk gitu.
2: Semangat yuk dari tanggal 15 kerjanya dar-der-dor tuh.
3: Berarti itu sampai tanggal berapa? Harus begini terus.
1: Biasanya itu kalau launching produk bisa sampai 2 minggu. Belum nanti gatheringnya, belum nanti trainingnya, belum pengecekan knowledge yang kayak gitu.
3: Ayah kalau dari bahasa lu, kayaknya lu udah mulai kurang betah ya kerja di situ ya.
2: Oke, boleh tahu gak sih launching produk apa? Kalau boleh tahu spill aja dikit.
1: Salah satu produk handphone lah. Handphone dari Jawa.
2: Wah, apa tuh?
3: Itu handphone bagus banget. Indra udah punya dan aku tuh merasa tertarik banget untuk punya.
2: Udah enggak ada. Lanjut.
3: Oh, krungu itu ya berarti ya.
2: Lanjut.
1: Ya, jadi ya untuk hari ini udah pasti itu adalah walaupun mulutku semangat, hatiku selalu tadarus.
2: Hati tadarus.
3: Selamat ya, Eki ya. Jangan putus sama talang angin sama minyak vitamin C ya.
2: Iya, coba teriak dulu dong, Eki. Teriak dulu, lepaskan semuanya. Hempaskan semuanya, Ki. Sekali lagi, Pi.
4: Thank you. Gak mau kelewatan, kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Badudus. Badudus adalah ritual mandi untuk mensucikan diri calon pengantin dalam masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan. Ritual badudus biasanya dilangsungkan saat pernikahan, penobatan terhadap seseorang, dan juga saat hamil 7 bulan. Secara umum, makna ritual badudus adalah pembersihan diri, baik lahir maupun batin.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara,
1: suara warga Indonesia.
0: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, selamat sore.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore buat kamu yang hari ini pakai Lexus ya.
5: Wah,
4: biskuit.
5: Aku sore kemarin ya, Jumat ya, itu disalib sama Lexus.
4: Beh. Gimana rasanya?
5: Jaku gagahnya nih, burupan kajam.
4: Ikan pakai ini, apa namanya, Datsun tipe 2000.
5: Mobil panda.
4: Tahun 2000.
5: Ikan tahu mobil panda.
4: Apa mobil panda?
5: Ada mobil panda bari, apa namanya lah, bentuk itu kayak panda kayak gitu dia, matanya cherry kayak. Ada pokoknya panda.
4: Mobil panda ya?
5: Iya, jadinya memang... inspirasi mobilnya itu bentuknya
4: dari panda,
5: matanya bulat, sebijian panda bang.
4: Aku mau nanya, kalau kaca film itu bagusnya menurut kamu warna hitamnya berapa persen bagusnya? Warna hitam apa sih namanya?
5: Ininya, ketebalannya ya.
4: Kegelapannya ya.
5: Depan itu 60 masih oke menurutku, asalkan lampu kamu terang.
4: Berarti tinggi nggak apa-apa ya?
5: Nggak apa-apa. Samping-samping itu 80 lah.
4: 80 tinggiin aja ya.
5: Iya,
4: sampingnya.
5: Karena kan privasi.
4: Iya.
5: Terus ada mungkin bawa anak kecil.
4: Mm-hmm.
5: 80 itu kan kalau ada baik, kaca filmnya masih tembus.
4: Kalau yang standar berarti di angka 60-70-an kali ya.
5: Apanya?
4: Yang standar bawaan dari pabrik.
5: Bawaan pabriknya. Bawaan pabriknya mungkin bisa 50 aja.
4: Oh.
5: Standarnya 50, bahkan ada yang mungkin 60 50. Ada kayak gitu.
4: Jadi kalau mau kegelapan apa kegelapin digelapkan lagi berarti ke ini ya. Ke offshore.
5: Tapi part mobil-mobil baru sekarang udah dapat yang ini kok, walaupun terang dia udah bagus kok. Udah penahan panas.
4: Nah, itu yang cari kan RAM.
5: Yang bagus tuh. Mahal jer. Beda juga yang mana satu kaca 150 lawan 3 juta kan.
4: Nah, Bapak mobil kamu terakhir kamu jual yang mobil tua terang
5: 12 juta. 12 juta tuh mobil tuku jual. 12 juta kaca filmnya warna coklat ku ganti. Depan tuh.
4: Yang penting AC dingin loh Ram.
5: Dingin.
4: Wah itu antar.
5: Berdasar. 50.000 ku ganti kaca film warna coklat. Karena klasik loh. 3 bulan kah? Jadi akuarium dah. Betipis coklatnya. Oh, panas banget.
4: Batinya mengisap panas.
5: Luntur coklatnya.
4: Sahabat suara, kita tunggu requestnya di 0811 993 3901.

0: Rasin 90,1 FM sahabat suara. Eh, ngomongin tentang mobil lagi nih Ram, aku mau nanya lagi.
1: Kamu udah nuker mobil, Dek? Woi.
0: Aku kan sekarang kemana-mana pakai mobil.
1: Jadi kamu berasa-berasa, kamu di kantor mobil apa sih?
0: Mobil Avanza biasa.
1: Veloz.
0: Enggak.
1: Ya Avanza biasa.
0: Iya, Avanza biasa. Aku tuh takut in case di jalan. Apa namanya?
1: Tapi kan sama driver.
0: Enggak.
1: Oh, itu sorangan.
0: Sendiri. Kalau bisa nyetir sendiri aja.
1: Driver ikam?
0: Ada, drivernya ada.
1: Kenapa gak ada pegawai?
0: Biar aku santai aja. Biar aku bisa sebat-sebat.
1: Wah, himbunginya. Sebat-sebat. Bisa ikam misap.
0: Aku mau nanya itu aja. Kadang-kadang mobil itu bisa mogok. Ya. Kan katanya driver itu bilang bisa mogok. Biasa apa sih yang di maintenance?
1: Mogok ya.
0: Kayaknya apa? Radiator ya pasti ya kan.
1: Radiator itu kalau dia ini
0: panas kan.
1: Kalau panas kan ada temperaturnya di depan. Di speedometer itu busi paling.
0: Busi ya.
1: Kalau tarikannya sudah mulai ngos-ngosan, nggak lari segala macam, kayaknya ada trouble juga di situ, di busi atau di coilnya atau filternya udah kotor kayak gitu-gitu. AC-nya nggak dingin, filternya coba dicek dulu.
0: Bukan preon langsung?
1: Jangan preon langsung, ternyata preon itu dia nggak bisa habis.
0: Oh iya?
1: Kalau habis itu bisa bocor. Oh. Di freon itu dia muter terus kayak gitu katanya, sepengetahuan aku lah.
0: Pagi aku mau jauhkan jalan nanti nih, ya kan? Aku bawa tuh Ram.
1: Oh iya? Sama siapa? Sama tim?
0: Sama tim tapi.
1: Oh.
0: Yang karena tahu papa juga.
1: Sebenernya gak tahu. Ban yang pasti dicek kalau perjalanan ban, ya. Jauh tuh cek ban.
0: Ban ya.
1: Terus apa namanya, di speedometer tuh dia ada average BBM kita. Satu kilo dapat berapa? Nah itu harus diukur.
0: Oh.
1: Kalau mobil aku tuh dapat berapa ya? 13.
0: Satu banding?
1: Satu liternya dapat 13 kilo.
0: Lumayan berarti.
1: Kalau nggak salah kayak gitu ya. Satu banding 13. Jalan jauh itu bisa satu banding 15 atau 18.
0: Oh.
1: Kayak gitu.
0: Hemat berarti yang jas ini ya?
1: Iya. Kalau yang satunya mentok di 10,8.
0: Boros itu ya?
1: Boros itu. Karena apa? Karena satu jarang pakai, jarang servis.
0: Nah itu ya kendalanya ya.
1: Nah itu kendalanya. Jadi ntar ya, mau di-tune up. Harus di-tune up supaya bisa ini lagi maksimal lagi mesinnya ya. Gitu.
0: Gitu sahabat suara. Karena gak tahu ya, beberapa kali TikTokku urusan itu terus. Mobil.
1: Cowok itu harus ngerti mobil. Beuh. Aku pernah kan.
0: Berarti aku ada salah nanya nih ya.
1: Iya, ada salah nanya. Aku Rama R-nya mekanik. Aku pernah tuh kadang mau nyala mobilku.
0: Ternyata
1: gara-gara lampu senjanya nyala.
0: Pengaruh.
1: Aki ngedrop.
0: Oh, dibiarin.
1: Iya. Lampu senja nyala.
0: Kada tahu loh itu, soalnya kada-kada.
1: Kelihatan loh.
0: Iya.
1: Nah, mobilku dulu itu yang waktu aku SMA, mobil aninya kedip-kedip.
0: Wah,
1: mobil lampu senjanya, lampu hias.
0: Jadi banyak yang harus diurus sahabat suara.
1: Iya.
0: Ya. Sambil request dulu yuk, ceritain mobil kamu apa mobil pertama kamu di 0811 99 33 901.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscan.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tijus! Mau!
8: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilihanmu.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lumayan rugi.
1: Kecuali hujan.
0: Hujan.
1: Hujan hanya istirahat. Dapat makan juga lah.
0: Iya lo.
1: MBG. MBG.
0: MBG bersih. Iya kan bersih masing-masing ya kan.
1: MBG bersih.
0: MBG versi.
1: Oh, MBG versi
0: masing-masing.
1: Oh,
0: ya kan?
1: Iya, bagus lah.
0: Gitu. Tapi ini ya apa namanya? Sekarang juga kalau mau ada makan siang, aku enggak tahu ya anak sekarang masih jajan apa gimana setelah ada MBG ya. Harus ditabung duitnya ya.
1: Anakku kada mau dijulungi duit.
0: Makanan
1: sangu kada mau.
0: Sekarang ya.
1: Ih. Mau sangu kah aja aku? Enggak usah kan ada MBG aja kayak itu
0: sautannya. Nah, itu bagus. Itu baru jalan. Iya kan, tapi enak, kalau
1: MBG-nya,
0: masih...
1: tapi terus laporan bang. Tadi MBG-nya burger, tadi MBG-nya ini, kayak itunya laporan terus.
0: Apalagi katanya mau prasmanan nih ya?
1: Atur aja lah.
0: Iya.
1: Kayak pembuangan.
0: Harus diatur sih, apalagi kenakan kan bisa iwaknya tidak ambil.
1: Iya.
0: Kan? Nasinya kan ada.
1: Tapi semoga merata ya.
0: Nah, kalau prasmanan tuh PR-nya itu kali ya.
1: Betul, merata. Enggak cuma yang di sekolahan aja, tapi juga di panti asuhan bisa dapat.
0: Iya.
1: Kan ada sekolahan juga di situ.
0: Betul. Yayasan-yayasan.
1: Iya. Bener.
0: Sampai suara. Apalagi yang perdalaman kali Ram, yang tertinggal, terjauh.
1: Betul.
0: Ya kan.
1: Tertinggal, terjauh, terluar.
0: Nah tuh boleh diprioritaskan kali ya sahabat suara ya. Bus kita langsung menyampaikan. Siapa kita menyampaikan nih?
1: Saya. Kita.
0: Kita menyampaikan kemana nih yang baik ini?
1: Kita tim pertimbangan.
0: Tim pertimbangan. Digital apa manual nih?
1: Manual aja.

0: Pagi Suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
3: iya
4: ruam.
3: Tuh,
4: nah,
3: iya,
4: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya.
2: Oh, iya?
3: Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
9: Enggak ya.
8: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih ingat ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM. Pertengahan Oktober loh, udah cepet juga Oktober ini ya.
1: Udah tiba-tiba tanggal 12 aja.
0: Iya ya.
1: Maju juga lah.
0: Tapi berasa ya.
1: Tapi harapanku hujan lah.
0: Itu berasa feeling, gak feeling ada hujan nih.
1: Feeling kamu ada hujan gak ada Oktober nih?
0: Kalau hujan pasti ada Oktober ini, tapi intensitasnya mungkin ya.
1: Bogor hujan terus di Saban Hari.
0: Kota hujan, makanya disebut kota hujan ya kan.
1: Tapi kan maksudnya di Bogor yang Saban Hari hujan, masa Banjar kada?
0: Iya, aku ngeliat orang-orang yang di luar kota hujan enak ya, kalau di Pulau Jawa ya.
1: Makanya, aduh jam-jam tengah malam live, kok hujan?
0: Hujannya deras.
1: Ih, deras banget hujannya.
0: Itu yang kita tunggu-tunggu sahabat suara ya. Kita doakan. Mari kita cuci mobil bareng-bareng, cuci kendaraan bareng-bareng ya, Bimbay.
1: Kado saya itu jeneng bercuci mobil esok paginya buka pintu. Bimbay beratan. Hujan-hujan insyaallah.
0: Gitu. Ganggu.
1: 2000 orang ya kuluk-kuluk. Menggeretek ya awan tuh. Begawin kayaknya nih aku nih ya.
0: Atau kita berkumpulannya di rumah Rama kuluk-kuluk aja sahabat suara.
1: Wah, rumahku aja. Ya kada apa-apa juga sih rumahku aja. Bagus aja rumahku aja dan hujan. Kada berasap lagi rumahku.
0: Sunging benar sejam di rumah Igam.
1: Iya. Bisa kuluk-kuluknya hujan kada arah. Ini kesurupan kuluk-kuluk pokoknya nih.
0: Sunging benar. Apa nih jar anak Rama? Hanya balita sudah bisa pandir. Kenapa bahaya?
1: Kuluk-kuluk-kuluk-kuluk-kuluk. Tahu orang minum Joko.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu untuk requestnya ya. Buat kamu yang masih di jalan, kita masih menemani kamu. Gimana pun mood kamu hari ini, yaudah bikin relax aja. Jangan bawa emosi itu ke rumah ya.
1: Betul sekali.
0: Simpen aja, rilis aja.
1: Bener. Kalau memang perlu teman cerita, gabung sini aja.
0: Iya, betul sekali.
1: Kamu tahu kan nomor WA kita?
0: Nah, usah WA radio aja kalau apa-apa. Nah,
1: itu WA radio.
0: Iya, maksudnya itu ya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
6: @iswara.official.
0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin Tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya Tijus, bikin biar tehnya cepet.
1: Mau Tijus, mau.
0: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Iswara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara. Kali ini 10 lagu baru Iswara bersama saya Ade Febrian akan menemani kamu Sahabat Suara. Dan seperti biasa, saya akan bagi 2 sesi dulu. Kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Devano dengan Ingat Sahabat Suara. Jadi lagu ini enak banget buat kita dengerin Sahabat Suara, apalagi tentang sesuatu yang bikin kita sedih, terus kita perlu ingat kita pernah kok berjuang dan bikin kita bahagia Sahabat Suara ya. Devano, Ingat.

Di lagu ketiga ada Elemen dengan Asa Yang Sirna. Dibawakan langsung oleh grup musik Elemen ini, Sahabat Suara ya. Dan ini bisa dibilang dengan genre pop romantis. Asa Yang Sirna.

Traffic Jam. Hai, apa kabar? Dengan judul yang sederhana aja, hai apa kabar? Sahabat Suara, kita bisa dengar nih tentang obrolan dengan seseorang yang sudah lama tidak kita temui. Hai, apa kabar? Di lagu keempat.

0: Dan di lagu kelima Sobat Suara ada Wisnu Santika dan Maul, Sedih Harus Kau Buang. Gimana? Musiknya modern banget karena ada Wisnu Santika di sini ya. Dan judulnya membawa pesan tentang melepaskan kesedihan. Sedih Harus Kau Buang di lagu kelima. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu pertama di 10 lagu baru Isuara. Langsung kita dengarkan. Ini dia Devano, Ingat.
1: Saatnya kita dengarkan azan maghrib untuk

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Satu FM Sobat Suara, sudah 5 lagu tadi ya, masih ada 5 lagu terakhir. Gimana? Seru-seru kan? Di lagu ke-6 sampai ke-10 makin seru lagi. Kita review dulu ya. Dibuka di lagu ke-6 ada Rizky Febian, Adu Pandang. Ini favorit saya banget Sobat Suara ya. Karakter musik pop dan R&B dari Rizky Febian hadir banget di lagu ini. Adu Pandang di lagu ke-6.

Di lagu ketujuh ada Salma Salsabil, Maha Benar. Kita tahu sendiri ya, salah satu jebolan Indonesian Idol yang ke-12 ini, Sahabat Suara, bisa dibilang salah satu kreatif banget loh dengan lagu-lagunya dan genrenya. Maha Benar di lagu ketujuh.

2008 ada Caleb J, I Found You. Dikenal dengan karakter music R&B dan popnya, kali ini Caleb J sahabat suara menemukan tambatan hatinya yang ada di lagu I

9.09 ada Astrid dan Adrian Marta Dinata, Ku Ingin Kau Tahu. Lagu lawas dari Adrian ini, sahabat suara, mengangkat tema mengungkapkan perasaan kepada seseorang. Ku Ingin Kau Tahu di lagu ke-9.

0: maju satu-satu. Jadi ini bisa dikaitkan banget dengan semangat menjalani sehari-hari sahabat suara ya, untuk terus melangkah. Jadi tentang proses secara bertahap gitu. Itu dia Shakib, maju satu-satu. Maju satu-satu. Oke, sobat suara, itu dia 5 lagu terakhir. Terima kasih udah dengerin 10 lagu ya. Langsung kita dengarkan lagu fullnya, dibuka dengan Rezky Febian, Adu Pandang.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
6: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
7: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
6: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
7: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
6: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
7: Iya kan?
6: Check out FIFA buat aku juga, please.
7: Geng, lonjak deh.
8: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
9: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
10: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
9: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
10: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
9: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
11: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
12: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
12: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai Sahabat Suara Senin. Cerita dong ah.
1: Temanya adalah kali ini Sahabat Suara, pernah gak kamu pura-pura kuat padahal lagi gak baik-baik aja?
0: Semua laki-laki saya pastikan pernah ada di posisi itu.
1: Nah,
0: berubuyan banyu mata di dalam helm. Ada dan tahunya antara hanya kemudian Allah Ta'ala aja.
1: My.
0: Laki-laki
1: lawan
0: sang.
1: Orang
0: nang dihiga.
1: Dihiga yang
0: mas,
1: memerah.
0: Beliuran enggak mas ya? Masin mas aja. Mau dibuka kaca helm, mau berubuyan. Kenapa mas tutup aja lagi helm pian aja. Berat banget pinanya hidup pian.
1: Mau ngeraung di lampu merah. Kenapa mas ya?
0: Aja gitu. Ya mengeraung mana? Kenapa, jurang?
1: Nah, kita tahan dulu. Kita mau nanyain kamu, Sahabat Suara, ya di Senin Cerita Dong ini ya. Kamu pernah nggak sih, Sahabat Suara, pernah pura-pura kuat padahal kamu lagi sedih-sedihnya atau pura-pura kuat gitu, Sahabat Suara, ya di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai. Bahasan kita di sini cerita dong adalah, pernah gak kamu berada di posisi pura-pura kuat padahal kamu lagi
1: gak baik-baik, gak baik-baik aja.
0: Misalnya kamu lagi nyanyi ya, kamu lagi nyanyi nih, membawa suasana hati nih kan, supaya aman nih.
1: Iya.
0: Kan misalnya lagu apa ya yang happy.
1: Marilah kemari, hey hey hey hey,
0: hey kawan.
1: Hey kawan.
0: Akulah di sini. Menggeraung pulang kawan.
1: Hey kawan.
0: Nyanyi di mobil. Jadi kan apa? Iya. Menggeraung seorang.
1: Abun di mobil, kedap mungkin
0: ada
1: juga.
0: Apa-apa. Iya.
1: Iya.
0: Cuma mau di kendaraan, ikam be headset kan menggeraung. Bah, turun supir truk tuh. Oh, ya kadang-kadang bro aja.
1: Nang
0: dia geget ya.
1: Nang teh.
0: Oh, toh. Menggeong bengat nih tenapang dia geget ya. Juga jangan dihaget. Blukaan kayaknya. Dipacul aja, dipacul. Jangan dihaget.
1: Tapi kalau laki-laki dan perempuan beda ya. Kita POP laki-laki. Laki-laki biasanya lebih menahan.
0: Kita lebih menyimpan.
1: Merahasiakan.
0: Betul. Usahakan jangan ada orang yang tahu.
1: Makanya kan ada tren orang minum kopi Golda di depan supermarket.
0: Betul.
1: Laki-laki kan biasanya.
0: Iya benar.
1: Gak ada tuh perempuan kayaknya. Di upload konten tuh gak ada. Perempuan
0: ada,
1: biasanya.
0: Ada amuninya terjangkit kawanan laki-laki.
1: Terjangkit.
0: Terbawa suasana lah. Maksudnya nya.
1: Biasanya lakian duduk kalau orang. Karena ada
0: Golda lah.
1: Pikiran kosong.
0: Samung berokok samung puting kan ada si anuan.
1: Ah?
0: Samung puting berokok. Cipas ya. Kada bampihan.
1: Iya.
0: Habis sebungkus nang dihijau diambilnya pulang.
1: Bujur.
0: Ini mun mati ulun mati juga aja. Wah, samung puting.
1: Lebay itu. Temen itu lebay benar. Nah, itu. Jadi sampai supermarketnya kada boleh tutup padahal jamnya tutup sudah.
0: Jangan
1: jar ya.
0: Kita mengawani sidin. Golda 2 dus sudah habis aja.
1: Kadanya maka kada diminum aja. Dikibuya kan kemauan sidin harus ya.
0: Tipung aspah. Semoto manuk umat.
1: Ya kayak itu. Ya pak, buat supermarket kada tautan. Di dalam.
0: Ditagurnya. Anu mas, pada masalah mas pian anak Golda apa yang kubuyakan kah? Anak pian minum kah? Kada masalah mas.
1: Tapi
0: besamut lantai nalikat siapa nak berasi kami mas saya aduh hai pian ni ya bukan majikin lagi bukan majikin sudah pinggir jalan jajan sini ya
1: aneh pian ni mas saya jar
0: aneh pian ni mas saya nenek pian nenek moyang pian seorang peluit kah mas ya.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Mau kemana, Bestie?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kita lanjut lagi ngomongin tentang, pernah gak sih kamu pura-pura kuat padahal lagi gak baik-baik aja? Tapi kalau laki-laki, aku ada nonton series kayaknya ya. Laki-laki hakikatnya menafkahi.
1: Betul.
0: Gak perlu di apapun lagi, dalam kondisi apapun, walaupun si pasangan gak peduli sama apa lagi benci sama kamu, tapi tanggung jawab kamu
1: wajiban
0: tetap menafkahi.
1: Walaupun kamu sudah berada di fase yang divorce ya, tetap ada nafkah anak-anak.
0: Nah,
1: dan apa ya ibaratnya ya,
0: tetap tanggung jawabnya.
1: Tetap ada tanggung jawabnya.
0: Bahkan kan kitanya maunya egoisnya, kita kan kita menafkahi, kitanya mau dilayani kan.
1: Iya.
0: Padahal nggak harus terlalu
1: kayak gitu. Gitu.
0: Gimana pun keadaannya, laki-laki harus menafkahi.
1: Bener. Gitu. Laki-laki itu
0: be a man
1: tanpa pamrih. Makanya kenapa laki-laki itu diciptakan lebih kuat suasana hatinya.
0: Nah, itu dia.
1: Kada pernah mudian,
0: benar.
1: Kada pernah, kada gampang mudian, gitu kan.
0: Lebih terang.
1: Suaranya lebih lantang. Nah, itu lain laki-laki. Lekong,
0: say. Iya.
1: Itu lain laki-laki. Itu lekong.
0: Jangan ya, berarti ya. Jangan kayak gitu, sahabat suara. Apalagi laki-laki yang biasanya laki-laki apalagi pencarian jati diri ya. Kan wajar aja mungkin ada momen-momen nakalnya
1: ya. Ya kada apa-apa, itu proses hidup.
0: Iya.
1: Perjalanan
0: balik lagi,
1: itu.
0: Balik lagi, apalagi tiba-tiba di usianya tuh, di usia muda tapi udah ditempa kehidupan misalnya.
1: Jadi kamu.
0: Jadi kamu.
1: 25 ikam sudah matang itu.
0: Bah.
1: Biasanya di usia 25, 20, 25 itu yang memang lagi nakal-nakalnya kan.
0: Iya.
1: Pencarian jati diri
0: itu.
1: Tapi
0: berada tanggungan masih ram.
1: Bener, tapi kalau kamu dari halus sudah survive.
0: Mantar untuk mana-mana.
1: 23, 25 kamu sudah matang itu.
0: Iya, kamu sudah jadi SPP kamu.
1: Iya, kamu tawakan aja kawanan kamu nang mengeluh gara-gara printer rusak.
0: Bah.
1: Sini kebaikinya. Wah, itu.
0: Itu sebujur IT. Kamu IT, dasar
1: kebaikan iya.
0: IT. Wajar aja.
1: Aku diajarkan tidak, apabila ada sesuatu yang rusak, tidak mengganti dengan yang baru,
0: tapi
1: perbaiki dulu. Wah, itu laki-laki iya. Bujur itu.
0: Mah, itu dia. Mobil juga ya.
1: Mobil.
0: Mekanik-mekanik.
1: Rusak ya. Mengganti, baiki.
0: Ah,
1: duitnya kau dilai, udah kau akan ke lain.
0: Nah, itu dia. Jadi sahabat suara, apalagi laki-laki, makanya postingan laki-laki itu tips menjadi ini, tips
1: iya.
0: Ini buat di rumah.
1: Betul.
0: Gitu. Penting sahabat suara.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Pernah gak sih kamu pura-pura kuat padahal kamu lagi gak baik-baik aja?
1: Kalau tadi POV dari laki-laki ya, sekarang POV dari perempuan.
0: Perempuannya hebat lagi loh.
1: Perempuannya hebat lagi dia. Di tengah moodnya yang,
0: apalagi jadi single factor ya kondisinya.
1: Uish, amburadul. Di tengah mood yang amburadul, dia masih bisa menyempatkan untuk shopping, untuk ketemu sama anak-anak.
0: Iya,
1: walaupun kalau ketemu sama anak-anak ya dia pasti ada ngomel-ngomelnya juga.
0: Iya.
1: Cuma
0: iya,
1: itu pelampiasannya kan.
0: Gitu, hebat deh. Semua sih hebat ya. Dan kadang-kadang memang kita harus tampil pura-pura baik ya. Pura-pura kuat ya.
1: Pura-pura kuat benar. Walaupun, karena tidak semua orang mau mendengarkan keluhan kita.
0: Iya, dan karena orang tuh jalan terus, maksudnya waktu tuh jalan terus, orang tuh gak peduli dengan apa yang terjadi juga.
1: Bener ya, kan? Kita tuh kayak dikejar waktu gitu loh.
0: Ini kayak scene-nya Jatuh Cinta seperti di film-film.
1: Kalian iya juga, bener.
0: Iya kan,
1: Ringo Agus Rahman.
0: Dia bilang, si Nirina bilang, padahal aku lagi gak baik-baik aja, aku, tapi dunia tetap jalan.
1: Bener. Dia masih terikat sama suaminya kan. Ternyata sahabatnya sendiri yang naksir dan mencoba untuk memperhatikan dan mencoba untuk membahagiakan, malah nggak dilihat.
0: Iya betul, itu sedihnya Sahabat Suara ya.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara. Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ini Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita mau udahan dulu untuk Senin Cerita dong. Senin memang selalu membawa cerita baru ya, apalagi buat kita yang punya kegiatan diawali dengan hari Senin, Sahabat Suara.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Semoga awal pekan ini baik sekali.
0: Amin.
1: Untuk kita semua dari Amin. Segala lini ya, baik kesehatannya, baik ekonominya,
0: Amin.
1: Baik kinerjanya, baik semuanya lah.
0: Amin. Dan selalu disehatkan, Sahabat Suara ya. Selain bakal lanjut lagi dikirim salam, tetap dengan kita di 90,1 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Lagi kepikiran? Jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
3: Di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai, sahabat suara. Satu jam terakhir kita menemani kamu di Senin awal pekan, tanggal 12 Oktober 2026.
2: Betul sekali. Jadi kita buka dengan Oktober ini. Di bulan Oktober ini, Messi pensiun akhirnya dari timnas Argentina ya.
3: Betul sekali, dan dapat ucapan dari Ronaldo.
2: Ronaldo pun ternyata kan pernah satu liga bareng ya kan. Ronaldo di Persela, Messi di
3: Lamongannya.
2: Di sotonya.
3: Tapi si Messi ini memang pensiun dari semua.
2: Enggak, timnas aja.
3: Oh, timnas aja. Sama kayak Ronaldo dong.
2: Ronaldo timnas masih.
3: Oh, masih.
2: Masih dia.
3: Klub yang pensiun.
2: Hah? Enggak juga, masih main juga.
3: Kemarin bukannya pamitan di Portugal yang ada
2: lagi
3: lampu
2: meraju
3: gede,
2: lagi meraju.
3: Oh, lagi meraju.
2: Lagi merajunya malam.
3: Lagi kena angin duduk.
2: Iya. Lagi meraju pokoknya. Tapi itu katanya sih belum pensiun gitu.
3: Wah, mau orang mau kamu nyonding-nyonding sudah untuk nyandeng-nyandeng sepatu.
2: Dia ada bilang kalau ada niatan sudah mau pensiun setelah Piala Dunia kemarin.
3: Soalnya kan jadi
2: masih lanjutin dulu jadinya.
3: Masih perlu duit kira. Adira masih manu ya. Masih ada temuan Adira.
2: BPKB bentuk belik ya.
3: BPKB Perari Auk masih di Adira ya.
2: Sahabat suara, kita nanyain kamu nih ya. Menurut kamu siapa pemain sepak bola yang paling memorable banget di otak kamu? Kasih tahu juga alasannya ya, sambil kirim salam di 0811 993 901.

0: Di Suara Banjarmasin, Rama Jupleri Febrian ngomongin tentang pemain bola memorable.
1: Rama siapa?
0: Wah, aku banyak.
1: Aku satu dulu deh, aku Dida AC Milan. Aku takutan bari melihat buah Dida.
0: Brazil.
1: Mau yang kan ada itu ya?
0: Iya.
1: Codet. Codet ya?
0: Dida, bukan codet, dia alisnya memang ini, oh, memang putus, memang
1: sampai rambut kan rambutnya cepak ya?
0: Rambut itu memang stylenya.
1: SK1.
0: Iya.
1: Iya kan? Wah, itu kayak garang banget dah.
0: Aku yang memorable ya. Batistuta.
1: Batistuta.
0: Roma.
1: Batistuta itu Roma ya?
0: Iya.
1: Fiorentina.
0: Klubnya Roma, Roma. Batistuta itu Batigol. Batigol sebutannya.
1: Batigol.
0: Itu kalau sudah main,
1: iya.
0: Bah, hikam selesai sudah. Tendangan mana yang kau ditepis
1: Batistuta.
0: Banyak.
1: Batistuta. Tapi biasanya kalau orang jago di klub belum tentu di timnas ya.
0: Benar.
1: Iya kan, kecuali karena kayak Ronaldo, Messi, beda lagi tuh.
0: Ininya kan beda, apa nama tekniknya mungkin ya. Atmosfernya beda, betul.
1: Mm-hmm. Kayak kita kan,
0: kita jago di radio.
1: Di lapangan tenis belum tentu juga ya orang.
0: Di lapangan tenis belum tentu.
1: Iya, makanya sesuai bedanya dulu.
0: Nama keluarga sapu jagat. Jangan sapu bersih masih bisa.
1: Di sapu jagat ya.
0: Sapu jagat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out Viva hari ini.
4: Viva? Itu kamu check out Viva? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang Viva bertransformasi. Ini logo barunya Viva yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan Vivanya juga cantik banget. Search aja dulu.
4: Beneran Viva transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out Viva buat aku juga, please.
5: Geng, lonjep deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo Viva baru dan tampilan baru, Viva, glowing bersamamu.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh iya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin 90,1 FM. Siapa lagi pemain memorable, sahabat suara, yang paling kamu ingat? Kalau aku kan suka klubnya ini, apa namanya, Liverpool. Aku suka Steven Gerrard.
1: Steven Gerrard ya.
0: Tendangan bebas yang kencang itu.
1: Kalau aku tetap Cannavaro, Fabio Cannavaro.
0: Oh, back ya.
1: Back. Fabio Cannavaro tuh
0: ada masanya ya pemain Italia ini gondrong semua ya. Ya kan?
1: Zaghi,
0: Maldini,
1: Totti.
0: Betul. Cannavaro. Kanadada.
1: Bah. Paro-paro kan. Ada ulu hati. Karenanya menyepak bisa kana, kanada kadada.
0: Kanada dulu Gilardino, pernah tahu enggak? Pernah dengar enggak
1: Gilardino?
0: Gilardino pemain Italia, Arif tahu enggak?
1: Giordano aku tahu baju.
0: Itu masih ada.
1: Gilardino.
0: Gilardino ada dulu di AC Milan. Tapi dulu AC Milan enggak garang-garang banget juga pemainnya.
1: Fieri
0: itu
1: di Inter Milan.
0: Inter Milan
1: Fieri habis itu Inzaghi kan sempat di situ juga. Ternyata Inzaghi itu ada dua ya. Filippo Inzaghi sama
0: Filippo Inzaghi dua.
1: Apa yang dua? Apa yang
0: Simon
1: Inzaghi.
0: Masa? Iya. Iya.
1: Ada dua loh, kembar lah. Kembar
0: sama Marga.
1: Burunya
0: sama.
1: Bah.
0: Iya.
1: Buru.
0: Siapa kau? Anak mana kau?
1: Jagi aku. Kampang ya. Hanya kenal sudah menyebut aku kampang. Talalunya ikam ya. Kadang jadi orang Batak, cuma orang Banjar. Ya,
0: bujur.
1: Talalunya ikam. Menyebut aku kampang.
0: Tersinggung.
1: Tersinggung. Kadang jadi bekawan.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sama mungkin paling memorable pemain itu adalah Zidane.
1: Kiper Jerman.
0: Khan.
1: Oliver Khan.
0: Badannya kecil loh itu.
1: Ah, bujur.
0: Dia penyengitan mah ya.
1: Asli. Ya, makanya orang sambati singa.
0: Singa ya, badannya kecil. Oh. Kalau ada karena penyengitan kenyut apa kecil kenyut lagi ya
1: kan. Iya, sudah halus.
0: Makanya harus speak up vokal.
1: Bujur. Aku sudah halusnya apa dong ku anukan lah. Meluncat kada tapi tinggi juga.
0: Iya.
1: Kada sampai besar gawang.
0: Oh, bemamai
1: jelas. Bemamai aku.
0: Iya, bujur bemamai yang penting.
1: Ada yang pemain belakang kada dimamainya. Pancat tiga.
0: Masalah.
1: Tendangan bebas. Kada mendengar mungkin lah dimamainya. Pancat kada wani cangang kawan. Jauh itu aja habang telinga. Maginya mun parak menging bisa.
0: Iya.
1: Oleh perkan
0: dulu ya. Kalau Indonesia, kita balik ke Indonesia nih ya. Ada namanya, aku paling suka dulu Firman Utina. Pemain tengah
1: Firman Utina. Terus
0: Kayamba Gams, pernah dengar enggak namanya?
1: Siapa?
0: Kayamba Gams ya.
1: Kayamba
0: Gams. Pemainnya
1: ada dulu. Aku ingin tahu nak kalau kayak bagus tuh. Aku kiper Persija, Mbeng Jen. Yoi.
0: Oh.
1: Ada kiper Persija Mbeng Jen. Nah, aku di kiawi Mbeng siapa di kampungku.
0: Kenapa? Mirip.
1: Kiper.
0: Oh, pas menepis ya.
1: Oh, Mbeng Jen.
0: Mbeng Jen yang menepis Jen. Padahal menepisnya biasa aja.
1: Padahal gugurnya ke batu-batu. Harta lumbeng ini jam kiper ya. Begurai awak padahal.
0: Main di tanah abang ya,
1: main tanah abang. Ngepak takana batu dulu kan.
0: Sakit banget
1: batu dulu kena bola.
0: Sakit banget tuh Ram.
1: Mungkin dia kada bisa menyepak ya. Kayak anak menyepak.
0: batu duluan lalu bobo di bodian Ram.
1: Iyun, jadi tuntung main tuh bola tuh bertambah bercak abang.
0: Darah
1: berataan. Ocol lalu.
0: Parah. Parah itu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: I Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Udahan dulu untuk hari ini, dia hari Senin ya. Jaga kesehatan sahabat suara ya. Semoga yang besok kerjaannya banyak, pelan-pelan selesai.
1: Amin, amin.
0: Terus juga keluarganya sehat semua.
1: Betul. Yang lagi OTW keluar kota, semoga selamat kembali ke tempatnya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Iya, sahabat suara ya. Dan terus dengerin I Suara Banjarmasin,
1: suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama, jam 5 sore sampai jam 9 malam, hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Udah masuk jam-jam overthinking nih. Jangan dipendam sendiri. Sini nongkrong bareng malam-malam bersama Hirza Nanggoro.

90,7 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suaraku dimanapun kamu berada. Malam hari ini kembali lagi tentunya di nongkrong bareng malam-malam edisi sepele Senin Plengar. Satu minggu ini udah bikin kamu bad mood, bikin kamu marah, bikin kamu bete. Boleh dong sahabat suara kamu ceritain bareng Hirza Nanggoro sampai nanti jam 11 malam. Jadi beruan aja gabung di WhatsAppnya Iswar Banjarmasin juga di 0811993301. Atau mungkin juga pengen gabung di TikTok ya, at Hirza Nanggoro, silakan komen-komen aja sahabat suara ya. Ada Kak Yeni Selfie juga. Halo, selamat malam Kak Yeni Selfie. Udah bantu tap-tap layar aja malam hari ini ya. Buat kamu juga yang pengen cerita-cerita, kita tungguin sampai jam 11 malam ya. Di sepele Senin Plengar. Satu minggu bikin kamu bad mood, bete, capek, kesel, kita tungguin sampai jam 11 malam. Yang pengen request, kirim salam, kita tungguin.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Irzan Anggor. Bernama kamu kembali nih sahabat suara di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi sepele ya, Senin Pelengar. Ada gak sih beberapa hal yang bikin kamu resah, kamu marah, kamu bete ya sahabat suara? Mungkin bisa kamu ceritain malam hari ini bareng Irzan Anggoro sampai nanti di jam 11 malam ya. Nanti buat kamu yang pengen cerita-cerita bisa gabung di WhatsAppnya Iswara Banjarmasin di 0811 99 33 901. Sahabat suara, mungkin kalau ngomongin bete ya, cuaca sih sahabat suara yang bikin bete ya. Maksudnya bukan berat menyalahkan cuacanya, kebakarannya ini loh didukung dengan cuaca yang luar biasa ini yang akhirnya bikin kita resah, kita gundah gulana gitu ya. Bahkan banyak postingan teman-teman saya gitu ya sahabat suara di Instagram gitu ya, yang ngerasa kok gak ada perubahan, kok gak ada pergerakan gitu ya. Jadi bingung kita harus gimana gitu ya. Apakah harus menelpon orang-orang penting di sana? Siapa sih orang penting itu? CEO itu loh sahabat suara. Mungkin dengan cara kita menelpon mungkin akan dibantukan, dipermudah kali urusan kita ya untuk menangani karhutla gitu. Dimana beberapa titik di kota Banjarmasin ya, bahkan di kota-kota lain di Kalimantan itu juga cukup parah ya sahabat suara. Jadi kita berharap sih hujan cepat turun. Sebelum kemarin sih itu harapannya ya, harapannya hujan turun. Terus juga untuk oknum-oknum yang ngebakar hutan, semoga sadar gitu ya, dampaknya sangat luar biasa sekali kepada kita-kita. Apalagi kita yang kerjanya di luar, bahkan sampai malam hari. Wah, semoga hal-hal buruk terjadi ya untuk oknum itu ya. Saya doain itu aja deh, suara pusing banget deh kalau ngomongin karhutla.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Warga.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Hirsan Anggoro. Menemani kamu kembali nih sahabat suara kita ada di Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi Sepele Senin Plengar. Di saya juga live di TikTok saya ya sahabat suara at Hirsan Anggoro. Terus saya punya viewers. Dulu nama accountnya ini Ikan gitu ya. Dan ini juga agak kocak ya. Setiap masuk live saya tuh dia yang nanya, apa banget saya kan? Harusnya kamu dong yang nanya, saya kan gerak-gerak aja ini kan. Tinggal kamu aja ngelempar pertanyaan. Bukan tiba-tiba apa bang, bukan gitu konsepnya. Terus juga buat Mas Ian Raffi, underscore Raffi tadi udah nge-give juga, terima kasih Mas Raffi. Ya saya ngop-ngop tadi tuh mah gak ngantuk saya. Ngop aja, tidur bang katanya gitu. Terus katanya, saya tanya, Ikan kenapa sih kamu ganti nama pakai nama kamu sendiri sekarang? Terus dia bilang, karena gue ganteng lebih Jeffrey Nicole bang. Ih rusak lu ya, rusak, lu rusak lo ya. Ngaku diri sendiri ganteng tuh gimana ya? Daripada gak ada yang ngakuin ya, Mas Selamat ya. Terus juga ada Kak Free, halo, katanya halo juga Kak Free, selamat malam. Mungkin kamu punya cerita-cerita juga nih sahabat suara, buruan dong gabung. Yang pengen request kirim salam juga bisa di 0811993391. Terima kasih Kacang, kopinya 1, 2 lah. Saya kan maruk ya orangnya, jadi kasih banyak-banyak aja gak apa-apa tuh.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Berharap kau ada di... Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Ini ada yang gabung, ada teman saya ini ya, viewers dari hilang nih, dari Kak Lover Good _ IM. Kakak kalau pengen lagunya, punya band kebetulan di Banjarmasin, coba kirimin aja ke suara Banjarmasin. Siapa tahu kan kurasi-kurasi dipilih, dihubungin. Jangan lupa ditinggalin nomor WhatsApp-nya juga di postingan yang kamu kirim ya, atau email yang kamu kirim, biar ini biar nggak kelewat. Jadi ketika kita mau hubungin ada ya kan. Selanjutnya kita akan bacakan cerita soal ini, seneng banget nih, ada Kak MLYD ya, AKA Mas Leo di Banjarmasin. Cerita bad moodku ini ya, air PDAM hampir 1 minggu full nggak ngalir. Susah mandi, apalagi ada anak kecil yang harus mandi 2 kali sehari. Aku pun berangkat kerja lebih pagi untuk mandi di rumah keluarga. Ditambah kabut asap, pas berangkat kerja, pulang kerja malah kebakaran lahan, beton banget nggak tuh. Request lagunya Muse Starlight. Oke, nanti lagunya akan kita puterin buat sahabat suara juga, mungkin dia ngerasakan ke bad moodan seperti Mas Leo karena air hampir 1 minggu full mati katanya. Kita berharap bisa menghadapi situasi yang dar-dar-dar ini ya sahabat suara. Dan juga ada Kak Afri, malam katanya, malam juga Kak.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Halo, selamat malam sahabat suara dimanapun kamu berada. Malam hari ini tentunya bareng Hirzan Anggoro menemani kamu kembali nongkrong bareng malam-malam. Edisi sepele ya sahabat suara. Senin pelanggar, ada gak sih beberapa hal yang bikin kamu capek, yang memarah, kamu kesal? Kamu kayak, ya Tuhan, tapi banget hari ini, kayak gitu tuh. Minggoy, nah boleh kamu ceritain ya sahabat suara di 0811993391. Atau mungkin kamu juga bisa gabung di TikToknya Hirzan, at Hirzan Anggoro. Yang pengen telepon, buruan aja telepon. Sekali lagi nomornya di 0811993391. Ini ada orang udik ya di TikTok Hirzan ya. Nyapa, halo bang, halo selamat malam orang udik. Kok namanya orang udik sih? Saya masih penasaran sih ya, kita kesampingkan dulu sepele. Saya tuh penasaran ya sahabat suara, kenapa nama account TikTok orang-orang di luar sana itu unik-unik ya. Nih kan kayak ada nih, Motuba underscore Baleno. Terus juga nih yang sering nonton saya nih ada Free. Terus ada juga orang Udik nih namanya. Terus ada juga viewer saya dari Palangka, itu namanya My On. Terus juga yang sering gabung juga sama saya, Karak Nasi. Nih, terus juga ada Glacio Silver. Terus kata orang Udik, buat lucu-lucuan aja bang, wok-wok-wok lucu-lucuan, tapi ngestak-stak orang kamu. Tuh gak mau lucu-lucu, kamu tuh penguntit-penguntit kamu itu orang Udik. Bukan buat lucu-lucuan, ganggu hidup orang mah itu namanya orang Udik.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Saya nunggu telepon dari teman saya yang ada di Palangkaraya ya. Ayo telepon cepat. Itu nomornya nih, sahabat suara juga yang pengen telepon. Nah, masuk nih. Bentar, kita coba dulu. Kita angkat teleponnya. Oke. Halo, selamat malam.
1: Halo. Halo.
0: Nah, ini nih. Halo, dengan kakak siapa ini? Halo, dengan siapa? Kedengeran gak sih? Halo? Ala ilaha illallah, jaringan nangai. Kita coba hubungkan ulang, yang penting saya udah tahu nomornya, saya telepon balik lagi. Ntar saya telepon lagi ya. Kita coba telepon. Mana tadi teleponnya? Kita telepon lagi ya, sahabat suara. Tenang aja, tenang. Ini kita telepon. Tenang. Usah dulu, nanti aja dulu tutnya. Masuk gak ya? Memanggil. Iya nih. Udah siap, kita telepon. Halo, angkat dong. Lu punya telepon. Angkat dong. Jangan bikin menggonggong. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, semangat
1: Bang sekali. Hidan.
0: Iya, dengan kakak siapa ini?
1: Dengan Via.
0: Ah, mantap. Penuh energi kamu, Via ya, karena di sana masih mau jam 10 ya. Ih, gimana kabarnya, Via? Dari mana nih, Via nih?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Tinggal di mana sih, Via? Kalau belum tahu, Via ini orang mana sih?
1: Di Palangkaraya.
0: Palangkaraya.
1: Tepatnya di RTA Milono.
0: RTA Milono. Oh iya. Betul. Ada cerita apa itu, Pia, malam hari ini?
1: Mungkin ceritanya tentang si X ya, seperti biasa.
0: Mantan. Kenapa betul. Dia mengganggu hidup kamu ya, mantan-mantan kamu ini ya? Kenapa dengan mantan-mantan Pia ini?
1: Gak
0: kenapa?
1: Paham juga Bang, saya ini kayaknya mantan yang susah dilupakan ya.
0: Oh, habis manis sampah dibuang gitu kah? Kamu terlalu manis untuk kehidupan dia, jadi dia susah.
1: What?
0: Oke, jadi kenapa si ex ini sih? Kenapa memang?
1: Jadi kemarin kan terakhir waktu nonton live-nya Bang Hirjan, aku ada cerita kan dia masih mantau ya bulan 9 kemarin.
0: Pakai akun ini ya, akun orang tua ini.
1: Iya.
0: Terus.
1: Betul. Terus. Ya Bang Hirjan ya. Itu kan aku kan nanya, kenapa sih Bang gitu kan? Karena kan Bang Hirjan cowok, jadi mungkin lebih paham dan tahu ya.
0: Oh iya, minta POV dari cowok gitu
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi kata Bang Hirjan kan itu gamon, gagal move on nih.
0: Yes.
1: Nah, terus kebetulan nih hari ini itu adalah ulang tahunnya dia.
0: Happy birthday mantan. Ya terus.
1: Nah terus nih.
0: Gak apa-apa.
1: Aku itu ada cek nomor yang diblokir kan di WA itu. Ternyata dia itu masih memakai foto profil yang aku tag pakai HP aku gitu. Foto dia sama kucing kami gitu.
0: Oh, kucing kami. Jadi, udah punya kucing kami aja nih kalian. Oke.
1: Betul. Terus. Nah, dia pakai foto itu sekitar awal September kemarin, Bang, setelah nenek aku meninggal tanggal 1 kemarin. Gitu. Dan ternyata dia masih make sampai hari ini gitu sih. Jadi aku itu kayak bingung, wah ini orang kok gak nyerah aja gitu kan. Kok masih kayak breadcrumbing banget gitu kan. Kayak mancing-mancing aja nih gitu.
0: Iya. Oh gitu. Tapi udah udah ada kamu chat kah untuk ngucapin ultah atau gimana?
1: Untuk apa Bang kita chat?
0: Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa perjuangan? Bener, ngapain di chat? Tapi dia masih ngeslok gak sih, Pia?
1: Masih apa?
0: Ngeslok-slok pakai account mamahnya mungkin, atau mungkin account dia sendiri atau gimana gitu.
1: Kurang tahu ya Bang, Wayo. Karena waktu aku menyadari pertengahan September kemarin masih dipantau nih,
0: yeah.
1: Aku langsung kayak aku blok nomor ibunya, okay, aku privat okay, juga okay, statusnya, okay. TikToknya juga aku blok gitu. Jadi nggak tahu lagi nih dia nyari celah lewat mana
0: Oh ya, minim akses lah ibaratnya gitu ya. Tapi akun TikTok kamu private juga gitu atau akun lah ilha illallah ditututin lagi saya. Ditututin lagi padahal lagi seru-serunya cerita. Eh, hey, Kakak Via. Jaringan kamu Kakak Via. Apa jaringan saya ya? Ya. Oh, ada suaranya. Eh, hey, Kakak Via.
1: Iya.
0: Jadi gimana tuh? Berarti sekarang udah enggak ini lagi ya. Enggak ada celah lagi ibaratnya untuk ngubungin kamu gitu ya. Sebenarnya atau mantau-mantau kamu gitu ya. Siapa tahu tapi dia punya sekarang akun fake account. Ya kan?
1: Kurang tahu. Kalau itu enggak tahu sih ya, Bang ya.
0: Tapi kamu ada enggak sih?
1: Ada aja sih.
0: Ada enggak sih berteman dengan teman-temannya mantan kamu sampai sekarang ada enggak sih kamu?
1: Ada Bang, ada. Pasti ada sih itu.
0: Nah, berarti mungkin infonya sampai aja ke dia kali ya. Kali ya kan.
1: Kali ya. Mungkin sih teman dekatnya adalah beberapa followan sama aku di Instagram, tapi enggak tahu ya. Cuman aku ada lihat sih satu orang teman dekatnya tuh kayak ngelihat statusku terus nih di IG. Mungkin
0: Oke.
1: Yang enggak tahu juga ya.
0: Enggak mau kepedean juga ya.
1: Enggak mau kepedean.
0: Ya gimana enggak mau kepedean ya? Karena kan kamu ngasih rasa nyaman yang luar biasa gitu kan. Oke deh, mungkin terakhir deh.
1: Bang, totalitas tanpa batas.
0: Ya terakhir deh, Pia, kasih satu kata buat mantan kamu, Pia.
1: Oke.
0: Terima kasih. Masa oke doang? Oke, apa oke?
1: Belum bang.
0: Oh contohnya, udah nyiapin maksudnya. Kayak misalnya bye-bye atau have fun atau apa gitu, silakan. Tiduran bang.
1: Semoga sadar aja sih.
0: Iya. Berarti dia selama ini gak sadar ya kalau kamu sangat tulus ya.
1: Iya, kayaknya ya Bang ya. Karena kelihatan banget kan ya, pas aku udah kayak menghilang baru dia kayak nyari-nyari banget nih.
0: Iya Kak, karena kan aku bilang kemarin kalau orang selingkuh itu ya, sebenarnya Kakak tuh ya, misalnya masuk kriteria itu ada 10 kan, anggap 10 kriteria. Di Kakak tuh 8. Dia 2, kan 2 gak ada nih ya Kak Pia ya. Duanya ini didapetin di cewek lain, padahal kamu udah menang 8 sebenarnya. Jadi dia nyesel tuh as.
1: Betul, makanya.
0: Ya deh Kak Pia, semoga kamu mendapatkan cowok yang gak nelingkuin kamu, yang benar-benar sayang juga.
1: Amin.
0: Semoga cowok itu merasa beruntung dan bersyukur punya kamu ya kan.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih
1: Bang.
0: Iya Pia, sama kamu juga saya senang banget kamu berani telepon dan cerita. Kalau ada cerita lagi nanti telepon aja Pia. Di luar dari sepele kayak Tau. Ini kan di luar sepele, gak apa-apa telepon aja. Ya kan?
1: Siap.
0: Udah punya nomornya juga. Awas aja gak telepon dia. Pia makasih ya. Balik lagi nanti okay, nonton makasih. TikTok lagi ya. Oke, sampai suara juga nih. Spesial buat kamu yang lagi dengerin Hirzan di nongkrong bareng malam-malam. Ini sepele spesial buat kamu nih.

0: hanya kaulah arti mama.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: What you do to me. 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, bersama Irsan Anggoro menemani kamu di menit terakhir dari Nongkrong Bareng Malam-Malam edisi sepele Senin Plenger. Terima kasih buat sahabat suara yang udah request, udah kirim salam, udah cerita, udah telepon juga. Terima kasih banyak. Besok kita ketemu lagi ya di jam yang sama, dari jam 9 malam sampai jam 11 malam. Pokoknya tetap dengerin terus Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat malam, selamat beristirahat. Dadah. Udah ringan bebannya. Besok gabung lagi di Nongkrong Bareng Malam-Malam. Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam. Bersama Hirzan Anggoro. Hanya di Iswara Banjarmasin.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Alan-alan. Alan-alan adalah pertunjukan lomba panjat pinang khas Kalimantan Selatan di mana pesertanya diharuskan memakai topeng. Biasanya, hadiah yang digantung di atas tiang akan dibagikan kepada penonton oleh peserta yang berhasil mencapai puncak tiang. Tradisi alan-alan sempat populer di Kalimantan Selatan pada tahun 60-an dan sering digelar pada pesta perkawinan rakyat.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: musik pilihan. Pilihan.
1: Suara. Suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
1: Bentar deh, apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya, siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Tidak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pa.
9: Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pa.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mainkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Memainkan musik pilihan.
9: Suara.
10: Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
2: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
2: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pa.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
10: Tapi jadi kotor, Pa.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: tepatnya suara warga.
1: Cek 1, 1, 2, 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Banjarmasin dan sekitarnya, mohon perhatian, pastikan sinyal radio dan kuota streaming dalam keadaan bagus. Karena pagi ini, bapak ibu lagi dengerin suara seru bersama Aksesia dan Ardian Kama.
2: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.

0: Selamat pagi, sahabat suara dimanapun kamu berada. Update untuk asap daerah Teluk Dalam menuju Gatot Subroto terpantau tidak seperti kemarin. Jadi asapnya tidak setebal kemarin, tapi tetap masih ada azabnya ya. Arti kata masih ada itu yang namanya pembakaran itu ya. Terjadi, bukan terjadi kebakaran tapi pembakaran.
1: Kalau menurut saya,
0: langsung masuk deh itu kan.
1: Ini adalah sebuah retorika yang dibikin
0: oleh siapa tuh Pak?
1: Untuk menyengsarakan sebuah rakyat yang dimana ini menjadi sebuah konspirasi konstitusional. Kayak yang dimana kalau bisa kita dalam bahasa Portugis itu artinya liberdeh.
0: Betul artinya. kebanyakan retorika nih.
2: Aduh,
0: ya kan?
2: Retorika.
0: Pagi-pagi udah dihiasi retorika.
2: Capek banget guys. Ini asapnya tebel lagi. Ini ngomong-ngomong juga ternyata di Merauke juga
0: terjadi
2: kebakaran hal yang serupa ya kan.
0: Wah, cuma di Kalimantan. Nih?
2: Bagaimana ini ya?
0: Bagaimana ini keadaan kita nih? Tapi salut ya kepada shout out untuk Wisnu Santika ya. Yang kemarin hadir di Bla Bla Fest.
2: Kita respect
0: ya.
2: Banget sama Wisnu Santika.
0: Respect. Katanya memang beliau juga katanya pernah dibantu gitu kalau nggak salah dengan Abah Guru Sekumpul
2: Yun.
0: Jadi kayak ini dedikasi juga.
2: Bener.
0: Untuk warga Kalimantan.
2: Ih gila loh, keren loh.
0: Merinding saya.
2: Merinding mah saya itu, keren banget. Bener. Pokoknya katanya semuanya V yang hari itu dia
0: main yang dapet kan.
2: Pokoknya buat ini buat bantu mademin karhutla.
0: Betul, gimana caranya tuh?
2: Tuh beli air berapa tandon tuh.
0: Bener, bisa tuh harusnya ya.
2: Iya. Pokoknya kita padaimin aja. Tapi kan jujuran lah, saya di daerah Gambut kenal lah. Di daerah Gambut tuh pinggir jalan tuh hari-hari tuh kokos tarus.
0: Kokos tarusnya
2: asal. Bokokos tarus, maksudnya tuh bokokosnya tuh kayak apinya kedada. Tapi
0: Konsisten bekukus
2: kayak makanan kada dingin-dingin tuh kayak
0: bener. Bauap lagi, bauap aja gitu ya.
2: Kayak apakah itu kayak
0: mengandung soalnya kan di dalamnya
2: dan
0: itu.
2: Dan yang aku kan juga ngelihat langsung tuh di belakang komplek aku kan. Tepat di belakang komplek aku itu juga abis banget guys. Jadi kemarin itu kita sempat panik juga karena udah mau kena kabel listrik kan.
0: Mm-mm.
2: Gila itu kalau misalkan aku punya drone nih.
0: Mm-mm. Mau tak pantau ya?
2: Mau aku pantau. Sumpah serius.
0: Bener.
2: Langsung aku cari yang mana gara yang membakar karena mungkin dong.
0: Bener.
2: Ibaratnya tuh parak banget loh dapur orang sa.
0: Betul.
2: Ini kayak my Allah, hai kada kasihan.
0: Dan itu sangat membahayakan
2: orang yang berumah. Tuh semalam video yang viral yang di tengah hutan.
0: Betul.
2: Nasirin menangis karena dia mau menolongi kayak
0: apa. Yang bajunya sesuprit marah selalu.
2: Tolongi aku Jersidin karena dia mau memanjakan api aku nih, nah tolongi bandar Jersidin nah kayak apa kayak itu.
0: Tahu enggak di sekitarnya tuh udah yang pada item semua gitu udah kebakar, udah angus. Angus sahabat suara.
2: Aku timbul kebayang sama rumah Julaku kan sama juga tuh.
0: Kayak di itu ya.
2: Walaupun sebenarnya masih ada masih kayak di sebuah desa juga loh, cuman maksudnya kiri kanan di sini tuh belakang sahabat
0: ya,
2: gua
0: sahabat
2: kayak gitu.
0: Dua.
2: Cuman mudah-mudahan dia jangan sampai ke sana
0: kayak gitu. Ya,
2: karena
0: ya.
2: Kasihan loh kayak gitu nah. Ada mikir akan benar yang membakar-bakarnya apa gerang. Jangan membakar sate.
0: Nah, menjo baunya sedikit kawa jadi mati warga makanannya.
2: Jangan membakar nila munjon, bau munjon. Kurang munjon itu.
0: Iya, kurang apa jurang kurang, munjon, kurang piknik.
2: Kurang piknik. Makanya munjon. Akon nang kem sejuta nah ya.
0: Mau mancing keributan.
2: Kem sejuta nah.
0: Katuju banget.
2: Bakar.
0: Kok berputerin Leo Agustus yang sesat Leo sih.
2: Ran sepeda katanya. Selamat pagi ya, Leo Agustin.
0: Leo Agustin selamat pagi.
2: Harusnya lah Pian yang disuruh tuh. Wes. Sadar harusnya Pian.
0: Hehehe.
2: Ya tapi aku ada kisah yang lucu banget nih saya Mam
0: tadi. Oh, kan boleh.
2: Kada lucu juga sih, tapi kayak lebih ke unexpected benar gitu nah.
0: Menggelitik?
2: Bukan.
0: Oh, enggak
2: lebih
0: juga.
2: Ke kaget sama-sama
0: oh, kaget.
2: Kaget.
0: Boleh.
2: Kita kayaknya ke lagu ini dulu deh ya.
0: Kita ke sepida dulu ya.
2: Sepida dulu. Buat kamu yang ingin bersampida ya, tulang sekolah, napas sekolah, napas segala macam, sampida.
0: Bermasker gen.
2: Bermasker ya. Untung betul lah, ya. Napas sepida juga nah, bisa bermasker. Kita gan dulu ke sepeda.

0: Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia. Masih bersama Aksesa dan Adi. Selamat pagi.
1: Jadi kalau misalkan masalah kebakaran hutan ini lah, kebakaran hutan ini kita coba untuk jadi dengan ini ya, dengan begitu kita simpulkan air.
0: Air apa, Pak?
1: Jadi dengan air kemudian dengan seperti itu.
0: Apa air apa sih, Pak?
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.
0: Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Itu bukan opera Van Java sih ya. Emang kalau di opera Van Java memang bisa sih kita ngomong kayak gitu sih ya. Lagi bercanda soalnya.
1: Bercanda.
0: Ini enggak bercanda nih.
1: Ini kada bercanda ini.
0: Apa namanya, Pak? Kata Leo Agustin nama
1: ini. Namanya tuh jadi kita sudah mencoba untuk segera mungkin ya. Kita sudah mencoba untuk melakukan ini pencegahan dengan Ya, bercerai kita kawin lagi.
0: Bercerai kita kawin lagi. Emang ya gimana ya? Udahlah ya, sahabat suara ya. Kalau kayak ya
1: apabila tuntungnya ini
0: sebenarnya kita cuma pengen nanya kapan ini selesainya doang.
1: Uyuh banar, bujuran.
0: Karena
1: kasihan banar, aduh. Wah!
0: Karena emang kayak jujur beracun ya asap ini ya. Enggak bagus banget untuk pernafasan.
1: Oh, hai.
0: Untuk orang-orang dengan penyakit bawaan, dengan orang-orang dengan resiko tinggi seperti lansia ya, bayi-bayi ya. Belum lagi berdampak kepada apa pendidikan. Anak-anak jadi pada enggak bisa sekolah
1: ini.
0: Di rumah. Ini yang paling menurut saya yang paling krusial nih dalam jadiin ini semua.
1: PJJ lagi nih, Sa.
0: Ya gimana enggak PJJ, orang tebel banget begitu.
1: PJJ lagi nih. Aduh, pusing banget. Ya Allah, ya Allah.
0: Kalau orang kayak gini enggak
1: kasihan, Pak. Anak saya tidak berteman dengan temannya nih.
0: Betul.
1: Tidak ada teman dia.
0: Di mana kan sekolah itu ya adalah tempat buat mereka bisa berkembang. Pikirannya, ya kan?
1: Iya dong.
0: Aktivitas fisiknya di situ ada. Nah, kalau misalkan kayak begini terus, Pak. Saya ngomong sama Bapak siapa sih? Bapak Ardi.
1: Tapi katanya ngomongin pendidikan lagi nih, saya katanya kan per tahun 2027 nanti akan diberlakukan lagi ini ya buat anak sekolah dari Kementerian Pendidikan juga. Katanya nanti akan diadain lagi tuh yang namanya enggak naik kelas.
0: Bagus sih menurut saya.
1: Ya lo. Oh, aku hanya tahu malah sumpah. Pagi. Ternyata memang kakak-kakak sekolah wah ini tuh naik terus kayak gitu.
0: Naik terus. Ya karena memang kan ceritanya ya, maksudnya saya yakin sekali secara mungkin perhitungannya yang dulu akhirnya kenapa jadi kayak begini. Karena anak dinilai memiliki bakat dan kemampuan masing-masing mungkin di bidang tertentu.
1: Yes.
0: Jadi kadang-kadang mungkin karena mungkin seninya terlalu kuat, akademisnya mungkin untuk matematika dan apa itu biasa aja. Jadi akhirnya semuanya naik kelas gitu. Tapi ternyata gak bisa juga kayak gitu.
1: Izin.
0: Ternyata ya.
1: Izin banget nih, kemarin tuh saya sangat saya sempat lihat ada satu reels yang FYP di tempat saya di Instagram gitu. Ada seorang anak kelas 4 SD yang masih nggak bisa berhitung. Kalian
0: jadi seperti yang sudah kemarin datang juga ya, ada salah satu guru yang juga menjadi relawan di pojok baca ya kan, di Edu Banua kan bilang bahwa untuk literasi dan numerisasi. Jadi dua memang, untuk baca dan angka-angka itu kurang masih.
1: Makanya anak saya itu ya, si Marvella itu gimana caranya tuh saya lesin dia.
0: Betul.
1: Karena kalau dari kita berdua aja nih memang kurang
0: tapi,
1: gitu
0: tapi
1: kan.
0: Tapi mau enggak mau emang kayaknya les adalah
1: dilesin. Paling enggak dia bisa dulu dasarnya membaca, berhitung buat bekalnya masuk sekolah nanti.
0: Bener. Gitu. Karena ketika orang tua ngajarin juga ya, karena kan anak-anak suka manja ya.
1: Manja.
0: Mesti ada manjanya keluar
1: gitu.
0: Kita butuh guru.
1: Tapi kan
0: handle ini ya.
1: Aku aja yang mempelajari Marvella tuh mahapal lah. Maheh kam. Uyuh. Tapi ujung-ujungnya alhamdulillahnya hafal.
0: Bisa aja.
1: Bisa.
0: Nah ya itu tadi, anak-anak tuh bisa-bisa aja katanya semuanya. Cuman kadang-kadang kan treatment dari setiap orang tuh kan beda-beda.
1: Bener.
0: Ada yang kayak terserah deh, yang penting dia mau masuk sekolah. Tapi mungkin dia gak dipantau secara kompetensi kognitif apa segala macam, tercapai gak nih. Nah tapi kan ada juga orang tua yang detail kan,
1: dia
0: nanya ke guru gimana bu dari sekolah ini. Jadi apa yang kurang dilesin lagi misalnya.
1: Bener, tambah gitu harusnya.
0: Ya itu tadi lah sahabat suara, karena mungkin ada juga yang ini dengan mungkin terhalang secara ekonomi gitu ya, di nggak pada nggak bisa les.
1: Benar.
0: Gitu kan.
1: Sekarang kan ada juga tuh yang.
0: Nah ditambahnya udah menyanggap nggak les ya, sekolah pada libur begini.
1: Benar. Jadinya pusing.
0: Ngerjain tugasnya sendiri ya kan, maksudnya walaupun ada dibantu sama orang tua tetap sih, maksud aku sekolah jangan sampai libur-libur lagi, maksudnya karhutannya udahan, jadi sekolahnya bisa masuk.
1: Iya dong.
0: Bukannya saya nyuruh anak-anak masuk pas karhutannya, bukan ya. Saya maunya ini selesai.
1: Eh, banyak banget nih yang gabung nih. Halo, selamat pagi, ada Ed Maila Ahmad, terus juga Bang Banana.
0: Masa ada Ndas Laler.
1: Mana sih?
0: Ndas Laler.
1: Mana?
0: Ini tadi ngomong saya begini.
1: Ndas Laler. Pespa Tarus. Ini lebih ke mamayan bini-bini nih. Ini bininya nih.
0: Ini bininya mulai.
1: Pespa Tarus nih, ini bininya nih yang mulai IG nih. Pespa Tarus, Pespa Tarus jar. Ajin nyawa nih, Sa. Namanya aja Sarik. Pespa Tarus. Aduh, hai lucu banget ya. Namanya aja Sarik, aneh banget. Apa tuh? Karhutla belakang komplek Bang belakang komplek Ardi jar.
0: Oh, ya kemarin.
1: Oh iya. Wong ini won anu nih, Bah. Adit anu nih.
0: Wah, Adit Pespa.
1: Adit anu. Adit komplek Sogang ini.
0: Pespa Tarus.
1: Pespa Tarus cucuk ae. Mantap aja Bang beliau nih. Oh, Pespanya kegen-kegen.
0: Kegen lah.
1: Kegen.
0: Bepakir lah di muka rumah.
1: Bepakir 10 tuh di muka rumah, anda lihat. Mancap banyak benar.
0: Jual lah. Amankan Bang dari karhutla ini.
1: Amankan dari karhutla ini, brother. Bahaya, itu sudah hampir punah.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Esensi-esensi jangan sampai hilang.
1: Esensi-esensi jangan sampai hilang. Eh, hari ini kita akan ada banyak sekali ya. Seru-seruannya.
0: Baby Romeo tuh.
1: Badah. Baby Romeo.
0: Untungnya apa menggalau apa?
1: Waduh, hai
0: muhasa gahil kan?
1: Muhasa enggak nih Baby Romeo. Pak, iya, Bang.
0: Apa tadi di ngomong apa?
1: Apa?
0: Lupa ya?
1: Oh. Oke, hari ini jerku banyak benar kena.
0: Oh iya.
1: Yang anu, tapi kira-kira habis ini kita anu benar yang tadi yang jerku tadi.
0: Oh, yang lucu tadi.
1: Ada lucu juga, Bang. Apa masalahnya kalau ku sambat kada kalau sambat lucu karena busialah kada tertawa ya lo, lebih ke bekisah aja gini dah. Tapi ini momennya
0: unexpected aja,
1: unexpected gitu ya? Aja kayak gitu. Aku terkejut gitu loh.
0: Sekarang aja lah ceritanya.
1: Enggak apa-apa ya?
0: Enggak apa-apa
1: sih. Enggak, nih kayaknya tahu juga nih soalnya dekat sama rumahnya si Adit. Jadi kan gini, kan aku di komplek itu kan alhamdulillah di komplek kita tuh banyak banget sama macam-macam. Ada orang jual gas, ada orang jual gas. Terus kalau mau dimsum kan tinggal ke toko Pela tuh.
0: Itu paling manjur udah ke situ deh,
1: ya kan. Mau beli es batu ada juga.
0: Betul. Mau rental PS juga ada tuh dekat itu kemarin deh.
1: Mau rental PS ada juga. Mau apa aja tuh? Mau cari Vespa ada Bang Adit.
0: Betul. Silahkan tanya konsultan ini.
1: Banyak lanjut. Banget. Lagi? Jadi kemarin itu beli gas. Awalnya memang udah sering beli gas di situ. Enggak tahu juga kalau ternyata aku di seberang rumahnya itu kan enggak tahu karena kan belinya kan selalu sepi ya di jalur itu kan. Tiba-tiba pas aku malam tadi datang mau beli gas itu tadi, ada nih seorang gua manusia duduk di seberang rumah. Terus kita bertatap-tatapan.
0: Eye contact
1: nih. Kayak macam di film gitu.
0: Gitu ya, habis itu?
1: Dia manggil nama ini kan, nama di rumah. Kan kita nama. Aku tahu tuh kalau orang-orang yang manggil itu berarti
0: dia, orang-orang yang ya sekitaran zaman dulu
1: benar,
0: juga gitu.
1: Dian?
0: Wah. Terus
1: Anton?
0: Terus.
1: Ikan berumah di sini kah? Lah, ikan berumah di sini juga kah? Kayak semacam kita ada besar bujur-bujur kayak yang aku lawan Anton ini adalah kawan SMP. Kita sekelas. Habis itu kita satu gang.
0: Spesifik satu gang.
1: Satu gang. Di Teluk Tiram itu satu gang.
0: Satu lingkungan.
1: Benar, satu gang, satu lingkungan, satu sekolah di SMP. Dan dulu juga waktu ini di SMP kita duduknya sebangku. Karena ya itu tadi aneh banget ya SMP aku tuh dulu tuh. Jadi yang update-nya A itu dikumpulin di 3A.
0: Oh begitu.
1: Nama dia kan Anton, nama aku kan Ardi nih.
0: Ya, jadi sekelas.
1: Jadi sekelas. Wah kaget juga. Akhirnya kita sekelas gitu kan. Asik aja gitu. Akhirnya aku tuh kan berimpian banget tuh dulu pengen banget punya satu teman yang dekat rumah itu satu kelas. Ternyata deket sama dia gitu loh.
0: Terus.
1: Nah ternyata dia berumahnya di kompleks itu dan aku kaget banget. Loh, Ikem bila di sini? Setahun yang lalu, oh aku sudah dari 2019, aku bilang aku dari jalur sini. Dan akhirnya kita berpelukan, dia pakai sarung, saya juga pakai sarung. Semacam kayak bapak-bapak aneh banget gitu ketemu apa tiba-tiba, bro? Apa kabar bro? Tapi kita kayak kira-kira, apa kabar bro? Gitu.
0: Kata Pespa Tarus, padahal Adi paling rancak kehilangan kucing di grupnya.
1: Wah, Ikam gak ada tahu bro, aku hanya raja kucingku meninggal.
0: Nah.
1: Kucingku nyer mati, Ikam ungkit-ungkit pulang, sedih pulang aku. Sedih pulang aku nih bro. Jangan lagi membahas kucing nah. Aduh hai.
0: Untuk saat ini
1: jangan dulu. Pada kalau aku sensitif benar. Masalahnya kucingku anyar mati.
0: Alhamdulillah tetap kawan lawas
1: gitu. Akhirnya kaget maksudnya.
0: Cuman maksudnya kamu satu lingkungan bahkan dia sudah setahun
1: dan bahkan dia
0: belum notice.
1: Dan kita tuh enggak ada yang tahu. Kita maksudnya sama-sama enggak tahu kalau kita tuh tinggal di komplek yang sama.
0: Iya. Karena mobilitas mungkin masing-masing.
1: Iya. Padahal dia pernah ada notice waktu dulu banget waktu di jalan yang di depan ya. Kita pernah sempat ketemu. Kupikir dia lagi ada tugas atau apa gimana. Betul, gitu kan.
0: Ternyata berumah di situ.
1: Kaget lah kita. Dia lagi duduk ngerokok gitu kan. Ala-ala bapak-bapak tuh.
0: Ngudut.
1: Pakai sarung, baju hitam. Sambil menikmati keindahan dunia, ya kan?
0: Ah, ada siapa lagi nih kita coba?
1: Banyak tuh. Hai, ada Mas Bas, ada apa tuh?
2: Cempal apa?
0: Wah, iya.
1: Cempal, ada Free, ada
0: Capal.
1: Ada Yuridale.
0: Mas Bas, Hafiz Anshori.
1: Hai Yuridale. Asik nih, seru banget nih.
0: Buat yang mau request boleh ya.
1: Boleh. Kita
0: telepon
1: kan
0: boleh.
1: Di satu jam boleh, pertama boleh. Ini kan request. Betul. Ada Mas Triyono. Nah, ini benar-benar the real name nih.
0: Dari tadi nih Kakak Harun dulu masuk-masuk tapi keluar lagi. Request dong, Kak.
1: Iya, request dong Kak Harun dulu. Boleh ya.
0: Request lagu apa nih?
1: Boleh banget request sama kita di sini ya, karena di satu jam ini kita buka request. Ya, guys.
0: Betul. Kita puterin dulu ya lagu buat sahabat suara nih.
1: Boleh, kita akan putarkan dulu nih. Ada spesial buat kamu yang tadi udah request di Wawa. Ada 2PM Hands Up.

0: Yes, masih di 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi, Bang Hair.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hairku. Selamat pagi.
1: Terus juga ada ulis tikes punya Nak Irma.
0: Apa tuh?
1: Ulis tikes.
0: Oh, ulis tikes punya Nak Irma.
1: Iya, iya, iya. Detail banget ya. Kasih itu punyanya Irma.
0: Terus ada nih, ada Dani katanya request kakak lagu Terbelah Jadi Dua, Jor.
1: Ya, dari ini ya, dari Ade Govinda sama
0: Rojet
1: ya.
0: Ada Mas Bas juga tuh.
1: Ada Babenya Dul.
0: Mas Bas dulu nih, dia mau kirim salam buat someone, lagunya Dan Selawon Seven katanya.
1: Waduh. Terbelah Jadi Dua itu masih terlalu slow untuk pagi ini, tapi betul, akan tetap kita putarkan, jadi stay tune aja ya.
0: Ada Pupu Papa
1: Pupu Papa
0: is here. Terus juga ada raket tenis tuh. Itu tuh raket bulu tangkis kah tuh?
1: Kak, requestannya Twine ya, Still the one
0: I want you.
1: Waalaikumsalam Beirut, selamat pagi.
0: Iya kan itu kan ya, Still the one itu ya.
1: Still the one, Sania Twine. Sekalinya manual menyanyikannya.
0: Ya, manual. Aduh. Terus apa lagi ya? Nih, kita berhenti dulu. Nah, hari ini nanti bakal ada teman-teman dari Blokis ya, guys.
1: Blokis.
0: Di sini ada yang tahu sama Blokis enggak?
1: Pernah terpapar enggak dengan
0: Blokis? Ada pernah terpapar enggak sama Blokis nih? Kalau aku sampai sekarang alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah apa tuh? Semua terpapar olehmu ya, enggak ya?
0: Enggak. Kalau aku Blokis malah masih belum.
1: Belum.
0: Masih belum.
1: Tapi

0: di ini di klik kanan.
1: Yang mana?
0: Di sini.
2: Mouse-nya sini.
1: Nah, mouse-nya nih. Aku.
0: Nih, maksudnya di ini view-nya. Biar tahu lagunya.
1: Senyum semangat itu
2: pahat
1: kan yang
2: hati, boy.
1: Oh, pahat hatiku memahat hatiku.
0: Iya kan?
1: Dengan cinta.
0: Pahat hati.
1: Pahat hati.
0: Pahat hati, bos. Wah, mantap sekali nih yang bergabung hari ini. Di siapa lagi ada bebehnya Dol. Terus juga ada Rastra on the spray grand.
1: Babehnya Dol. Anak Betawi.
0: Ketinggalan zaman.
1: Jalan bah, sini,
0: Bu. Boleh dong. Masa kada boleh? Pian ini kayak apa?
1: Aldi Kebun Raya. Jangan.
0: Aldi Kebun Raya, hati-hati nyetirnya, itu mobil bokap gue. Sambil sarik. Ini apa kisahnya nih, berunion di dalam live TikTok nih, Raminya?
1: Rami.
0: Rami Banar. Ajaknya mau muka grup.
1: Iya. Tadi malam cukup nuansa, cukup mencekam ya di
0: daerah
1: saya. Mati lampu berapa jam tuh? Dari jam berapa sampai setengah 10?
0: Mati lampu?
1: Mati lampu ada saya.
0: Oh.
1: Akhirnya saya pepergian deh. Pepergian kesini. Ke Gatsu. Tidur sini.
0: Di mana?
1: Tidur sini. Di tempat rumah saya yang sini.
0: Oh gitu.
1: Bawa anak ke situ kan. Karena kan tadi malam cukup tebal asapnya.
0: Asapnya.
1: Untuk malam hari. Mati lampu pula. Mati listrik.
0: Raminya lah di Banjar nih lah. Mati lengkap. Model lengkap tuh, mati lampunya iya.
1: Air
0: iya
1: terbatas.
0: Loh, mati banyu.
1: Air terbatas.
0: Iya kak, banyu masin.
1: Kali inget lah ada iklan dari Yano tuh sebuah brand air mineral.
0: Apa?
1: Sumber air Sudikat. Jujur aja nih.
0: Sumber air Sumampet eh?
1: Sumampet ini.
0: Sumampet ini.
1: Allah.
0: Banjar mat, Banjar Baru mati air helep jar jar on des pregendes tuh.
1: Kata alhamdulillah Bang Iwak lepas.
0: Alhamdulillah. Jangan itu nah. Nih pinanya nih bubuhan SMA 6 nih. Dang lah, udah buka dulu.
1: Jargon gak ini?
0: Nah, ya kalau Bang Fikri rusak. Jadi kami itu bilanya ada yang lapas.
1: Seseorang sedang memancing.
0: Seseorang sedang memancing ya kan.
1: Kemudian
0: dapat nih iwaknya nih. Set. Ya betul Mas. Alhamdulillah. Jangan kami ha.
1: Allah.
0: Semuanya bersenang bersukaria, tidak ada yang mendapatkan ikan hari itu. Bang Pikri kayak apa, aman aja kah? Aman aja lo, yang semalam. Hei, apa jar? Ini pasti deh bubuannya ini dudukan, menangarakan aok nih, nyata dah. Parah kayak lagi aku nih, parah jadi guru SMA 6 juga nih, pinanya.
1: Halo, ada kakak Yuni. Alhamdulillah di landasan ulin aman-aman aja, kada mati lampu.
0: PDAM Banara yang mati.
1: Ah, tapi kan kalau enggak ini salah satunya gitu kak Yuni.
0: Iya, kayak kada anu.
1: Aduh, hai, ada juga begakannya tuh nah, brak.
0: Ada anu juga, camuh juga barangnya kita nihan. Apalah. Kada aduh, tapi ya tuh tadilah juga pulang. Kada kawa juga kita serta-merta menyalahkan itu kan, cuman ya
1: ceritanya. Kita berharap hujannya nah, aduh. Jangan baduh aksesa. Hujan. Ya Allah, hujan. Mau hujan.
0: Maka Beirut MRD SMA 6 BJM kajar kada. Kawananku kan banyak. Kawanan-kawanan aku nih nah. Teman-teman swipe-swipeku kan dari SMA 6 semua.
1: Betul.
0: Sahabat-sahabat mancing aku.
1: Smasik
0: ya. Boleh kali tuh jadi guru. Jadi guru BK boleh.
1: Ardi itu guru bahasa Inggris. Gimana coba. Kamu simulasi jadi guru bahasa Inggris. Ada kata hari ini kamu adalah menjadi seorang okay. Guru bahasa Inggris. Good morning.
0: No. Hey yo, listen up y'all. Hey yo.
1: Betul mau rap.
0: I'm your substitute teacher. Don't get ever mess with me. I will. Apa tuh?
1: Oh.
0: Angkatan berapa Om? La ilaha illallah jorang kada SMA 6 Bekagas begut nih. Aku siapa enggak tahu. Itu Kapten Smash. Umur hanyalah angka Om katanya.
1: Oh, tadi ngebahas.
0: Iya. Yeah. Beirut, aku tuh dari SMA 2.
1: Beirut. Howie Potter.
0: Beirut, aku dari SMA 2.
1: Howie Potter.
0: Iya, Howie Potter. Howie, itu kan bisa membuat Howie tuh, Howie Potter tuh, Howie.
1: Apa? Tetap Howie.

0: Harry.
1: Nah itu Harry membanggang iwak cherry. Wangi se-Harry. Nah ada utuh. Kenapa lah nama-namanya yang gabung nih kadang utuh kadut?
2: Karena aku tahu kenapa mereka semua pada namanya beda-beda dari aslinya.
1: Kenapa?
2: Biar ngomen apa-apa nggak ada yang
1: ngetek. Utuh kadut.
2: Kemarin Jingga gabung. Wah, kemarin di dalam kantor ular semuanya.
1: Wih, bisa-bisa.
2: Kalau itu pakai namanya dia.
1: Wah, game. Terdetek jelas dah. Tenang aja, Gam. Aman. Ada Miss Z. Hai, Miss Z.
2: Miss Z, Mas.
1: Nama saya nih, Mas. Tapi kalau pagi jadi Thomas.
2: Allah Akbar, ada
1: aja. Hilang pulang misinya dah ya, lewat pulang.
2: Misi hanyar masuknya.
1: Iya, hanyar masuk. Ada Arisma. Nah, ada Karisma lagi gabung. Halo, Karisma, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Karisma.
1: Lagi di mana, Karisma? Terus juga ada Swiss Boys. Wow, Swiss Boys
2: seperti biasa selalu hadir.
1: Swiss Boys.
2: Banjarmasin pagi ini lumayan cerah. Swiss Boys. Kamu nge-request lagu apa, Swiss Boys?
1: Banjar bagi.
2: Bayrut, ya. Ayo nge-request apa?
1: Boleh. Eh, tadi yang request Shania Twain itu kalau gak salah siapa tuh?
2: Oh, tadi siapa ya? Shania Twain siapa ya tadi ya?
1: Lupa saya. Ada Nurley. Hai, selamat pagi Nurley.
2: Still the one.
1: Ada Nurley. Selamat pagi.
2: Oh, Pupu Papa request ini tadi. Wow. Shania Twain.
1: Oke.
2: Kita putar.
1: Gimana? Kita langsung
2: puterkan. Putar dulu aja untuk si Lawn Seven, habis itu nanti disambut dengan Shania Twain.
1: Yes. Ya? Buat kamu yang, MCR keras juga, Sis Boy. Lagunya MCR jar.
2: Yang mana Sis Gone? Lain lagunya.
1: Lain, Pang.
2: MCR yang mana?
1: Yang mana? Oke, kayaknya kita ke lagu dulu nih, guys. Nanti kita akan balik lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Suara Seru ya. Siapin requestannya sekarang.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih di
1: request. Masih jam request.
0: Oh my god, ada Yandi. Oh my god, Ardi katanya. Wah, Yandi ini teman saya nih. Halo, selamat pagi.
1: Wah, udah lama juga gak ketemu nih.
0: Lah, orang udah makan, udah enggak ada. Oh my god.
1: Ada Dina.
0: Iya, ada Dina.
1: Iya, katanya mau kirim salam buat suami ulun tercinta. Semangat kerjanya ya, honey.
0: Yes.
1: Love you ya.
0: Love you. Emang manisnya.